0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhala, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna lihada, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan, otaknya yang membenturkan, padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya tadi. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, Allahu a'lam.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Menurut cerita, ketika jin menampakkan diri dan menakut-nakuti manusia, manusia menjadi terkunci. tak bisa lari, pintu tak bisa dibuka dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa menangkap jin tersebut? Itu cerita. Di film, di dongeng, ya. Ya seperti itu, realita beda lagi.
2: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat. Wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, gak apa-apa. Ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam?
4: Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamai syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamai tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya. Hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati. Dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar? Murah. Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati tsamanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah SWT. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah uluh gitu segering ada, ternyata ada surat di dalamnya hatur lumayan dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Gak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian, ya. Kalau dalam kota, ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput. Ya, mari ribet banget, ya.

0: diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka, sekedar berharap Allah memaafkan, itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak, Kalau muncul

0: perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu enggak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab Syarah Usul Salasa, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, diantaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna sa'ila ibadati nafsihi. Diantaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diantaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan diantara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi, dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya, dia suka. Kalau tidak ada, dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taud. Ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
3: itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amata an-nasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh, ya mah ajaran anyar, kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallahi ini untung. Kenapa untung? Pertama, dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan, kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
9: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
10: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat enggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah. Lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbab bin Arad. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil. Tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah. Memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Itu kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khayra khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri, dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hamzah? Hamzah mengatakan, nafaqah Hamzah. Hamzah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hamzah? Maka Hamzah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hamzah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Hafalkan doa ini.
13: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib
14: lakum. Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
16: Halo Ustadz.
15: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia, karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Oh, mal jamaah, apa jamaah itu?" ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini,

0: pada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak. Tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan.

0: Salawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tuh ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi merekalah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya gak akan berhenti tahajud, gak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, salawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, wallahu'alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan itu ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal, kemudian diamalkan. aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya. Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syaikhul Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita. Tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin tobat. Minta maaf sudah terlambat karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi. Ya, kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tua itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa, ketika kita saum lalu berdoa, di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa, sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak ya? Ada bukti enggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, lakukan oleh anaknya, ya. Ini yang berikutnya. Terus selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua seringkali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup.
5: Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbaik buat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Jamaah yang kami hormati. Ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh Toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tukul. Go ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu digigale nang babakan padane. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kayak kan anaknya ya. Anaknya nang ndi? Nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan. Atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis. Pitik orang mikir temen. Ya orang mikir. Mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusak, ya orang apa-apa digusak. Tapi masa enggalnya sabun dina kerjane gusahi pitik bae. Ya digusak enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggu nih, engko ya bisa entong. Ditunggu nih bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu enggak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, kok bisa entong temenan? Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai. Nggawa kresek. gue menungsa nggawa karung, manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih, ya, tembolok yang kecil kecil, mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhiratnya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini akhir teman pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal. Manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Dunia ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalen. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus. Kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula. Ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina, ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus, tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya enggak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora apa-apa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora apa-apa. Ya. Digusah ya ora apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim, dia melakukan tiga sikap. Pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya, Pak Ustaz? Terima kasih.
8: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallahu fiik. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anaonannya segano burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya? Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadha, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya, ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya non supaya tebarulah ya kering apa namanya kemarau bisi barulah mah engke bisi tobros atau kum, makanya saya banjur kucai alasannya itu alasan yang logis yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala kemudian di babad bisi aya orai, boleh, enggak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit

0: Aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi gak menyiramkan air. Tapi dengan pelepah gak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua itu kekhususan untuk Nabi, tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi SAW menancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Thalib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kuno itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, penghususan untuk Nabi, penghususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti akan digeni sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas, opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi SAW. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu

penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak.

parah. Apa yang terjadi, apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita, bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal, ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai?

Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia. Dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat? Dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi dalam semua urusannya, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya,

seperti ini menggambarkan bahwa iman kita lemah, menggambarkan bahwa pengetahuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah, sempurnanya keperkasaannya, sempurnanya kekuatannya itu lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk, waktu kita sakit yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi Rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang Maha Pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, yang Maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka, yang Maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dimudahkannya, jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya, bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan bagi

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir untuk keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri, bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Orang yang mengucapkan

Sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicuri?

tawakal, bersandar diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita dahulukan sebelum melakukan usaha-usaha duniawi, usaha-usaha zahir. Yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah tawakal yang sesungguhnya.

0: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: راديو تربية سنة لله نينة مرنة.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah, ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan, kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap-menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta'a hadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah. Jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fi talab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta'a hadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak. Apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama, cari alasan. Kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah? Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif, ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja, ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji, ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji, ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya, piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3, ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi, suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan di tatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh, ya.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, itu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat, dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu, dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikut Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya, seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
8: Domisili / Ikhwan atau Akhwat, kirim ke nomor 0811-225-1476.
9: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
10: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
11: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
12: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, / domisili, / ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
9: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
13: Dimohon kepada bapak-bapak, duduknya silakan untuk lebih mendekat ke lagi. Mangga bapak-bapak untuk bergeser lebih mendekati ke meja kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Pusdai Kota Bandung, para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian rutin di Masjid Pusdai ini. Insya Allah kajian akan diisi oleh Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Munzir Hafizahullah. Hadirin dan jemaah sekalian, sebelum kajian dimulai ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Informasi yang pertama, insya Allah Sabtu pagi pekan ini akan ada kajian khusus untuk muslimah bersama Ustazah Arfah Ummu Fainan BAMA Hafizahullah di Masjid An-Nafi Dago Resort Kabupaten Bandung, dimulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian informasi yang kedua, untuk progres donasi Radio FM, alhamdulillah per hari ini sudah mencapai 2.138.798.778 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para muhsinin sekalian yang telah bergabung di berbagai program Yayasan Tarbiyah Sunnah. Adapun donasi untuk Radio FM ini dapat disalurkan ke rekening BSI dengan nomor 777-95-14-767 atas nama TS Donasi Radio. Dan untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di website radiotarbiyahsunnah.com. Informasi terakhir, insya Allah Sabtu 22 Agustus pada maghrib akan ada kembali kajian pembahasan kitab Muhtasar Sahih Bukhari bersama Ustaz Abu Yahya Badusalam LC Hafizahullah di Masjid Agung Al-Uqwah, dimulai pada maghrib sampai dengan selesai. Adapun tema yang akan dibahas adalah syarah hadis innama a'malu binniat. Hadirin sekalian, demikianlah beberapa informasi yang dapat disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Munzir telah berada di Masjid Pusda ini. Untuk itu kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal maskuro untuk memulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti di pagi menjelang siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah wa mal'unun man fiha illa dhikrullah wa mawala wa 'aliman wa muta'alliman. Rasulullah bersabda, dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya kecuali yang mengingat Allah, yang mengamalkan ketaatan, yang dicintai oleh Allah, mereka yang berilmu dan yang belajar ilmu agama. Menghadiri majlis ilmu terkumpul padanya empat hal ini. Majlis ilmu, majlis kita mengingat Allah. Majlis ilmu, majlis mereka yang menghadirinya karena Allah dijanjikan dicintai oleh Allah, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyah. Majlis ilmu, majlis kita berusaha menjadi orang yang berilmu dan terus kita belajar ilmu agama. Hanya empat ini saja yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlaknat di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari laknatnya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rab. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wasiyatu Sughra, wasiat ringkas tipis yang ditulis oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, Abul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Al-Harrani Al-Ma'ruf Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Nah, kita masuk pada pertanyaan kedua dari seorang alim Abul Qasim As-Sabti, seorang alim ulama dari negeri Maghrib, Maghrib dari negeri barat Islami. Kalau sekarang dari Mesir sampai ke Maroko itu Maghrib Islami. Nah, beliau tinggal di sana. Pertanyaan kedua beliau adalah,
Nah, wa yunabbihani ala afdalil a'mali shalihah ba'dal wajibat. Dan tolong beritahukan kepadaku amalan terbaik apa setelah amalan wajib. Amalan terbaik apa setelah amalan wajib. Baik, alhamdulillah. Di pertanyaan yang diajukan oleh Abul Qasim As-Sabti, seorang alim ulama, kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, menunjukkan bahwasanya kita ini ada keterbatasan manusia, umur, kemampuan, waktu, pikiran, dan yang lainnya. Umur kebanyakan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur ummati ma baina 60 wa 70 qalla ma yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang Allah kasih umur lebih dari 70 tahun. Ya, itu kebanyakan umur umat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita nih, per orangnya nih, belum tentu. Sampai 60 tahun saja belum tentu. Nah, dan dari 60 tahun umur yang Allah berikan, misalnya dipotong 15 tahun sebelum baligh, tersisa 45 tahun. Waktu untuk kita tidur saja mungkin satu hari berapa jam tuh? Kata dokter 8 jam ya, yang sehatnya. 8 berarti sepertiga dari 24 jam habis untuk tidur. Dari 45 tahun habis sepertiganya tuh. Jadi berapa tuh? 30 tahun waktu efektif kalau umur dia 60 tahun. 30 tahun waktu efektif dia, tentunya dia tidak manfaatkan seluruhnya untuk ibadah. Yang tujuan dari seseorang dia hidup di dunia ini, bagaimana memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itu cita-cita setiap muslim, cita-cita yang ada pada mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dari tingkat para ulama-ulama besarnya sampai para budak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa masuk surga, bagaimana bisa selamat dari neraka. Ya, pertanyaan dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Ya Rasulullah, tolong beritahukan kepadaku satu amalan yang dengan itu menjadi sebab aku bisa masuk surga, yang dengan itu bisa menjadi sebab aku bisa dijauhkan dari neraka. Ini pertanyaan seorang ulama besar kepada Rasulullah, bagaimana bisa masuk surga, bagaimana bisa selamat dari neraka. Ada datang seorang ibu yang suka membersihkan Masjid Nabawi, kena penyakit kejang, datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, inni usra, fad'ullah ayyashfiyani. Ya Rasulullah, aku terkena penyakit kejang, tolong doakan agar Allah menyembuhkan penyakitku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti da'awtullaha laki ayyashfiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan engkau mau wahai ibu, aku akan berdoa sekarang ini kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakitmu, tetapi apabila engkau mau, engkau sabar dengan penyakitmu itu, dan untukmu surga.
langsung ibu ini seketika menjawab, tidak perlu beberapa detik, langsung menjawab, asbir ya Rasulullah. Kalau seperti itu, aku memilih sabar saja. Umur hanyalah berapa tahun, kemudian mati. Kalau dijanjikan surga, itu memang tujuan, cita-cita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses. Kesuksesan yang sebenarnya. Bagaimana bisa masuk surga, bagaimana bisa selamat dari neraka? Dan ukuran sukses seseorang di dunia ini bukan pangkat, harta, kemewahan hidup. Itu bagi orang kafir, iya. Bagi orang kafir ya, ukuran sukses mereka dunia, harta melimpah, popularitas, jabatan, itu bagi orang kafir. Sedangkan di dunia ini ukuran sukses tidak dilihat kaya atau miskinnya dia, tidak dilihat penguasa atau rakyat jelatakah dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sukses dengan kesuksesan yang sangat nyata, dengan kesuksesan yang sangat besar. Ukurannya adalah seberapa seseorang itu dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Mau dia penguasa, mau dia rakyat jelata, mau dia kaya raya, atau dia papa. Yang dengan kesuksesan dunia, dia akan meraih kesuksesan akhirat, selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itulah tujuan. Nah, karena umur kita yang terbatas, kemampuan kita, kekuatan kita, waktu yang terbatas, maka pertanyaan ini diajukan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan apa yang kita lakukan selama hidup kita dalam beribadah pun sebenarnya tidak seberapa dibanding apa yang Allah janjikan dari surga Allah dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Bukan menjadi iwat atau ganti ibadah kita ini dengan surga Allah, tidak. Yang memasukkan kita ke dalam surga, yang memasukkan kita ke dalam surga Allah hanyalah rahmatnya, hanyalah rahmatnya, kasih sayang Allah. Amal ibadah kita tidak seberapa bandingannya. Jangan dikira amal ibadah seseorang yang dia lakukan berpuluh tahun kah, beratus tahun umurnya, itu setara, sebanding dengan harga surga. Tidak. Untuk mengganti nikmat Allah di dunia saja, nonstop dia beribadah berpuluh tahun, beratus tahun, tidak dapat mengganti satu hari nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Untuk mengganti nikmat satu hari saja enggak ketutupan itu, bagaimana dengan surga Allah? Dengan itu, maka yang memasukkan seseorang ke dalam surga hanyalah rahmat Allah. Dengan kasih sayang Allah, Allah menjadikan amalan yang tidak seberapa dilakukan oleh manusia sebab untuk dia masuk ke dalam surga. Bukan amal ibadah sebagai iwat, sebagai pengganti, sebagai misalnya iwat pengganti, tahu ya, mungkinnya misalnya ini harga gelas nih lah, harga gelas ini mungkin berapa nih, 10.000 kali atau berapa 10.000 mungkin ya, nah mungkin 10.000 harganya.
kita kasih uang 10 ribu ke yang jual gelas ini dan kita dapatkan gelas ini, itu sepadan, sama harganya. Ya. Tetapi surga Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah seseorang beratus dan beribu tahun enggak sepadan. Nah. Contohnya seseorang dia punya ayah, mungkin ayah ini kaya raya, ya dia kaya raya, dia punya banyak rumah, ya kemudian satu dari anaknya bilang, ayah saya mau beli rumah satu yang baru dibuat ayah kemarin, boleh, mana, mana uangnya, mana rumah yang mau dibeli, yang ini yang paling besar, ya di dalamnya sudah komplit semuanya, uangnya mana? Ini cuma 10 ribu, cuma 10 ribu perak. Ya, si ayah ini bilang, mana uangnya 10 ribu itu? Nah, ini sertifikat, ini BPKB, semua mobil yang di sana ambil semuanya. Nah, kira-kira apa yang membuat ayah tersebut memberikan rumahnya kepada si anak yang hanya punya uang 10 ribu? Apa yang membuat ayah tersebut memberikan rumahnya? Rahmah, kasih sayang. Nah, begitulah Allah, walillahil matsalul a'la, dan milik Allah Subhanahu wa taala ke permisalan yang lebih mulia, yang lebih tinggi. Seperti itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga, bukan amal hamba tersebut sepadan dengan surga Allah. Wajib bagi Allah ngasih surga karena amal ibadah yang dilakukan oleh hamba. Enggak. Ya. Yang membuat Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga adalah rahmatnya. Dengan rahmat kasih sayangnya itu, Allah menjadikan amalan yang tidak seberapa dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Nah dengan apa yang disampaikan tadi, karena umur, ya, kemampuan, kekuatan, kita ini penuh dengan keterbatasan, sebab tersebut kita tempuh. Dan seseorang di dalam surga Allah tidak sama. Allah berkata, walikullin darajatun mimma amilu. Dan setiap manusia, setiap muslim nanti di surga itu darajat. Mereka berada di tingkatan-tingkatan surga, mimma amilu. Ya, tergantung dari amalannya. Tingkatan seseorang di surga tergantung dari amalannya. Baik. Nah, dengan itu, ya, pertanyaan ini muncul. Apa amalan terbaik setelah amalan wajib? Amalan apa yang terbaik setelah amalan wajib? Dari pertanyaan ini saja bisa kita simpulkan, mereka para ulama tahu bahwasanya tidak ada amalan yang lebih afdol, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah, tidak ada amalan yang paling menjadi sebab seseorang masuk surga dan terhindar, dijauhkan dari neraka, lebih daripada amalan-amalan wajib. Nah, ini yang pertama nih. Ya, ini penting. Ya, dengan pertanyaan ini saja bisa kita tahu bahwasanya amalan terbaik di sisi Allah adalah apa? Al-wajibat, yaitu amalan-amalan wajib. Amalan-amalan wajib. Tadi Anda sudah sampaikan pertanyaan Mu'ad ibn Jabal, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang dengan itu menjadi sebab aku masuk surga dan aku dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, laqad sa'alta 'an 'adzim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Sungguh
Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, wahai Mu'ad, dan sungguh itu sangatlah mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Bagi yang

dengan ini, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah tadi apa? Al-wajibat. Amalan-amalan wajib. Apa yang paling wajib? Yang rukun. Bahkan rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, syahadat. Ini yang paling puncaknya, yaitu tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau mengilmui, meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Itu makna tasyhad. Itu makna engkau bersyahadat. Apa tadi makna bersyahadat? Syahadat itu adalah melafalkan yang diilmui dan diyakini dalam hati. Ya, jadi la ilaha illallah itu ilmui, yakini, kemudian ucapkan, itu makna syahadat. Ya. Nah, engkau mengilmui, engkau meyakini dan kau lafalkan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Untuk menghakikatkan la ilaha illallah perlu perjuangan, perlu sabar, perlu kesungguhan untuk dia betul-betul memahami, yang dengan itu dia bisa menghakikatkan la ilaha illallah. Masih perlu banyak belajar tauhid. Ada saja ya, banyak orang terkadang sudah ngaji mengucapkan, yang nyembuhin saya mah dokter ini, obat ini. Kemarin saya selamat pas pesawat turbulen karena pilotnya sudah berbelas beribu jam terbangnya, kapal hampir karam. Karena memang pengalaman nahkodanya, maka kami selamat. Nah, itu kalimat-kalimat syirik. Kalimat-kalimat syirik. Kita yakini, Muslim gak ada yang meyakini bahwasanya dokter yang menyembuhkan orang sakit, gak ada. Gak ada orang Islam meyakini seperti itu. Pasti mereka meyakini Allah yang menyembuhkan penyakitnya. Tetapi kalimat tersebut, yang menyembuhkan saya dokter ini, rumah sakit ini, obat ini, ya, yang kami selamat karena pilot ini, nahkoda ini, itu kalimat syirik dalam Islam. Ya, walaupun syiriknya syirik kecil. Jadi jangan disangka ya, kalau kalimat syirik kecil itu dosa kecil, enggak. Itu dosa lebih besar daripada riba, daripada zina, daripada korupsi, harta rakyat, itu seperti itu. Dosanya besar, syirik kecil itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Dan kalian menjadikan rizki yang sampai kepada kalian itu kalian dustakan penisbatannya, penyandarannya malah kepada selain Allah. Padahal yang ngasih rizki Allah. "Wa taj'aluna rizqakum." Kalian menjadikan rizki Allah yang sampai kepada kalian, annakum tukadzibun, kalian dustakan itu. Dan dilihat ucapan seseorang itu ketika spontanitas nikmat tersebut baru dia rasakan, selamat dari kecelakaan, sembuh dari sakit, ya, dia dapat jabatan, semua ketika dia ucapkan itu alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, dia benar-benar hamba Allah. Di antara tanda dia menghakikatkan la ilaha illallah yang dia ucapkan itu. Tapi kalau seandainya dia masih mengucapkan ini semua karena kerja keras saya, ini karena kecerdasan saya, ya, karena rumah sakit itu saya bisa selamat, dokter itu saya bisa selamat. Nah, yang seperti ini memang dia belum menghakikatkan la ilaha illallah. Banyak hal. Ya, ini contoh satu dari ribuan

seseorang untuk bisa menghakikatkan la ilaha illallah. Ya, perlu kita belajar tauhid. Perlu kita mengetahui bermacam-macam kesyirikan untuk bisa kita jauhi. Satu hal yang mustahil seseorang bisa bertakwa kepada Allah, bisa dia beramal soleh tanpa dia belajar ilmu agama. Sedangkan takwa dan amal soleh adalah kunci masuk ke dalam surga Allah. Takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bagaimana? Ini sudah kita bahas ya di awal-awal kitab ini. Mana mungkin seseorang dia bisa menjalankan perintah Allah kalau dia tidak tahu apa saja perintah Allah. Dia tidak bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kalau dia tidak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah. Dengan itu, apabila takwa yang itu menjadi tujuan adalah hal wajib yang dilakukan oleh setiap muslim, maka sarana untuk kita sampai pada tujuan tersebut hukumnya apa? Wajib. Karena itulah Rasulullah mengatakan talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Enggak ada uzur siapapun, enggak ada uzur. Mau dia nenek-nenek, mau dia anak muda, mau dia tinggal di kota, tinggal di dalam hutan sekalipun, enggak ada uzur untuk dia tidak belajar ilmu agama. Dia tidak mengenal siapa Rabb-nya, apa agamanya, siapa nabinya. Nah, semua itu menjadi pertanyaan-pertanyaan pertama di alam kubur oleh dua malaikat. Mar rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk. Yang bisa menjawab hanyalah mukmin. Iman harus dengan cara belajar ilmu agama. Ya, baik. Nah, ini yang pertama, yaitu amalan-amalan wajib. Nah, yang paling wajib dari al-wajibat, yang paling wajib dari amalan-amalan wajib adalah tadi apa? At-tauhid. Adalah at-tauhid. Ya, enggak manfaat ya salat, berkurban, zakat, haji kalau dia masih belum menghakikatkan tauhid. Pegang jimat lah, percaya dukun lah. Ya, berkurban untuk Nyi Roro Kidul lah, untuk jin, untuk hutan, untuk makhluk. Ya. Enggak manfaat salatnya. Enggak manfaat hajinya, enggak manfaat jihadnya, hijrahnya, enggak bermanfaat tanpa tauhid. Nah, jadi wajib yang paling wajib adalah apa? At-tauhid. Ya. Dan perlu terus didalami. Dan yang pertama, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kalau yang dicintai oleh Allah berarti yang paling terbaiknya tuh di sisi Allah. Yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Ya, seseorang masih mau dikatakan muslim minimal, mau dikatakan muslim minimal setelah syahadat adalah dia masih menegakkan sholat lima waktu. Ya. Dan sholat lima waktu ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah menjawab pertanyaan dari Abdullah ibn Mas'ud, hadis yang Anda bacakan tadi. Ya. Salat sebagai tali penghubung kuat antara seorang hamba dengan Allah, yang Allah tidak mewakilkan Jibril untuk menyampaikan syariat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah sendiri. Saking senangnya Allah dengan syariat salat ini, pertama kali Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk salat 50 kali satu hari satu malam. Saking cintanya Allah dengan ibadah salat ini. Ya. Nah, jadi salat
lima waktu itu betul-betul diperhatikan. Ya, nusalah man nute sholat cenah, nusalah nute sholat, nusolat ge loba nusalah. Rasulullah SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Enggak boleh sembarangan, enggak boleh ngasal. Ya, wallahu qibalal musalli idza shalla. Allah itu berada di hadapan orang yang sedang sholat ketika dia sholat. Fa innahu yunaji rabbahu. Orang yang sedang sholat itu sedang berbisik-bisik dengan Allah. Nah, jadi sesempurna mungkin dia menunaikan ibadah Allah yang besar ini, sholat. Ya, ini dia setelah tauhid apa tadi? Sholat. Setelah tauhid, sholat. Itu amalan terbaik. Amalan terbaik. Kita tidak akan taat kepada makhluk siapapun ketika perintah Allah dilarang oleh mereka. Dilarang Jumatan, dilarang sholat lima waktu. Kalau dia kerja di satu perusahaan, jangan perlu berpikir sekian detik keluar dari perusahaan itu, keluar dia dari tempat kerja itu. Kalau dia tetap bekerja di tempat di mana dia nggak boleh Jumatan, dia nggak boleh sholat lima waktu, apa berkah hidup dia itu? Walaupun dia kaya raya, entah seperti apa istrinya itu, entah seperti apa anaknya, entah seperti apapun dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tua sendiri yang menghalangi anaknya untuk sholat enggak perlu ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di saat itu memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'a fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf, hanya pada yang baik saja. Nah, ini amalan terbaik. Tadi apa? Tauhid. Ya coba ya, seseorang kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibn Adam, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabihal maghfirah." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku mati dalam keadaan kau membawa sebanyak butir tanah yang ada di bumi ini dosa, entah berapa ton tanah yang ada di bumi ini, tetapi engkau bertemu denganku tidak menyekutukan aku dengan sekecil apapun syirik, enggak syirik besar, enggak syirik kecil, pernah melakukan itu tapi sudah bertobat sebelum matinya, la ataituka biqurabihal maghfirah, maka aku akan datangi engkau dengan sebanyak itu pula ampunan. Tauhid. Kalau udah syirik, jangan harapkan ada kebaikan. Mati dalam keadaan pegang jimat, susuk. Mati dalam keadaan masih nempel itu kalung jimatnya. Ya, untuk tolak bala, untuk angkat bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada pada tangan salah seorang sahabat gelang. Rasulullah tanya, apa itu? Minal wahinah ya Rasulullah, untuk tolak bala agar tidak terkena penyakit wahan ya Rasulullah. Inzi'aha wanbidha fa innaka in mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kata Rasulullah SAW, lepaskan, buang. Andaikan kau mati dan gelang tersebut masih menempel di tanganmu, engkau jangan berharap mendapatkan kebaikan setelahnya. Azab kubur, azab neraka, terus tuh. Naudzubillah. Kenapa tadi? Jimat. Enggak bertauhid. Mati dalam keadaan tidak bertauhid, ancamannya besar. Baik. Kemudian, ya, yang ketiga dari amalan terbaik, kita masih membahas yang wajibatnya dulu ya, sebelum setelah wajibat. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini adalah amalan setelah amalan wajib. Nah, sekarang yang ana bahas adalah amalan-amalan terbaik dari amalan-amalan wajib. Yang berikutnya
setelah tauhid, sholat lima waktu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Sering Allah gandengkan antara tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, menetapkan, jangan engkau beribadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tuamu berbaktilah. Itu kata Allah. Digandengkan antara bakti dengan tauhid. Allah berfirman, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad abtaghil ajr minallah." Ya Rasulullah, aku mau membaiatmu. Baiat ini janji setia, ya. Itu baiat, janji setia. Nyawa pun diberikan, itu baiat. Aku akan membaiatmu untuk hijrah, untuk jihad. Ya. Yang aku harapkan dengan itu pahala dari Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal min walidayka ahadun hayyun? Apakah masih ada yang hidup dari kedua orang tuamu? Qala na'am. Bal kilahuma. Masih, ya Rasulullah, bahkan keduanya masih hidup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabtaghil ajr minallah. Engkau jujur mau mencari pahala di sisi Allah? Engkau betul-betul berharap mendapatkan pahala dari Allah? Qala na'am. Iya, ya Rasulullah. Farji' ila walidayk fa ahsin suhbatahuma. Ya, kata Rasulullah SAW, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada mereka berdua, berbaktilah kepada mereka berdua. Nah, itu lebih besar pahalanya daripada hijrah, daripada jihad, daripada hijrah, daripada jihad. Hijrah itu bukan enteng, ya. Terlebih di zaman Nabi SAW, Abu Salamah sampai harus meninggalkan istri beliau, Ummu Salamah, meninggalkan putra beliau Salamah, patah tangannya. Ini mau siap satu keluarga, mau siap-siap berangkat ke Madinah hijrah nih, Abu Salamah, Ummu Salamah, dan Salamah anak mereka berdua. Udah siap-siap, ternyata keluarga Ummu Salamah tidak mengizinkan, ditarik Ummu Salamahnya, jatuh dari unta. Kemudian Salamah diperebutkan oleh keluarga Abu Salamah dan oleh keluarga Ummu Salamah. Ditarik tangannya, ini masih balita ini, lepas tangannya. Entah gimana cara nariknya, lepas tangannya. Ya. Kemudian Abu Salamah dengan sangat-sangat berat hati tentunya melihat istrinya enggak boleh ikut hijrah, anaknya pun diambil oleh keluarganya. Beliau tetap pergi hijrah, beribadah untuk Allah. Berat enggak yang seperti ini hijrah? Dan Ummu Salamah menangis setiap hari dari pagi sampai maghrib selama 1 tahun. Gimana tuh kira-kira? Ya, bukan perkara enteng hijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang sebagian seperti Ali bin Abi Thalib jalan kaki aja tuh. Jalan kaki. Ini bukan sekilo, 2 kilo, 500 kilo ditempuh untuk hijrah. Ada penyamun, ada binatang buas, ada binatang berbisa. Jalan berbatu, berlembah, melambung, mendaki, menurun, itu yang ditempuh orang hijrah. Nah, kemudian jihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Badar lawan bapak sendiri tuh.

0: sendiri tuh.
1: Di antara penyihir tersebut ada yang tobat datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dan berkata,

Kemudian Abu Salamah dengan sangat-sangat berat hati tentunya melihat istrinya enggak boleh ikut hijrah, anaknya pun diambil oleh keluarganya. Beliau tetap pergi hijrah, beribadah untuk Allah. Berat enggak yang seperti ini hijrah? Dan Ummu Salamah menangis setiap hari dari pagi sampai maghrib selama 1 tahun. Gimana tuh kira-kira? Ya, bukan perkara enteng hijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang sebagian seperti Ali bin Abi Thalib jalan kaki aja tuh. Jalan kaki. Ini bukan sekilo 2 kilo, 500 kilo ditempuh untuk hijrah. Ada penyamun, ada binatang buas, ada binatang berbisa, jalan berbatu, berlembah, melambung, mendaki, menurun, itu yang ditempuh orang hijrah. Nah, kemudian jihad di zaman Nabi SAW, perang Badar lawan. Di antara penyihir tersebut ada yang tobat, datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dan berkata,

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah melakukan dosa besar hukumnya sama dengan beriman kepada tagut? Tagut ini maknanya banyak, tergantung konteks. Tagut maknanya bisa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Fir'aun itu tagut. Raja Namrud itu tagut. Karena mereka disembah dan ridha, menyuruh orang untuk menyembah diri, ya. Itu makna pertama. Kedua, tagut maknanya adalah kuhan, jamak dari kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun. Itu tagut juga. Ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan tagut adalah setan. Setan disebut tagut. Tagut salah satu maknanya adalah setan, ya. Termasuk hakim yang tidak memberlakukan hukum Allah ketika mengadili satu perkara itu juga tagut dan seterusnya. Nah, kalau orang melakukan dosa besar, apakah dia beriman kepada tagut? Ketika dia melakukan dosa besarnya, iya, dia tergoda setan, dia taat kepada setan, laknatullahi alaih. Saat itu ya, tapi begitu dia selesai, apalagi dia menyesal, maka dia tidak lagi sebagai orang yang taat atau beriman kepada tagut tadi.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar murah? Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah SWT. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap, enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah, uluh, gitu, segini ada. Ternyata ada surat di dalamnya, hatur lumayan, dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Enggak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian, ya. Kalau dalam kota, ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput dulu. Ya ribet banget, ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada 2. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat, ya meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa, ya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal sholait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah 2 rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah, ya.
5: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
6: Tilawatun murattalah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

من الذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله.

0: سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi

Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nauh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala an la tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya, adapun ketat yang mencetak tubuh sebaiknya tidak sampai rapat benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama. Terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya empat? Yang sembilan juga banyak. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana, ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh, tidak apa-apa, ya. Asal jangan terlalu ketat.

0: أمامكم.
1: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdul Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
2: pedagang kaya raya.
1: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir
2: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
2: Di antaranya digelari dengan Zunurain
1: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang lelaki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam.
2: Utsman bin Affan termasuk Khulafa Ar-Rasyidin
1: yang mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Adhu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian memegang sunnah.

0: kata Nabi SAW dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga, Uthman, nomor tiga, Uthman fil jannah. Kemudian keempat, Ali fil jannah.
1: Istimewa Uthman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan Al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya? Maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang, menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
2: Iya.
3: Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
2: Iya.
3: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
2: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustaz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen, tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
3: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kata ustaz digunakan.
2: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik, habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut, tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah, yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi, Masya Allah. Istilah yang berkah, yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
3: Terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
2: Iya. Awam ini gimana Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kullu dhalalatin fil nar. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan bagi dia agamanya. Jadi antara cara untuk memahami agama itu belajar, mau tidak mau harus duduk dalam majelis ilmu, menuntut ilmu. Enggak ada namanya ilmu laduni, tidur-tidur tahu-tahu jadi ulama, meskipun banyak yang klaim seperti itu. Tapi pada hakikatnya tidak ada seperti itu. Siapa yang mau paham tentang agama maka harus belajar. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semua mereka belajar. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala disebutkan tidak pernah menyengaja untuk tidur. Beliau itu tidur kalau ketiduran. Kalau kita ketiduran terus. Maksud saya, mudah-mudahan ini tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul dalam salah satu surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Para ulama menyebutkan surga itu ada dua, di akhirat dan juga di dunia. Surga di dunia ada dua, di antaranya kata para ulama, yang pertama yaitu dalam majelis ilmu. Nabi menyebutkan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Para sahabat nanya itu apa? Kata Nabi majalisul ilm atau majalisul dzikr, yaitu majelis-majelis ilmu. Surga yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW yaitu raudhah di Masjid Nabawi. Dan Ibnu Katsir rahimallahu taala, Muhajir rahimallahu taala, beliau jelaskan barang siapa yang dimudahkan untuk bisa hadir atau datang di surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka mudah-mudahan ini jadi wasilah untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam akhirat kelak. Dan benar Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia
6: untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan tanda kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan menjadikan tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak dalam majelis ini, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fil din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia dan juga antum sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di hadapan antum sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi, terutama kemudian juga kepada antum sekalian. Pembahasan kita pada pagi hari ini pembahasan yang penting karena ini berkaitan dengan sisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa di antara kesibukan makhluk siapapun dia, mau kita sebagai manusia, mau itu hewan, apapun yang hidup di atas muka bumi ini, mereka semua itu butuh dengan rizki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jemaah? Karena dengan rizki kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan rizki tersebut sebagai wasilah untuk bisa bertahan hidup. Karena tanpa rizki kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum, semua butuh dari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi memang Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tentang orang-orang kafir di mana mereka sangat berlebih-lebihan. Jadi cinta terhadap dunia itu ada fitrah kita kepada dunia, tapi di sana ada orang-orang yang berlebihan dengan cinta kepada dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegur mereka, Allah celah mereka, Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Orang-orang kafir mereka itu mencintai harta dengan cintanya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala sungguhnya mereka itu orang-orang yang cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat mendalam. Jadi kita butuh dengan harta atau dengan rizki, kemudian fitrah kita pun memang ditujukan untuk mencari rizki. Oleh karena jemaah semua taala, saya ingin sampaikan di awal pengajian kita, saya ingin sampaikan bahwasanya wajar kalau antum butuh rizki. Saya juga butuh rizki. Semua wajar kalau kita sebagai manusia kita butuh dengan rizki. Oleh karena dalam satu kondisi Nabi pun minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minal ju'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Kenapa kata beliau? Fa'innahu bi'sad doji'. Karena lapar ini teman buruk tidur. Bagaimana kondisi kalau seorang tidur kelaparan itu paling gak enak. Tapi kayaknya antum biasa. Ada sekarang ada aktivitas gak mau makan malam. Nabi demi kesehatan. Tapi Nabi berdoa begitu. Nabi menyebutkan Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bisaddaji. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan karena lapar ini teman buruk untuk tidur. Artinya tidak nyaman tatkala tidur itu dalam kondisi kelaparan. Nabi juga pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal qilla wadhillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kesedikitan, qilla wadhillah, dan juga dari kehinaan. Artinya Nabi SAW berarti berdoa minta rizki Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat wajar kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pun kita minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menakjubkan jemaah, di satu sisi Nabi minta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi SAW minta rizki yang tidak berlebihan. Baik, dalam satu kondisi lagi Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fitnat min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kaya atau fitnah dari harta. Wa a'udzubika min fitnatil faqr, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah untuk berlindung kepadamu dari fitnah kemiskinan atau fitnah kefakiran. Inilah jemaah semua Nabi kita sallam. Beliau tidak ekstrim kanan, beliau tidak ekstrim kiri, di tengah-tengah. Kalau kita kan ya Allah, berikan saya kekayaan. Nabi tidak. Bahkan dalam riwayat Nabi berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Ya Allah, berikanlah rezeki keluarga Muhammad dan keluarga Muhammad itu cukup. Mungkin kita kalau berdoa gini kita takut. Minta cukup aja takut. Kita minta apa, Bang? Banyak. Maksud saya jemaah semata, saya sampaikan doa-doa ini menjelaskan bahwasanya kepada kita, kita sebagai manusia butuh kepada rizki, ini sangat wajar. Sangat apa? Wajar. Kenapa? Sekali lagi, kita butuh dengan rizki untuk melangsungkan kehidupan kita, dan juga dalam tabiat kita memang rindu sama atau suka dengan namanya rizki. Jemaah yang semua-semua ta'ala, ketahuilah mencari rizki ini aktivitas mubah sebenarnya. Tapi dia ternyata bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Kalau kita niatkan benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar dalam Al-Qur'an pun Allah perintahkan kita untuk mencari rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dunia ini untuk mudah dijelajahi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Famshu fi manakibiha." Maka pergilah ke penjuru dunia. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa kulu mir rizqi." Seakan-akan Allah ingin mengatakan, "Pergilah kalian keluar rumah, cari rizki sehingga kalian bisa makan dari rizki tersebut. Wa ilaihin nusyur," dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya ini jemaah sekalian. Allah menggabungkan antara dunia dan juga akhirat. Allah perintahkan kita untuk cari rizki. Tapi ingat, kau bakal ditanya, kau bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kau akan ditanya tentang rezeki tersebut. Berarti dengan ayat ini para ulama menyebutkan, Allah perintahkan kita cari rezeki. Maka kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh saya cari rezeki, saya harus keluar. Maka ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian sudah selesai melaksanakan salat ini dalam surah Jumat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantashiru fil ardh." Maka bertebarlah di dunia, bertebarlah di atas muka bumi ini, "Wabtagu min fadlillah." Dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, "La'allakum tuflihun." Sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ini dalil jamaah semua. Sekali lagi, Allah perintahkan kita untuk apa? Mencari rizki. Nah, kalau kita keluar rumah, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya mau cari rizki, saya mau menginafkahkan diri saya sendiri, saya ingin nafkahkan keluarga saya, orang-orang yang butuh mungkin pembantu-pembantu saya ingin juga memberikan kemudahan kepada mereka, orang-orang yang kerja sama saya ingin memberikan kemudahan kepada mereka, wasilah bagi mereka untuk rizki." Maka jamaah, kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu ayat jamaah semua ta'ala, Al-Imam Qurtubi sampai menyamakan derajat orang yang cari rezeki itu sama dengan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alima an sayakunu minkum mardha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang salat malam. Kemudian Allah menyebutkan Allah beri udzur kepada sebagian orang yang mereka itu tidak salat malam jamaah karena mungkin capek pergi keluar rumahnya untuk mencari apa? Rizki. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Setelah Allah menyebutkan orang yang cari rizki, Allah sebutkan setelahnya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala, tatkala beliau jelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan tidak berlebihan. Kalau kita katakan bahwasanya orang yang mencari rizki itu setara dengan apa? Orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam ayat ini Allah gandengkan. Allah gandengkan antara orang yang cari rizki dengan orang yang berjihad. Alasannya kenapa jemaah? Kok jihad itu kan apa namanya? Repot, maksudnya tidak semua orang mampu untuk berjihad. Tapi kalau cari nafkah semua kita bisa. Tapi kok bisa disamakan antara mencari rizki dengan berjihad? Jelaskan oleh para ulama jemaah, karena orang mencari rizki itu berat. Dia akan mendapatkan cobaan yang sangat banyak. Ya mungkin ibu-ibu gak tahu. Yang tahu siapa? Oh, bapak. Dia digoda dengan harta-harta haram. Dia digoda dengan ini, dengan itu. Banyak cobaan. Belum lagi mungkin berangkat kerja, ditabrak. Belum lagi sampai kantor, dimarahin sama bos. Banyak cobaan yang dihadapi oleh orang yang mencari rizki. Atau mungkin sudah bisa beli jualan, gak laku. Ini semua berat jemaah, tidak semua orang mampu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian di antara sebab kedua kenapa para ulama menyamakan atau Allah menyamakan antara mencari rizki dan orang berjihad jalan Allah, kata para ulama, karena rizki ini luar biasa. pertanggungjawabannya berat. Bukankah Nabi menyebutkan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala arba? Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai nanti dia ditanya tentang empat perkara pada hari kiamat. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an malihi, ditanya tentang hartanya. Dan pertanyaan tentang harta jemaah ditanya tentang dua. Min aina tasabahu wa fima anfaqa? Dari mana dia dapat harta tersebut? Terus buat apa dia keluar harta tersebut? Ini dua hal ditanya tentang harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya jemaah saudara, cari rezeki itu enggak mudah. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Nah, pengorbanan itu kalau tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, rugi. Apa? Rugi. Sayang. Bukankah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Artinya Allah ciptakan kita tuh harusnya untuk beribadah terus. Nah, kita kan ibadahnya kurang. Kita ibadah cuma salat, puasa, baca Quran pun ngantuk-ngantuk. Puasa Ramadan doang. Kita enggak bisa tiap saat untuk beribadah. Nah, di sana ada hal-hal yang mubah yang mungkin tidak bisa, yang asalnya tidak berpahala, tapi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala bisa dapat pahala. Maka sejak sekarang jemaah, antum keluar rumah, antum bekerja, antum niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang suruh. Apalagi antum detailkan niatnya, ini mudah-mudahan harta yang saya dapat saya ingin bantu kaum muslimin. Masih banyak orang-orang miskin yang harus saya bantu, masih banyak anak-anak yatim yang harus saya bantu, masih banyak juga para janda yang harus saya bantu. Janda senyum-senyum semua. Masih banyak hal yang harus kita lakukan dengan harta yang kita cari tersebut. Maka niatkan sejak sekarang seperti itu, supaya apa jemaah? Supaya kegiatan kita, aktivitas kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari-hari antum sebanyakan kita habisnya di mana? Cari rezeki. Antum kerja satu hari minimal 8 jam. 8 jam ini kalau tidak diniatkan karena Allah, rugi. Tidak diniatkan karena Allah, rugi. Maka sekali lagi jemaah Subhanahu wa taala, jadikanlah aktivitas kita di setiap harinya ini untuk bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din jamaah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kunci-kunci rizki yang sering diabaikan oleh kita. Namun sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan beberapa konsep tentang rizki dulu jamaah, supaya kita bisa lebih paham tentang rizki Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah ini baru kita masuk pada pintu-pintu rizki yang dijelaskan oleh para ulama yang sering diabaikan oleh kaum muslimin. Jadi pembahasan kita mungkin satu hari daurah ini kita akan belajar mungkin nanti tentang rambu-rambu rizki. Lagi viral ya, rambu-rambu rizki. Jadi kita mungkin nanti saya akan menyampaikan tentang konsep rizki, sedikit beberapa konsep rizki, kemudian bagaimana cara mencari rizki dengan cara dijelaskan oleh para ulama. Mungkin nanti di akhir Ustaz Abdul Rahman Zahir hafizullah taala beliau menyampaikan tentang hal-hal yang menghalangi apa? Rizki. Jadi rambu-rambu rizki. Antum perlu belajar seperti ini jemaah. Kenapa demikian jemaah semua taala? Agar kita tidak terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Karena orang mencari rizki itu sangat rawan dengan haram. Kemudian juga biar antum tahu rizki itu ada keberkahan. Sedikit tapi kalau berkah ini cukup. Daripada banyak tapi tidak berkah, ini sangat menderita. Kemudian juga tadi saya sebutkan di awal, kita bisa menjadikan rezeki tersebut sebagai sarana mendekatkan kepada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din jamaah Subhanahu wa taala, kita akan bicara sekarang tentang konsep terkait rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah Subhanahu wa taala, yang perlu antum ketahui tentang konsep rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rezeki itu sudah tercatat. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diciptakan pun sudah dicatat. Jangankan kita jemaah, kita ini berakal, dibebankan taklif untuk beribadah. Bahkan hewan pun mereka sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah setiap binatang melata kecuali sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan saja ada rezekinya jemaah, terus kita yang sudah belajar, sudah S1, S2, S3, STLR, masa kita takut sama rezeki? Masa kita khawatir sama rezeki Allah Subhanahu wa taala? Hewan aja Allah kasih rezeki. Bahkan kita diturunkan Al-Qur'an jemaah buat kita belajar, untuk kita beramal. Kok kita enggak dikasih rezeki? Enggak. Itu enggak perlu khawatir. rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan min tadarik thumma yakunu mudghatan min tadarik thumma yursalu ilayhi al-malak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu dimulai dari apa? Dalam janin ibu kalian. Tatkala 40 hari pertama dia seperti mudghah. Apa arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan min dzalik thumma yakunu mudghatan min dzalik thumma yursalu ilayhi al-malak. 40 hari pertama, 40 hari kedua jadi sekumpal darah, kemudian selanjutnya 40 hari ketiga menjadi sekumpal daging. Jadi 40 hari ketiga berarti sekitar 120, kata Nabi, yursalu ilayhi al-malak. Maka diutuslah malaikat. Cuman kita enggak dengar aja, kita enggak lihat. Apa kata Nabi? Yursalu ilayhi al-malak bikat bi rizqihi, untuk dicatatkan rizkinya. Wa ajalihi wa amalihi wa saqiyan wa sa'id. Dicatatkan rizkinya, kemudian juga dicatat ajalnya, matinya kapan. Belum hidup dicatat matinya kapan. Kita ini bakal mati, jemaah. Bahkan penentuan mati kita sebelum kita hidup. Kemudian juga dicatatkan tentang amalnya. Amal kita ini sudah dicatat rapi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita senang, kita sedih, itu semua rapi sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan, kita enggak perlu khawatir dengan rezeki yang kita senantiasa khawatir dengan rezeki tersebut. Enggak perlu khawatir. Nabi SAW pernah menyebutkan, fa innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Satu jiwa dia tidak akan pernah mati, jemaah, sampai semua rezekinya terpenuhi. Artinya jemaah, kalau antum masih hidup, rezekinya pasti masih ada. Kalau rezekinya selesai, ya mudah mati. Makanya ada kisah yang sering disampaikan oleh para ulama tentang ada orang yang dia berjalan, jemaah. Kemudian tiba-tiba kakinya kepleset, akhirnya masuk sumur. Antum pernah dengar kisah ini? Dia masuk sumur, jatuh ke bawah. Tahu-tahu dia lihat ke atas, enggak ada yang bisa nolongin. Tiba-tiba ada orang lewat, dia panggil, tolong saya. Akhirnya diangkat tuh orang ke atas. Kebetulan orang yang nolong ini bawa susu. Dikasihin, kau minum dulu susu. Akhirnya dia minum, orang yang jatuh dia minum susu. Kemudian si penolong nanya, tadi ente gimana, kok bisa jatuh ke situ? Akhirnya dia praktekkan. Tadi saya jalan, saya kepleset. Tahu-tahu kepleset betulan, jangan langsung jatuh lagi, mati. Pada Allah menyebutkan, harusnya tadi yang pertama jatuh pertama itu dia mati. Cuman masih ada rezekinya, susunya di atas. Dia harus naik dulu, dia minum dulu, baru dia jatuh lagi, baru dia mati. Maksudnya, selama rezeki itu ada, jemaah, enggak bakal kita mati. Pasti akan terpenuhi dulu. Fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Setiap jiwa tidak akan mati sampai terpenuhi rezekinya. Cuma hanya saja Nabi menyebutkan, wa in abta'a anha. Terkadang rezeki itu agak lambat. Apa? Agak lambat. Ini sebagai ujian bagi kita, jemaah sekalian. Kita itu kalau dikasih rezeki terus, ya nanti jadi OKB. OKB tukang flexing, tukang pamer. Kadang ada orang enggak kuat dengan rezeki, jemaah. Dulu miskin, tawadu. Tawadunya mungkin karena terpaksa. Rendah hati, tahu dibukakan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya begitulah. Maka antum ingat, rezeki sudah dicatat, wa in abta'a anha, meskipun terkadang agaklah, tapi antum harus sabar. Jamaah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Nabi menyebutkan, lau anna ibna Adam haraba min rizqihi. Kalau ada seorang anak Adam, dia kabur dari rezekinya, dia pergi dari rezekinya. Dikasih duit, saya enggak mau, gitulah. Kayak antum. Kama yahrubu minal maut, sebagaimana seorang itu kabur dari mati, kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikul maut. Maka rizkinya itu akan menjumpai dia sebagaimana kematian itu akan menjumpai dia. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan apa? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Kita ini kan lari dari kematian ya, tidak. Sakit kita berobat, terus sampai ada orang sekarang talak nasi, tidak mau makan nasi, takut sakit, cari hidup sehat. Tapi kata Allah, mulaqikum, kematian itu pasti bakal nemui kalian. Jadi kata para ulama, kalau kita kabur, kematian itu bukan ngejar, kematian itu nangkap dari depan. Kata para ulama, dalam majlis tadi Nabi menyebutkan, kalau kita lari dari rezeki kita, tapi kalau sudah rezekinya, pasti rezeki akan nemuin kita jemaah. Nemuin dari depan. Maksud saya ini, peringatan buat kita, hiburan maksudnya, jangan sampai kita khawatir dengan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman saja tadi saya katakan bahwasanya wa in abta'a anha. Terkadang rezeki itu lambat. Tapi ya antum harus sabar. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan diberikan rezeki. Kaidah keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau konsep yang kedua harus kita pahami. Rezeki itu sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan berarti dia tidak akan pernah berubah. Rizki itu tidak akan pernah berubah. Meskipun dicari dengan yang halal atau yang haram. Jadi gini jamaah sekalian. Terkadang kan kita cari rizki itu tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah rizki dengan cara yang baik. Para ulama tatkala mereka menjelaskan hadis itu, mereka menyebutkan cari rezeki itu ada aturannya. Cari yang halal biar berkah. Nah, terkadang kita tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pakai otak kita. Kalau halal kapan kayanya? Apalagi ada tawaran-tawaran menarik. Ya cari-cari dalil dikit bisalah jadi halal ente. Sekarang orang-orang canggih. Yang haram bisa jadi halal. Akhirnya dia ambil yang haram. Kenapa? Dia pikir kalau saya ambil yang haram ini bisa dapat lebih banyak. Apakah benar konsep seperti ini jamaah? Enggak. Kata para ulama yang halal dengan yang haram sama. Kenapa rezeki itu sudah dicatat di lauhil mahfuz? Hanya saja yang membedakan kata para ulama, yang halal itu akan mendatangkan keberkahan, yang haram akan mendatangkan petaka. Membuat kesialan, membuat binasa nanti pada hari kiamat. Maka jamaah semua ta'ala, percuma antum cari yang haram. Maka dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, walam yatihi minat dunya illa ma kudir lahu, au illa ma kutiba lahu dalam riwayat. Dan tidak seorang itu capek cari harta. Ini hadis ini sebenarnya saya baca ini hadis tentang seorang cari harta berlebihan. Maksudnya mubah saja, tapi berlebihan itu terlarang oleh Nabi. Nabi menyebutkan tidaklah yang didapatkan kecuali apa yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja 28 jam sehari. Ya dia dapat apa yang dicatatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya enggak usah ngoyo. Mau itu saja yang halal, apalagi yang haram. Maka tidak akan pernah berubah rezeki kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau cari yang halal, mau cari yang haram sama aja. Cuman yang membedakan tadi kata para ulama, yang halal akan mendatangkan keberkahan, yang haram akan mendatangkan apa? Petaka. Maka jemaah semua telah ingat sabda Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa ajmilu. Sebagian ulama menyebutkan ajmilu artinya carilah dengan proporsional. Carilah rizki yang halal-halal. Carilah rizki tidak berlebih-lebihan. Apalagi sampai mencari yang haram, tidak jangan sampai seperti itu. Kemudian Nabi menyebut di akhir, fa inna nafsa lan tamuta hatta tastafi rizqaha. Karena setiap jiwa tidak akan mati sampai terpenuhi rizkinya. Konsep ketiga jemaah semua ta'ala. Rizki itu diperoleh dengan sebab dan akibat. Kalau bahasa kita harus ada ikhtiarnya. Harus ada apa? Usahanya. Jadi meskipun rezeki itu sudah ditetapkan, tidak pernah berubah, bukan berarti kita diam aja. Udah diam aja lah, tak ada rezeki datang. Kalau namanya rezeki tadi kan antum bilang, Ustaz, kita mau kemana aja, nanti rezeki datang. Bukan begitu. Tapi rezeki itu harus dicari. Maksudnya harus ada aktivitas yang kita lakukan, ikhtiar bentuk ikhtiar dalam mencari rezeki. Buktinya tadi Allah mengatakan, famshu fi manakibiha. Kalian pergi di penjuru dunia. Wabtagu fil ard, wabtagu min fadlillah. Carilah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan berarti rezeki ditetapkan berarti kita diam aja, enggak. Khawan fitnin jamaah semua taala. Rezeki itu sama dengan ajal. Rezeki itu sama dengan apa? ajal. Makanya tadi hadis bikat berizkihi wa ajalihi. Malaikat itu akan datang di janin seorang ibu, janin anak dalam rahim seorang ibu akan dicatatkan apa tadi? Rizkinya dan juga ajalnya. Sekarang saya tanya sama antum, ikhwan. Antum yakin antum mati tidak? Yakin. Kalau antum yakin antum mati, ngapain antum berobat? Kenapa antum berobat?

Kalau saya sudah ditakdirkan kenyang, saya bakal kenyang. Apakah antum diam aja? Harus makan kan? Mau punya anak? Kalau Allah takdirkan saya punya anak, saya bakal punya anak. Apakah diam aja tiba-tiba punya anak? Enggak. Nikah dulu. Menurut saya, rizki itu seperti itu, jemaah sepatah. Rizki itu apa? Sudah ditetapkan. Meskipun sudah ditetapkan, tapi harus dicari, diikhtiarkan. Nabi SAW menyebutkan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ini Allah, Nabi SAW menyebutkan kita tentang tawakal, kita itu harus berusaha, keluar. Wasta'in billah. Kemudian, minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebutkan, lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu himasan wa taruhu bitana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW, kalau kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti rezekinya burung. Allahu Akbar, burung itu pagi kata Nabi taqdu himasan, perutnya kosong, pulang udah kenyang. Apakah dia bawa banyak bekal? Enggak. Dia tahu nanti besok masih ada rezekinya lagi, udah cukup. Udah kenyang pulang. Nanti besok cari lagi. Itulah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita diam-diam aja dengan mengharap rezeki Allah, enggak ada. Rezeki itu harus apa dicari. Konsep terakhir jemaah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak, cuman saya ingin sampaikan yang terakhir yang keempat ini. Rezeki itu tidak terbatas harta. Rizki itu apa? Tidak terbatas. Makanya para ulama seperti Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menjelaskan dengan rizki, mereka menjelaskan tentang rizki, mereka mengatakan rizki itu sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Kalau kita mau terjemahkan lafal rizki dalam Al-Quran, dalam hadis, mungkin kita bisa terjemahkan dengan karunia. Dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah, rizki tidak terbatas sama harta. Kalau kita paham tentang konsep ini, kita tidak akan pernah merasa tidak pernah dapat rezeki. Rezeki itu banyak jemaah sekalian. Misal, antum dapat anak soleh, dikasih punya anak soleh. Oh, ini rezeki luar biasa. Investasi akhirat. Idza mata al-insan inqata anhu amalu ila min thalath. Kalau seorang anak Adam wafat, maka terputus semua amalannya kecuali tiga. Salah satunya kata Nabi, waladin salihin yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan anaknya, orang tuanya. Allah Akbar, antum mati, siapa yang doain antum jemaah? Istri antum? Belum tentu. Dia kawin lagi. Bos antum enggak, teman antum enggak, ustaz antum, dia lupa semua. Lupa sama antum. Yang doain antum siapa? Nah, itu juga kalau soleh. Kayaknya Nabi kaitkan dengan sifat waladin soleh. Antum punya anak soleh, antum gak punya harta, udah cukup ya maaf. Makanya sebagian ulama menyebutkan di antara bentuk bakti kepada orang tua yang hakiki, itu bakti seorang anak tatkala orang tuanya sudah wafat. Kalau orang tua masih hidup, masih ada motif lain. Misal orang tuanya kaya, dia berbakti. Ya mungkin pengen minta mobil. Ya mungkin pengen cari muka supaya dikasih orang tuanya. Ada motif lain lah. Dan orang tua tidak terlalu butuh biasanya. Kenapa? Dia masih bisa sholat sendiri. Dia masih bisa baca Quran sendiri. Masih bisa beramal sendiri. Tapi kalau orang tua udah meninggal, dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia butuh transferan pahala dari kita. Nah, kita sebagai anak, tatkala orang tua kita sudah meninggal, inilah bukti nyata kita berbakti sama orang tua kita. Orang tua kita tidak bisa apa-apa, kita sedekah, kita mengatasnamakan orang tua kita. Kita pergi umroh, kita mengatasnamakan badal dengan orang tua kita, kita pergi haji mengatasnamakan orang tua kita, kita doa ya Allah berikan ampunan kepada orang tua kita. Orang tua kita di dalam barzakh nunggu yang seperti itu jemaah. Bukan dalam hadis disebutkan maksudnya ada orang tua yang tiba-tiba derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bingung ini kenapa ini? Ketika ditanya maka dia jawab bistighfari waladik. Ini gara-gara anakmu senantiasa beristighfar untuk engkau sehingga derajatmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke lah kita enggak punya harta jemaah, pas-pasan. Tapi kalau punya anak soleh, ini rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rizki punya istri saleha. Punya suami saleh. Nabi menyebut ad-dunya mata. Dunia itu

0: permainan perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu wanita salihah. Antum enggak punya apa-apa tapi antum punya istri salihah. Oh, itu nikmat jemaah. Itu rizki yang hakiki. Cuma antum duit banyak tapi ribut terus di rumah kan enggak bermanfaat. Nabi juga menyebutkan arbaun minas sa'adah. Ada empat yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Salah satunya kata Nabi, al-mar'atu salihah. Istri yang soleh. Antum enggak punya harta, antum punya istri soleh, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rizki yang dijelaskan oleh para ulama, kata para ulama, yaitu kesehatan. Allahu Akbar. Kita itu jamaah aja. Sehat itu syukur, harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap kita itu punya persendian. Dalam tubuh kita ini ada persendian-persendian. Yang persendian-persendian tersebut ada hak sedekahnya. Dalam riwayat disebutkan sekitar 360 persendian. Ini jarang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu enggak bikin kita sakit ya, maaf. Sangat mampu. Tapi kita lupa bersyukur. Kayak sebagian ulama menyebutkan orang kalau sakit kemudian dia lihat ada orang temannya sehat, itu seakan-akan dia melihat ada temannya itu pakai mahkota, mahkota kesehatan. Hanya saja yang sehat tidak lihat. Kisah dulu waktu di Jember di SDI sering sekali di kelas sama Ustaz Syafiq, Ustaz Syafiq bilang, ente ke rumah sakit, ke rumah sakit. Ngapain Ustaz? Dia lihat orang sakit biar bersyukur. Jadi antum kalau merasa susah, merasa sesak kehidupan, antum ke rumah sakit. Jangan antum ke warkop. Antum ke rumah sakit, lihat orang-orang sakit diimpus, di apa. Antum jadi bersyukur. Maka Nabi menyebutkan, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang di bawah kalian. Fa innahu ajdaru an tasdara ni'matallahi alaikum. Karena hal tersebut akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan kecuali nikmat sehat ini sudah cukup jemaah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang duitnya banyak, dicari-cari, sudah banyak 40-50 tahun akhirnya sakit. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Ngapain cari duit banyak-banyak kalau akhirnya enggak bisa begitu. Enggak bisa menikmati. Di antara kenikmatan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat aman jemaah. Nikmat apa? Subhanallah, kemarin waktu lagi demo-demo kan sebagian kajian libur. Tidak waktu Agustus. Kita enggak bisa ngaji, kita mau aktivitas. Itu baru kecil. Gimana kalau kita lihat di, misalnya kayak saudara-saudara kita di negara-negara lain. Nah, kita mendapatkan keamanan ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Dan salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu harta. Dan kata para ulama, harta ini adalah rezeki yang paling rendah. Buktinya apa? Allah kasih rezeki itu kepada orang kafir. Okay, Nabi SAW pernah menyebutkan, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kalau dunia itu setara dengan sayap nyamuk jemaah, masa kok kafiran minna syurbatan ma, syurbatan ma'in. Maka Allah itu tidak akan kasih minum orang kafir. Kalau dunia itu setara dengan sayap nyamuk, sayap lalat. Ini menunjukkan bahwasanya dunia ini sangat tabaran rendah. Maka jemaah semua taala, ini penyampaian ini supaya ya hiburan buat kita. Kalau kita tidak dikasih harta banyak sama Allah Subhanahu wa taala, ingat antum masih dapat kenikmatan yang lain. Dan itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat, kita aman. Antum bisa ngaji kayak gini jamaah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang bisa diberikan taufik bisa duduk, apalagi antum nanti sampai sore. Mending saya di rumah ngopi, ngobrol sama teman kan gitu kan. Tapi antum bisa dikasih kenikmatan di sini, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antum lupa ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antum duduk di sini ini akan berdampak dengan rezeki antum di akhirat. Para ulama menyebutkan rezeki itu tidak hanya di dunia. Di alam barzah, di akhirat pun dapat rezeki. Di alam barzah kita akan dapatkan nanti apa ya? Nikmat kubur. Bukan ke dalam kubur nanti ada fitnatul kubur. Akan ditanya, "Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk?" Siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan apa agamamu? Siapa yang bisa menjawab dia akan mendapatkan nikmat kubur. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak bisa menjawab, dia akan mendapatkan apa? Azab kubur. Jadi kalau antum enggak dapat rezeki di dunia, harta, mudah-mudahan dapat rezeki di alam barzakh. Jangan sampai tidak dapat dunia, tidak dapat juga di alam barzakh, apalagi sampai di akhirat. Maksudnya rezeki itu luas dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mindset kita harta aja, harta aja, enggak. Kalau kita mindset kita harta terus, nanti kita akan merasa jadi orang yang tidak pernah dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sumater, inilah beberapa konsep yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan apa? Rizki Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Kita akan bahas apa saja pintu-pintu rizki yang sering kita abaikan, yang mungkin kita tidak pedulikan. Padahal para ulama menyebutkan inilah sumber rizki hakikatnya seperti ini. Yang kalau kita kerjakan itu pintu rizki yang sangat terbuka, yang Allah akan lebih memudahkan membuka rizki kepada kita. Para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang rizki, pintu rizki, mereka menyebutkan pintu rizki itu ada dua. Yaitu pintu rizki yang diambil dari sebab-sebab materi, dan juga yang kedua, sebab-sebab ukhrawi. Sebab-sebab materi ini pintu rizki. Contoh misalnya, antum kerja apa? Itu sebab materi. Dan itu bukan pembahasan kita. Karena antum lebih paham daripada saya. Antum lebih pintar daripada saya. Biasanya dibahas di seminar. Seminar bisnis, seminar apalah. Ya, masing-masing kita tahu lah. Dan masing-masing diri kita lebih paham kita yang pastur. Apa kita ngapain sih? Begini sebagai Nabi pun, mereka juga bekerja. Seperti disebutkan Nabi Daud alaihissalam, beliau haddad, beliau adalah seorang pandai besi. Kemudian disebutkan Nabi Yahya Najjar, beliau itu seorang pengrajin kayu. Nabi kita penggembala. Ini sebab-sebab rizki yang kita bisa ambil dari sisi materi. Ya. Ini bukan pembahasan kita. Ada sebab yang kedua kata para ulama, yaitu sebab ukhrawi. Artinya ada sebab-sebab yang bisa kita lakukan yang itu bisa menjadi pintu rizki bagi kita. Inilah yang kita akan bahas. Dan inilah yang sering dilalaikan sama kita, jemaah. Kita nganggap remeh yang poin ini. Kita terlalu fokus sama poin yang materi tadi. Makanya kalau seorang ingin upgrade ilmu, kan dia upgrade terus ilmunya tentang ilmu dunianya. Cari. Terlalu fokus. Tapi kita lupa ada satu sisi yang kita lalai, yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Yang sebab-sebab ini yang saya akan sebutkan semuanya berkaitan dengan ukhrawi. Ikhwan fiddin, yang pertama jemaah sekalian. Seorang kalau dia ingin mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala dari sisi ukhrawi, sebab yang bisa dilakukan yaitu pertaling pertama, dan ini paling inti. Sebenarnya ini yang paling inti, cuman yang lain nanti hanya sebagai pendetailnya, penjelasnya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau dia ingin mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Kata para ulama, antaja'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqaya. Kau jadikan suatu benteng antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Benteng itu apa sih? Ya, melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah ketakwaan. Maka jemaah semua ta'ala, ingin mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka, yang tidak terpikir sama dia. Ibnu Taimin rahimallahu taala tatkala beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan begini. Kalau antum dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, uang kaget lah. Mudah-mudahan itu tanda bahwasanya antum itu orang bertakwa. Mudah-mudahan. Ya, kita kan harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi diam-diam, tahu-tahu ada yang ngasih duit. Pas, ini. Buat jajan. Wah, mudah-mudahan saya ini orang soleh kayaknya. Orang bertakwa. Kenapa Allah mengatakan? وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ikhwan fiddin, jamaah semua ta'ala. Maka, Coba introspeksi ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mumpung tahun baru. Orang tahun baru kan biasanya muhasabah tahun baru tiap tahun, tiap hari harusnya. Hari ini saya udah ngapain aja kemarin nih. Kalau ada yang salah dibenerin. Maka coba koreksi ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semakin dekat sama Allah atau tidak? Jangan-jangan kita rezekinya seret akhir-akhir ini karena kita kurang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walau anna ahlal qura, kalau satu penduduk daerah atau penduduk bumi atau penduduk kota amanu wattaqu, mereka beriman kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, maka Allah akan buka kepada mereka keberkahan di langit dan juga di bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima yaksibun, bima kanu yaksibun, tapi mereka ternyata mendustakan Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun berikan azab kepada mereka atas apa yang mereka lakukan. Maka kewajiban kita jemaah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendapatkan rezeki secara umum harus apa? Bertakwa. Saya menakjubkan baca jemaah baca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa Allah akan diberikan dia jalan apa? Keluar. Ini ayat jemaah sedang berbicara tentang permasalahan yang paling berat dialami oleh wanita atau suami juga, tentang perceraian. Kita tahu seorang wanita kalau sudah bercerai sama suaminya, ya tadinya kan dia dinafkahi awal. Tahu-tahu cerai kan dia bingung dapat rezeki dari mana. Mungkin dia harus keluar cari rezeki atau mungkin putar otak gimana caranya mendapatkan rezeki. Tapi Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia jalan ke luar. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Bahkan Allah mengatakan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Permasalahan banyak orang akhirnya menyesal tatkala perceraian. Akhirnya susah, akhirnya sama menderita, kata para ulama. Sebabnya karena mereka menjalankan perceraian tidak secara takwa. Akhirnya seperti Syekh Sa'ad Aslan hafizallahu ta'ala, beliau itu anggota MUI-nya Saudi. Berarti apa? Majelis Ulama Saudi MUS. Salah satu hay'ah kibarul ulama. Beliau mengatakan, kalau terjadi perceraian dengan ketakwaan, tidak akan pernah menyesal antara sang lelaki dan juga sang perempuan. Tidak akan pernah, kata beliau. Kenapa? Itu sudah dijalankan dengan ketakwaan. Dan Allah mengatakan Allah akan berikan jalan ke luar. Terjadi banyak susah, banyak kesempitan, banyak keterpurukan gara-gara setelah perceraian, itu gara-gara tidak bertakwa. Contoh misalnya suami ceraikan istri sama mudi ya. Saya tanya sini bapak-bapak, sudah ada yang belajar fikih talak belum? Takut Ustaz, masa belum mau udah belajar fikih talak? Enggak, tapi harus belajar jemaah. Belajar fikih nikah, belajar juga fikih talak. Karena talak itu menjatuhkan cerai ada tahap-tahapnya, ada aturannya, ada aturan mainnya. Saya contoh misalkan, di antara aturan main talak, tidak boleh mentalak istri suci dan telah digauli, mohon maaf. Kalau mau talak, tunggu dulu dia habis haid, kemudian suci, baru ditalak. Kebanyakan kan orang sudah digauli, suci, mungkin habis lagi marah-marah, tahu-tahu dijatuh, talak. Kalau dia ikut aturan, dia tidak langsung jatuh. Dia nunggu dulu, istrinya haid dulu, nunggu istrinya suci, baru dia jatuh talak. Ustaz, nanti kelamaan, marahnya hilang. Itulah, kau sempat mikir, ini istri saya perlu ditalak atau tidak? Kita kembali, maksud saya, kalau perceraian terjadi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan kita kesusahan. Bahkan kepada si wanita ini yang tadi, yang kita tahu dia mungkin tadinya dinafkahi, akhirnya dia harus cari harta sendiri, cari makan sendiri, Allah akan mudahin dia. Kalau semua itu dijalankan dengan ketakwaan. Jadi kunci rezeki pertama jemaah Subhanahu wa taala yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Disebutkan ini kana imra'atun min nisa'is salaf. Dulu wanita-wanita para salaf jemaah, wanita-wanita salihah, taqulu li zawjiha, idza kharaja ila amalihi. Suami mereka itu kalau mau keluar dari rumah, istrinya bilang begini, ittaqillah, wahai suamiku bertakwalah kepada Allah. Wala tut'imna il halalan. Jangan kasih makan kita kecuali yang halal. Fa inna nasbir alal ju', kita ini bisa sabar dengan kelaparan. Walakinna la nasbir alal nar. Tapi kita tidak bisa sabar dengan azab neraka jahanam. Istri antum pernah begitu enggak, Pak? Intinya duit aja. Luar biasa. Lihat saya ulang, ibu-ibu ingat ini. Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau kasih makan kita kecuali yang apa? Halal. Kita ini bisa sabar dengan lapar, tapi kita enggak bisa sabar dengan azab neraka jahanam. Yang kedua, jemaah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya pertama, tapi saya salah letak. Yaitu berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Kenapa? Rizki itu yang berikan siapa? Allah. Innahu ar-razzaqul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala ar-razzaq. Itu zat yang memberikan rizki. Di situ kemudian Allah sifatkan Allah zul quwwatil matin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat tatkala memberikan rizki. Kalau kita baca penjelasan para ulama, lihat makhluk yang ditanggungkan ditanggungkan ya oleh Allah SWT banyak. Manusia aja udah berapa sekarang jumlahnya? Triliun ada kayaknya. Atau miliaran. Belum makhluk-makhluknya. Hewan-hewannya. Hewan-hewan melata. Tumbuhan-tumbuhan itu semua rezeki. Itu semua dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih rezeki itu semua dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kok kita ragu sama Allah Subhanahu wa taala? Maka tadi وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah setiap binatang melata yang ada di atas bumi ini kecuali telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kita enggak minta sama Allah, jemaah? Minta. Dan minta rezeki yang berkah, bukankah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW tiap pagi Nabi ngapain? Berdoa minta rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Berarti Nabi minta rizki. Maka berdoa jemaah semata. Berdoa dan yakin. Jangan doa coba-coba. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin bahwasanya Allah akan mengijabah doa tersebut. Mungkin kita doanya mungkin masih ragu-ragu, dikasih enggak ya? Dikasih enggak ya? Ya. Yang enggak dikasih kalau kayak gitu. Ana inna dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, dia akan dapatkan kebaikan tersebut. In dhanna syarran, kalau dia berprasangka buruk, dia akan dapat keburukan tersebut. Terserah antum tinggal milih yang mana. Mau husnudzan sama Allah atau suudzan sama Allah. Kalau antum suudzan, kayaknya enggak dikasih deh. Ya enggak dikasih. Maka minta rezeki dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jemaah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan, semua poin-poin ini semuanya berkaitan dengan akhirat. Dan semua sudah sering kita lakukan, hanya saja kita melakukan aktivitas-aktivitas yang nanti akan saya sebutkan ini terkadang tidak menghadirkan rasa keinginan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, contohnya misalnya saya sebutkan yang ketiga, salat. Apa? Salat. Antum tiap hari sholat tidak? Sholat. Tapi mungkin kita tidak sadar dengan sholat ini ternyata bisa mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati." Dan perintahkan keluargamu untuk sholat. "Wastabir 'alaiha." Kemudian bersabarlah atas itu. Dia jemaah semua taala, Allah menyatakan, "Wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha." Dan bersabarlah atas itu. Berarti sholat itu butuh kesabaran. Dan kalau kita merintahkan keluarga kita untuk sholat, itu pun juga butuh kesabaran. Maka kalau anak antum masih ogah-ogahan sholat, masih malas-malasan sholat, masih kecil, kita arah-arahin, sabar. Jangan dimarah-marahin, jangan dibentak, neraka ente. Sabar jemaah. Apalagi masih kecil. Apa kata Allah selanjutnya? La nas'aluka rizqa. Salatlah dan perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar atas salat tersebut, atas perintah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak minta rezeki kepada engkau, kamilah yang berikan rezeki kepada engkau. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pertanyaannya Mas Muhammad dalam ayat tersebut, Allah perintahkan salat, ya tidak. Dan bahkan suruh sabar. Setelah itu Allah bicara tentang rezeki. Nahnu narzuquk, kamilah yang berikan rezeki kepada engkau. Alanas aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami tidak minta kepada kalian rezeki, kamilah yang berikan rezeki kepada kalian. Apa korelasinya di antara salat dengan rezeki? Maka itu para ulama, berarti salat itu sumber mendatangkan rezeki. Kenapa demikian jemaah? Karena sebagian kita seakan-akan, saya bilang tidak mengatakan pasti, seakan-akan sholat itu sebagai penghalang rizki. Saya ulang, sebagian kita bermindset seakan-akan. Mungkin kita tidak meyakini itu, cuman sikap kita seperti itu. Apa itu sholat itu menghalangi rizki? Contoh jemaah, ada sih yang punya toko di Tanah Abang. Angkat tangan jemaah. Misal baru buka toko, oke. Buka dari jam 8. Sepi, enggak ada pedagang, ada orang yang lewat. Tahu-tahu jam 12 kurang 15, wih rame. Azan. Salat tidak jemaah. Kayak tadi saya harus nanya, siapa yang sini punya toko di Tanah Abang? Jam 12.15, jam 12 kurang 10, tahu-tahu rame jemaah, banyak pengunjung. Padahal tadi dari jam 8 sampai jam 11 lewat sepi. Tahu-tahu jam 12 kurang rame. Orang ngambil mau masuk-masuk. Tahu-tahu azan. Kira-kira antum berani tutup toko tidak? Hah? Salat jemaah. Kalau sebagian orang kan nanggung nanti aja lah. Orang mumpung lagi rame kan? Enggak jemaah. Kata Nabi tadi ajmilu fil talab, cari rezeki dengan cara yang baik. Rezeki udah diatur. Kamu antum buka, antum gak sholat, kalau bukan rezeki antum dia gak bakal beli. Tapi kalau antum, itu rezeki antum, antum tutup, antum buka, nanti dia datang lagi tuh, cari antum. Artinya sikap kita itu terkadang menghalangi kita, menjadikan sholat sebagai penghalang kita mendapat rezeki. Enggak, justru sholat itu mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu. Contoh, mungkin di sini gak ada pedagang. Oke lah, lagi meeting sama klien. Lagi meeting sama klien, tahu-tahu azan. Kliennya orang kafir. Berani gak antum, Pak? Saya sholat dulu sebentar. Ini meeting ratusan juta atau miliaran lah. Antum berani gak kayak gitu? Antum baca, Ustaz maslahat, Ustaz. Nanti kan kalau kita kabur nanti dia pergi. Enggak, tapi kita harus berani jemaah. Insya Allah dia paham. Maksudnya jangan sampai sholat itu di mindset kita seakan-akan sebagai penghalang apa? Rizki dari Allah SWT. Enggak, justru salat itulah yang mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah, tadi Allah mengatakan Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan memberikan rezeki. Saya bacakan pertanyaan ulama jemaah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menjelaskan tentang la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kalian salat karena kami tidak minta rezeki kepada engkau, tapi kamilah yang berizin kepada engkau. Kata para ulama, la nukallifuka ya Muhammad rizqan bal nukallifuka biiqamati sholati wa qad takaffalna birizqik. Kata para ulama, seakan-akan Allah mengatakan ini, wahai Muhammad, kau sholat, kau gak usah pusing dengan rizki. Kamilah yang jamin rizkimu, wahai Muhammad. Falatan syakil bitolai birizki an adai sholat. Maka jangan sibuk dengan cari rizki sampai melalaikan sholat. Dalam ayat Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ma uridu minhum, kami tidak minta dari mereka itu rezeki. Kamilah yang berikan mereka rezeki. Jadi, jangan sampai salat menghalangi kita, atau jangan sampai mencari rezeki menghalangi kita untuk melaksanakan salat. Maka mindset-nya dibalik, jemaah. Justru salat itulah yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis jemaah, lihat Nabi menyebutkan, "Inna Allah ta'ala yaqul." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina." Waktumu pakailah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadaku kata Allah, niscaya aku akan penuhi dadamu itu dengan ginan. Ginan itu cukup. Wa asudda faqra. Dan saya akan tutup kemiskinanmu. Wa illa, tapi kalau kau tidak mau melakukan itu, wa illa taf'al, mala'tu yadaika syughlan. Saya akan buat tanganmu ini repot terus, banyak kesibukan. Walam asudda faqra. Dan saya tidak akan tutupi kemiskinanmu. Kita rasa jemaah, kita terkadang itu terlalu sibuk dengan suatu hal, sampai kita lalai beribadah. Tapi urusan gak selesai-selesai, gak kaya-kaya juga. Tapi ada orang yang, subhanallah, dia mungkin bekerja secukupnya, mungkin hartanya tidak terlalu banyak, tapi dia menikmati apa? Dengan harta tersebut dia berkah, bisa sholat, bisa datang kajian. Itu yang kita cari, jemaah. Kenapa? Ya, karena lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat, jemaah. Sholat. Sholat lima waktu wajib lah. Sholat duha. Sholat malam. Sholat tahiyatul masjid kalau datang ke masjid. Apapun lah. Alaika bikasratis sujud. Kata Nabi SAW, hendaknya kalian memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud artinya memperbanyak sholat. Karena sujud itu harus dilakukan dengan sholat. Allah Ta'ala alam. Yang ketiga jemaah semua ta'ala. Ada 10. Mudah-mudahan cukup waktunya. Keempat, oh yang empat, berarti gak ngantuk. Ngeles. Yang keempat jamaah, bersilaturahim. Bersilaturahim. Apa itu silaturahim jamaah? Silaturahim itu menyambung hubungan, menyambung silat, sambungan, menyambung hubungan dengan kerabat, dengan apa namanya, orang tua kita, dengan kakak yang punya ada hubungan nasab sama kita, dengan sepupu. Jangan salah dipahami, silaturahim itu kita sesama kaum muslimin. Kan sering kan kita mengunjungi, kita reuni, ya ini untuk menjalani tali silaturahim kita. Ini secara bahasa Indonesia tidak salah, benar. Antum kalau buka silaturahim di KBBI maknanya memang begitu. Tapi kalau kita bicara tentang syariat, silaturahim itu bukan itu. Silaturahim itu berkaitan dengan hubungan orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Kalau kita sama kaum muslimin seperti ini, namanya apa dalam syariat? Ukhuwah. Maka jangan sampai disalahkan. Antum mengunjungi ustaz antum bilang silaturahim, jangan. Saya khawatir ayat-ayat atau nas-nas yang berkaitan dengan silaturahim antum pahami seperti itu, enggak. Silaturahim itu ring-ring satu. Antum mesti ingat ring satu. Orang tua kita, kakak kita, adik kita, ya itulah. Baru setelah itu ring berikutnya. Paman kita, keponakan kita, itu yang masih ada hubungan apa? Kekerabatan. Tapi kalau sudah di luar hubungan rahim, maka itu namanya ukhuwah. Dan kita juga disyariatkan untuk menjalin ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Semuanya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Nabi menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya, ukhuwah maksudnya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya mencintai kebaikan untuk saudaranya dan juga mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Maka yang maksud di silaturahim di sini jamaah, hubungan kekerabatan. Antum pengen dibukakan rizki, silaturahim jamaah. Nabi menyebutkan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa di antara kalian yang ingin, kata Nabi SAW, rizkinya dilapangkan dan juga umurnya ditambahkan, falyasil rahimah, maka sambung silaturahim jamaah. Secara logika gak masuk. Saya sering contohkan hadis ini gini. Ini bentar lagi mau Ramadan. Kalau mau Ramadan berarti mau lebaran. Antum biasanya dapat cuti berapa lama jemaah? Taruhlah sepekan ya. 6 hari. Orang tua antum di Papua aja lah kayak saya dulu. Atau di Surabaya lah misalnya lah. Oke. Okay. Antum cuma cuti 6 hari. Terus antum dapat apa namanya? Apa tunjangan THR? Kan ada THR kan? Oke. Okay. Antum silaturahim ke ibu antum, ke orang tua antum kan ke Surabaya. Itu butuh waktu tidak jamaah? Butuh. Oke, antum naik pesawat. Antum naik pesawat ke Surabaya, antum minimal ke sana 2 hari paling lah. Kira-kira berarti habisin waktu berapa hari? Sekitar 3 hari. Nyampe 3 hari sana terus pulang ke Jakarta. Berarti kan waktu hilang jamaah. Ya tidak? Dari 6 hari cuti hilang 3. Nah, antum ke Surabaya beli tiket, duit keluar tidak? Keluar. Tiket berapa yang Surabaya? 1,5. Kalau anak 5 berapa? Kali. Pulang balik. Duit hilang tidak? Jadi waktu hilang 3 hari, duit juga hilang. Tapi jangan tapi tenang jemaah. Kata Nabi bakal bertambah. Umur bakal ditambah, rezeki juga bakal ditambah. Yang mengatakan siapa Nabi? Bukan saya. Falyasil rahimah. Sambunglah silaturahim. Gimana caranya? Ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak perlu pikir, tidak perlu pusing. Maksudnya saya katakan ini butuh keimanan untuk meyakini hal tersebut. Banyak orang tidak mau silaturahim kepada keluarganya karena takut waktunya hilang, takut duitnya habis. Tapi enggak, Allah janji. Nabi menyebutkan Allah akan ganti itu jemaah. Enggak usah keluar kota, kita ngumpulin keluarga kita di rumah aja. Kan minimal ada kuenya kan. Itu juga duit keluar. Tapi itu akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah semua ini mujarab, maksudnya sudah terbukti. Kita lihat beberapa teman-teman yang kita kenal, orang-orang kaya, ternyata rahasianya itu jemaah, mereka itu orang-orang yang sangat berbakti sama orang tuanya. Mereka adalah orang berbakti sama orang tuanya. Dan silaturahim paling inti kepada siapa? Kepada orang tua. Ridha Rabb fi ridha al-walid wa sakhat Rabb fi sakhat al-walid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keridhaan Allah itu bergantung dengan keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Antum pengen dapat rezeki, antum datangin orang ibu antum, ya Allah. Berbakti sama orang tua, itu pintu rezeki. Dan jangan pelit sama orang tua jemaah. Di antara bentuk pelit, bukan bentuk di antara, tapi tidak mesti juga. Antum datang ke orang tua, antum tanya, "Bu, lagi butuh apa?" Kelihatannya enggak pelit ya. Ketahuilah, orang tua itu punya ada rasa tidak ingin menyusahkan anaknya. Antum kalau tanya gitu, dia bakal jawab, "Enggak ada." Yang harus antum lakukan apa jemaah? Antum lihat, ini ibu saya butuh apa? Bapak saya butuh apa? Antum enggak usah nanya, langsung beri, langsung kasih. Kalau antum nanya, dia bakal nolak. Kenapa dia tidak? Orang tua tuh paling gak mau menyusahkan anak. Dia pasti bilang, gak cukup. Antum harus langsung beli, kasih. Gak usah pikir-pikir. Oh, kayaknya ibu saya kasurnya udah buseng. Udah, antum beli, antum bawa itu yang lama, antum ganti. Kalau antum tanya, "Bu, mau ganti kasur?" Dia pasti bilang, enggak. Kenapa dia tidak mau nyusahin orang? Dia tidak mau nyusahin anaknya. Antum ganti kasur, jamaah. Atau insya Allah dibukakan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan, boleh enggak kita berbakti untuk mendapatkan rezeki? Boleh tidak jemaah? Oke, berbuat baik untuk cari rezeki. Boleh tidak? Ragu-ragu aja. Jangan geremeng jawab, boleh. Tidak gitu. Boleh, Nabi yang bilang kok. Kita bersilaturahim untuk cari rezeki itu boleh. Tapi kata para ulama, jangan sampai niat itu mendompleng niat kita untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sekedar diikutkan enggak masalah. Kenapa Nabi yang motivasi kita bersilaturahimlah, niscaya umurmu ditambahkan dan juga rezekimu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan untuk mendapatkan rezeki salah satunya jemaah dengan apa? Bersilaturahim. Ingat silaturahim tadi. Orang-orang yang punya hubungan kerabat sama kita. Selanjutnya jemaah Subhanahu wa taala, yang kelima, yaitu bersedekah. Ini juga di luar Nurul. Kita pengen kaya kan kita nabung jemaah, nyimpan. Ini enggak, Allah suruh kita sedekahin. Tapi harus yakin. Kalau kita bersedekah, insya Allah Allah akan mudahkan rezeki kita. Kenapa Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." dan harta yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan ganti jemaah. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi Allah apa negasin, kalau kalian sedekahin Allah ganti. Kemudian Allah sebutkan apa tentang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, "Ma naqasat shadaqatun min mal," tidak akan berkurang sedikit pun harta dari sedekah. Allah alam. Kita mungkin bingung, ya sudah, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diskusi juga Allah mengatakan, ya bena Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berikan infak kepada kalian. Jadi Allah akan kasih rezeki kepada kalian. Masih ragu jemaah sedekah? Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan Nabi menyebutkan, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan. Tidaklah seorang hamba dia berjumpa dengan pagi hari kecuali ada dua malaikat akan datang kepada orang tersebut. Fayaqul ahaduhuma, maka salah satu malaikat mengatakan, berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah ganti yang lebih baik bagi orang berinfak. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kebinasaan bagi orang yang pelit sama hartanya. Itu di pagi hari jemaah. Jadi di pagi hari antum mau didoain malaikat yang mana? Yang doain keburukan atau doain kebaikan? Ini isyarat dari Nabi SAW, hendaknya jangan berhenti kita dari bersedekah. Sedikit-sedikit aja enggak masalah, yang penting ada sedekah yang kita keluarkan. Nabi menyebutkan, ahabbul a'mali ilallah adwa muha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Continue meskipun sedikit. Pada sedekah 10 juta, 20 juta habis itu libur 20 tahun. Kasih ya 50, 50, 10 ribu, 20, tapi tiap hari. Kenapa Allah itu suruh kita untuk beribadah setiap saat? Bukan sekali banyak, enggak. Tapi kita diperintahkan, dituntut untuk setiap saat untuk beribadah. Sedikit-sedikit, tapi continue, itulah yang terbaik. Jadi saya kasih proposal buat antum, jemaah. Saya sering sampaikan ini. Proposal bagi orang-orang yang berduit. Jemaah, antum ingin mendapatkan manfaat banyak dari harta antum, antum sedekahkan harta antum kepada penuntut ilmu. Kepada penuntut ilmu, antum cari jemaah penuntut ilmu yang kayaknya orang pintar, yang cerdas. Antum lihat, cari di pondok, oh kayaknya ada si bulan yang pintar. Sudah antum kafalah hilang. Ustaz, Pak, saya biayai anak ini. Dia punya kebutuhan apa, saya yang biayai. Di sekolah SMP, SMA, habis dia kuliah, dia jadi da'i jemaah. Dia ceramah di masjid-masjid, akhirnya jamaahnya banyak. Antum di rumah nonton YouTube dia gini, antum kebagian pahala dia jamaah. Antum kebagian apa? Padahal antum cuma diam aja. Maka keluarin harta baik mungkin. Umur kita enggak panjang. Nabi menyebutkan, "Amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuz dzalik." Umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Apalagi orang Indonesia, tukang banyak makan gorengan. Jadi berapa? 60-70 tahun. Kita butuh ibadah yang sedikit tapi dapat pahala banyak. Pahala jariah. Caranya salah satunya infak kepada penuntut ilmu jemaah. Antum cari penuntut ilmu yang cerdas, yang pintar, antum tahu, antum kafalahi, antum yang bilang saya yang dompleng anak ini dia mau ngapain saya akan kasih. Nanti kalau dia sudah berdakwah, dia ngajar orang-orang, antum kecipratan pahalanya jemaah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajarkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala bagi orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Antum diam di rumah, minum ngeteh, ngopi, dia capek-capek dahulu, antum kebagian pahala. Selanjutnya jemaah semua ta'ala, yang keberapa? Keenam, empat lagi. Di antara sumber rezeki, menikah. Ada yang begini langsung bapak-bapak. Apa? Menikah. Ini saya tidak tunjukkan kepada yang sudah menikah, tunjukkan kepada yang jomblo. Jamaah semua ta'ala, di antara sumber kecukupan agar kita bisa mendapatkan kekayaan itu dengan apa? Menikah. Allah mengatakan, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allah Subhanahu wa taala nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian. Kata Allah, iyakunu fuqara, sehingga orang-orang yang fuqara, yang fakir, yughnihimullahu min fadli. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Nabi menyebutkan salasatun kulluhum haqqun 'alallahi aun. Ada tiga golongan yang pasti Allah berikan pertolongan kepada mereka. Siapa yang satu? Salah satunya kata Nabi SAW, annaki alladhi yuridu ta'affu. Itu seorang menikah dengan tujuan untuk menjaga dirinya. Ikhwan fiddin, ini sudah mujarrab. Maksudnya saya sudah, ini makanya para jomblo ini gak usah ragu-ragu. Kita udah rasakan dulu kita sebelum menikah kan gimana sih? Harta juga mungkin sedikit gak punya. Setelah menikah, adalah pemasukan. Punya anak satu, nambah lagi pemasukan. Punya anak dua, nambah lagi pemasukan. Sesuai dengan, artinya Allah akan mudahkan. Allah akan, bahkan luar biasa, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tatkala beliau menjelaskan tentang pernikahan jamaah, beliau bilang begini, kalau ada orang, dia mau menikah, cukup bagi dia mahar dengan walimah. Walimah di sini maksudnya bukan walimah yang gede-gede, potong ayam juga cukup lah. Dia punya mahar, dan dia juga punya walimah untuk ia bisa mengabarkan bahwasanya dia sedang ada pernikahan. Meskipun dia gak punya makan uang untuk besok, gak punya harta untuk makan besok, kata Ibnu Taimiyah nikah. Kenapa makan besok itu urusan Allah? Nanti Allah yang kah? Sampai segitunya jemaah. Kayak jomblo, gak mau nikah. Umar Ibnu Umar, beliau pernah mengatakan ini, iltamisul ghina fil ba. Carilah kekayaan dengan menikah jemaah. Bahkan beliau juga pernah mengatakan, ajibtu lirajulin, saya heran sama orang. La yatlubul ghina bil ba'a. Saya heran sama orang yang tidak mau cari kecukupan dengan menikah. Wallahu ta'ala yaqulu fi kitabi yakunu fuqara yughnihimullah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah suruh menikah kenapa? Supaya yang fakir-fakir itu Allah cukupkan di dia. Berarti kata Ibnu Umar, cari kekayaan dengan apa? Menikah. Sekali lagi ini buat jomblo, yang bapak-bapak jangan. Cari kekayaan dengan apa? Menikah. Waktu kita nggak banyak. Selanjutnya, yang ketujuh, kembali lagi maksudnya, sekarang kan lagi ramai apa? Apa kan? Child apa? Orang juga punya anak. Child free ya? Ya itulah. Kata mereka ya, karena rezeki memberatkan, artinya harus mereka harus cari lebih buat anak. Enggak benar. Allah menyebutkan wala taqulu auladakum khasyata imlak. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Dalam ayat lain Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin. Jadi ada dua ayat menyebutkan jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena miskin. Berarti ada dua kondisi. Kalau takut miskin berarti masih cukup. Yang satu sudah benar-benar miskin. Kenapa? Allah yang kasih rezeki. Jadi gak perlu khawatir kita mau punya anak berapa selama tidak menyimpang. Maksudnya tidak ada larangan dari secara medis misalnya kayak itu. Boleh-boleh saja jemaah. Boleh-boleh. Yang ketujuh jemaah. Bertawakal dengan benar. Tawakal dengan apa? Benar. Tawakal itu apa sih? Menggantungkan hati hanya kepada Ar-Razzaq, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab. Tawakal itu menggantungkan hati kepada Allah, sumber pemberi rezeki, bukan kepada sebab. Ikhwan fil din, dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Kesalahan kita tatkala mencari rezeki terkadang karena kita itu terlalu pede dengan sebab yang kita lakukan. Kita terlalu pede dengan sebab. Dengan terlalu bersandar dengan sebab. Padahal Ibn Rajab mengatakan seorang, dia effort sebanyak-banyaknya dengan sebab yang banyak. Tapi kalau tawakalnya kurang, percuma dia akan dapatkan rezeki apa yang Allah kasih. Sebaliknya kata Ibn Rajab, kalau seorang, dia effortnya mungkin gak terlalu banyak. Ya pas-pas lah. tapi tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber akhirat ini tawakalnya lebih besar harus daripada hanya bersandar kepada sebab yang kita lakukan. Terkadang kan kita terlalu pede sama sebab yang kita lakukan. Gampang lah, kan ada backingan, insya Allah bisa. Tahu-tahu nggak bisa, betapa sering kayak begitu. Maka perbanyak tawakal jemaah. Saya ingin cerita, mungkin saya ini dulu mendaftar ke Madinah, belajar ke Madinah, nggak keterima. Setelah saya pikir-pikir, mungkin salah satu faktor saya nggak diterima, saya kurang tawakal. Kenapa? Saya tawakalnya sama abang saya. Abang saya ngajar di Madinah, yang ngetes saya temannya dia. Sebelum nama keluar dia udah telepon, nanti siap-siap dia. Oke, siap. Tahu-tahu keluar nama enggak ada. Akhirnya saya di kampung dekat Australia, Jember. Mungkin saya akhirnya berpikir, oh dulu tuh mungkin saya kurang tawakal saya kepada apa? Sebabnya, bukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu maksudnya, kalau kita ingin mendapatkan rezeki, sebab ini cuma wasilah aja. Tapi sadarkan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hati itu terikat sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat Maryam. Maryam ini Allah mengatakan wa huzzi ilaik bijit'in nakhlati tusaqit alayki rutuban janiya. Tatkala Maryam kelaparan, maka Allah pun perintahkan Maryam untuk menggoyangkan pangkal kurma. Enggak mungkin jemaah. Antum aja coba, antum pernah pergi umroh kan? Goyang kurma itu enggak mungkin. Tapi Allah suruh Maryam untuk goyangin apa? Kurma. Allah mampu enggak turunin kurma langsung? Tapi Allah suruh. Maka dia gerakkan tapi dengan sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah rizki dan hati kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pede sama kita. Kemudian yang ke-8 jemaah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambahkan rizki kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka dengan bersyukur kita akan ditambahkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya syukur itu memberikan rizki dari Allah, akan mendatangkan rizki, itu kata para ulama hadis tentang peringatan Nabi kepada para wanita. Ibu-ibu, Nabi menyebutkan, ya ma'syarun nisa, wahai sekalian para wanita, tasaddaqna, hendaklah kalian itu bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli jahannam ahli nar, karena aku melihat kalian itu banyak dari kalian itu penghuni neraka jahannam. Maka para wanita pun bertanya, wa bima dzalika ya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Nabi jawab, tuksidnal la'an wa takfurnal ashir. Kalian itu kebanyakan melaknat dan juga kurang bersyukur sama suami. Maka ibu-ibu, kalau pengen ditambahkan uang bulanan, banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan juga kepada suami. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur, tidak dikatakan seorang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada siapa? Manusia. Dan seorang istri, orang yang paling berjasa buat dia siapa? Suaminya. Karena suaminya yang kasih makan dia, yang kasih dia nafkahi. Bahkan Nabi menyebutkan, kalau saya boleh perintahkan orang sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan wanita sujud kepada suami. Maka tips ibu-ibu, kalau pengen bulanannya naik, jangan kebanyakan laknat, tukang marah-marah, melupakan kebaikan-kebaikan suami. Yang ke-9 jemaah, dua lagi. Yang ke-9 ini juga di luar nurul. Haji dan umroh. Apa? Haji dan umroh. Allahu Akbar. Umroh minimal berapa kan? 25, 30. Duit keluar. Ya tidak? Tapi Nabi mengatakan enggak. Apalagi haji. Banyak yang umroh, tapi kata Nabi tidak. Nabi menyebut dalam hadis, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Iringilah haji dan juga umroh. Fa inal mutaba'ata bainahuma tanfil faqr wal dhunub. Sungguhnya iringan antara keduanya, haji dan umrah, itu akan menafikan atau menghilangkan al-faqr, menghilangkan kemiskinan dan juga apa? Dosa. Kama yanfil kirkhabatal hadid, sebagaimana alat pandai besi itu mengingkirkan apa? Karat-karat besi. Allahu Akbar. Kok bisa ngeluarin duit tapi tambah kaya? Ya itu saya tadi katakan, kalau kita tidak beriman sama hadis-hadis seperti ini ya sulit. Bukankah Nabi itu as-sadiqul masduq? Nabi itu orang yang jujur dan dipercayai. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi SAW itu berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan pergi umrah, pergi haji menghilangkan miskin. Dan betapa banyak ada orang seperti itu jamaah. Pergi umrah bolak-balik. Tapi enggak miskin-miskin. Uangnya ada aja terus buat umrah. Justru sebagian orang mengatakan kalau saya tidak umrah malah repot, Ustaz. Saya harus pergi umrah. Sudah rutinitas dia. Kenapa? Dia rasa bahwasanya dengan setelah itu akhirnya pintu-pintu rezeki yang lain terbuka, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah semua taala yang 10 yaitu memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku berkata kepada kaumku. Ini perkataan Nabi Nuh. Kata Allah Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian bertobat, kata Nabi Nuh, yursilis sama'a alaikum midarara. Allah akan kirimkan hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwal. Allah akan lapangkan bagi kalian harta-harta. Wa banin, dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan kasih rezeki sama kalian kalau kalian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sama dengan perkataan Nabi Hud kepada kaumnya. Nabi Hud mengatakan, "Ya qaum istaghfir rabbakum." Wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma tubu ilai." Kemudian bertobat kepada Allah, "Yursilis sama'a alaikum midarara." Allah akan turunkan kepada kalian hujan, dan hujan itu kan apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah semua taala, jangan-jangan kita ini terlalu banyak dosa dan kurang beristighfar, makanya seret rezekinya. Maka perbanyak rezeki, perbanyak istighfar. Nabi SAW itu dalam hadis beliau mengatakan, "Wallahi la wallahi inni la astaghfirullah akthar min 70 marrah fil yawm." Atau kama qala Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Saya ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari lebih dari 100 kali." Dalam riwayat juga ada seorang sahabat, dia pernah duduk sama Nabi dalam satu majelis, bukan majelis lama, tidak terlalu lama. Dilihat, saya lihat lisan Nabi SAW itu beliau beristighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya selain kita banyak dosa, kita kan banyak dosa jemaah. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Kita butuh. Nabi pernah menyebutkan, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Sungguh beruntung seorang yang mendapatkan catatan amalnya dengan banyak istighfar.
1: Sampai sini dulu, jazakumullahu khairan telah berikan saya kesempatan di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau ada benarnya ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya ini murni dari kebodohan saya dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara.

Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum, balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini

0: Ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah subhanahu wa ta'ala menantang lewat satu hadis, "Law lam tuthnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa laja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Thumma yastaghfirullaha," "summa yastaghfirullaha ta'ala," kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "faghafarallahu lahum," Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." "Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah," yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
3: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabbnya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zuleha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra." فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahyaa.

0: وبك نموت وإليك المصير.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
0: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari tiga kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777951476 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu apakah asal-asalan main bolanya?
5: tidak maksimal, berupaya maksimal seluruh
4: skill masing-masing dari pemain dan plus kerjasama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Hadirin jamaah masjid. Masjid apa? Babur Rahman. Di Buah Batu Regensi Bandung Kota. Yang Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Juga pendengar radio-radio lain yang ikut ngerilai serta para netizen. Juga pemirsa beberapa stasiun TV. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pertemuan yang pertama dulu kita sudah membahas tentang keutamaan majelis ilmu. Sekarang kita masuki penjelasan fadailul ilm atau beberapa keutamaan ilmu. Penjelasan ini kita ambil dari Kitabul Ilm susunan Syaikh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Wa min ahammi fadailil ilm ma yali. Di antara keutamaan ilmu yang paling penting adalah sebagai berikut. Pertama, annahu irthul anbiya. Fal anbiya alaihimussalatu wassalam lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihadzin wafirin min ithil anbiya. Pertama, keutamaan ilmu yang pertama adalah bahwa ilmu itu warisan para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka siapa orang yang sudah memperoleh ilmu, berarti dia sudah memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Abu Hurairah radhiyallahu an berangkat ke pasar. Lalu beliau melihat banyak orang berkumpul di pasar, lalu berkata, "Kenapa kalian masih ada di sini? Sungguh rugi kalian." Kata orang-orang, "Kenapa kami rugi?" Dijawab, "Karena kalian tidak akan memperoleh warisan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian tidak pergi ke masjid? Di sana sedang dibagi-bagi warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh rugi kalian." Maka orang pun berbondong-bondong pergi ke masjid untuk memperoleh warisan yang kata Abu Hurairah sedang dibagi-bagi. Sementara Abu Hurairah sendiri tetap di pasar. Setelah beberapa lama, orang pun kembali berbondong-bondong ke pasar dan berjumpa dengan Abu Hurairah. Mereka komplain, mereka protes. "Kami sudah pergi ke pasar, ke masjid. Tapi tak ada kami dapati orang sedang membagi-bagikan harta." Lalu kata Abu Hurairah, "Apa yang kalian lihat di sana?" "Yang kami lihat hanya orang-orang yang sedang sholat, sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, dan sedang membicarakan perkara halal dan haram." Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Itulah yang aku maksud warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu beliau menyatakan, menyampaikan hadis, "Innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa para ulama itu ahli waris para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka siapa orang yang mengambil ilmu ini, berarti dia sudah mengambil bagian warisan dari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka berkata Syekh Al-Utsaimin, fa antal an fil qarnil khamis 'ashar idza kunta min ahli al-'ilm tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hadha min akbaril fadha'il. Kalian sekarang berada di abad ke-15 Hijriah. Kalau kalian menjadi penuntut ilmu, selalu hadir di majlis-majlis ilmu, kalian termasuk ahli waris para nabi. Ahli waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis lain disebut dengan sebutan itrati. Itrati itu artinya anggota keluargaku. Itrati itu orang yang berhak menerima warisan. Makanya ada satu hadis dengan beberapa lafaz yang berbeda. Salah satunya, taraktu fikum amroin, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa itrati. Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama kitab Allah, yang kedua itsrati. Apa itu itsrati? Ahli ilmu yang menerima warisan dari Nabi SAW. Oleh orang tertentu diklaim itrati itu ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak, yang dimaksud itrati itu orang yang menerima warisan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam lafaz lain dikatakan kitab Allah was sunnati. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara, karena ini kalian yang akan sesat, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Dua-duanya warisan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang mempelajari ilmu Quran sunnah, dia ahli waris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam kategori itsrati. Yaitu keluarga besar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerima warisan dari beliau. Inilah poin yang pertama. Keutamaan yang kedua dari ilmu. Pokoknya keutamaan ilmu teh kata orang Sunda mah pikabitain pisan, menggiurkan. Kedua, annahu yabqa wal malu yanfi. Ilmu ini abadi, sedangkan harta atau dunia itu pasti akan musnah, akan hilang. Apapun yang ada di dunia ini, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Harta, kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, ini semuanya akan sirna, akan musnah, akan hilang. Adapun ilmu itu abadi. Apa yang abadi dari ilmu? Pertama, yang abadi dari ilmu adalah pahala. Yang lahir dari ilmu. Pahala dari mana? Dari mulai awal belajar. Ketika awal belajar, mau faham mau tidak, mau mengerti mau tidak, mau hafal mau tidak ilmu yang sedang dipelajari, itu sudah ada pahalanya. Kedua, pahala ketika mengamalkan. Setelah kita fahami, kita pelajari, faham, diamalkan, diaplikasikan, melahirkan pahala. Ketiga, setelah mengamalkan, diajarkan, didakwahkan, di-share ke banyak orang. Itu pahala lagi. Yang keempatnya, ketika nge-share, ketika apa namanya membagi ilmu, menyampaikan, mendakwahkan ilmu, ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dibenci orang. Konsekuensinya dicela, dimusuhi, bahkan diperangi, tak jarang ada juga yang dibunuh. Hanya karena dakwah. Karena tidak semua orang ketika didakwahi faham, mengerti, kemudian menerima, banyak yang malah tersinggung. Banyak yang malah merasa terusik. Banyak yang malah merasa terpojokkan, tersudutkan hanya karena diajak kepada kebenaran. Akhirnya mereka bereaksi. Dan yang lebih berisiko lagi, yang kayak gitu tuh orang yang punya power. Punya kekuasaan, punya harta, punya pangkat, punya jabatan. Zalim dengan semua yang dimilikinya. Walaupun kita tidak mendakwahi mereka, mendakwahi orang lain, tapi dakwah kita sampai ke mereka, tersinggung mereka. Bayangkan kalau orang punya kuasa, punya pangkat, punya jabatan, punya uang, tersinggung marah, apa yang bisa mereka lakukan? Maka muncul resiko. Resikonya apa? Dibenci. Resikonya apa? Dimusuhi, dicela. Resikonya apa? Dipersekusi. Resikonya apa? Dikriminalisasi. Ada enggak orang yang dipenjara karena dakwah yang dilakukannya? Ada banyak. Itu resiko. Lahir kesabaran. Dari sabar lahir pahala. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang sabar tanpa hitung-hitungan. Digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, semua pahala ini, baik pahala ketika belajar, ketika mengamalkan, ketika mengajarkan, ketika bersabar atas seluruh gangguan akibat dakwahnya itu tercatat abadi. Al-malu wal-banun, zinatul hayatid dunya, wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan di dunia yang pasti musnah. Keluarga kita musnah, pasti mati. Harta yang kita miliki pasti juga musnah. Wal baqiyatu salihat. Adapun keabadian amal soleh. Disebut oleh Allah wal baqiyatu salihat. Keabadian amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh ini abadi. Apanya abadi? Pahalanya. Dan amal soleh lahir dari ilmu. Amal soleh itu adalah pengamalan dari ilmu, itu berupa amal soleh. Ini abadi terus, itu khairun inda rabbika thawaba. Jauh lebih baik pahalanya di sisi Allah, wa khairun amala, dan jauh lebih baik pengharapannya. Oleh karena itulah, maka ilmu abadi. Sedangkan harta musnah. Itunya yang abadi dari ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, nama baik para ahli ilmu. Semua nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW namanya abadi, dikenal orang. Walaupun sudah ribuan tahun berlalu. Karena apa? Karena ilmu yang mereka yakini, amalkan, lalu kita sebarkan. Termasuk Orang-orang selain Nabi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Akibat apa? Akibat ilmu yang mereka yakini, mereka amalkan, mereka dakwahkan. Tercatatlah umpamanya Dzulqarnain dalam surah Al-Kahfi. Tercatatlah umpamanya Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman. Tercatatlah umpamanya Ashabul Kahfi dalam surah Kahfi juga. Mereka bukan para nabi. Tapi namanya abadi, kisahnya juga abadi. Ribuan tahun sampai sekarang, sampai hari kiamat, orang tetap mendengar namanya. Itu karena barokah dari ilmu. Walaupun status sosial mereka umpamanya rendah, kalau Dzulqarnain raja memang. Kalau Ashabul Kahfi, kalau zaman sekarang ya, oleh media sekarang, Ashabul Kahfi itu bisa disebut teroris pemberontak itu, ya enggak? Karena memberontak kepada kekuasaan raja yang berkuasa saat itu. Sampai dikejar-kejar, sampai kabur, sampai bersembunyi di Gua Kahfi. Sampai sekarang guanya ada tuh, Yordania. Dan di sana ada kuburan, 7 kuburan. Tulang belulangnya masih kelihatan. Tapi ditutup oleh kaca, kita bisa noong tuh tulangnya benar-benar ada. Guanya kecil. Jadi status sosial, saraf politik, mereka itu orang yang dikejar-kejar. Sekali lagi, kalau itu diberitakan oleh media sekarang, maka raja yang berkuasa saat itu bakal dipuji dan Ashabul Kahfi bakal disudutkan sebagai pemberontak, teroris, radikalis gitu ya. Kalau oleh media sekarang, Fir'aun itu bisa dianggap raja yang mulia, syahid, tenggelam ketika mengejar dan mau menumpas teroris. Siapa terorisnya? Nabi Musa, karena memberontak kepada kekuasaan yang sah. Betul apa benar? Betul dan benar. Tapi Al-Quran berbicara lain. Al-Quran sumber kebenaran. Tidak bisa dimanipulasi. Makanya tidak dilihat siapa yang berkuasa, siapa yang dikejar, siapa yang kuat, siapa yang lemah. Tapi dilihat siapa yang benar. Ashabul Kahfi benar, raja salah. Nabi Musa benar, Fir'aun salah. Jadi itu orang yang secara politis, secara sosial, orang-orang yang tidak punya kedudukan apa-apa di tengah masyarakat. Tapi namanya abadi. Luqman Al-Hakim itu hamba sahaya. Secara sosial statusnya sangat rendah. Tapi namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fahadha Abu Hurairah radhiyallahu an min fuqara'i sahabah hatta innahu yasqutu minal ju'. Contoh nih kata Syekh Al-Utsaimin, efek dari abadinya ilmu. Abu Hurairah salah seorang fuqara'nya di kalangan para sahabat. Miskin Abu Hurairah. Sampai sering kelaparan. Sampai sering pingsan. Sampai Abu Hurairah itu pernah di masjid saking laparnya, saking sakitnya perutnya, sampai nungging, sampai si perutnya itu ditekan. Orang-orang menyangka, orang-orang nih menyangka, para sahabat saat itu menyangka Abu Hurairah itu sedang kerasukan. Diinjak punggungnya, tengkuknya, dan itu cara waktu itu untuk menyembuhkan kegilaan karena itu. Diinjak, kemudian dibedol. Padahal itu karena lapar. Dan ini menunjukkan secara sosial statusnya sangat rendah. Tapi apa yang terjadi? Beliau Syekh Al-Utsaimin menyatakan, wa as'alukum bila hal yajri li Abi Hurairah dzikrun bainan nas fi asrina. Apakah nama Abu Hurairah tetap disebut di antara sesama manusia sampai zaman sekarang. Ya. Disebut di tempat-tempat yang baik dalam konteks yang baik. Dalam konteks sedang belajar mengajarkan ilmu. Belajar mengajarkan hadis, belajar mengajarkan fiqih, belajar mengajarkan akhlak. Nama Abu Hurairah dan sahabat lain para yang meriwayatkan hadis selalu disebut. Dan setelah disebut diiringi doa radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah maka nama para penuntut ilmu itu dan penyebar ilmu akan abadi. Makanya namanya selalu disebut dalam konteks sedang memuji, menyanjung mereka, dalam konteks kebaikan, dalam konteks ketika belajar dan mengajarkan ilmu, dan selalu diakhiri dengan doa. Kalau para sahabat radhiyallahu anhu, kalau para ulama setelahnya disebut dengan rahimahullah, kita tidak pernah sezaman melihat berinteraksi dengan para imam mazhab yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Enggak tahu. Tapi kita sangat kenal namanya. Seolah-olah kita ini menempatkan mereka dalam hati kita yang paling dalam. Kalau menyebut nama mereka pasti berkaitan dengan ilmu dan amal. Kalau menyebut nama mereka pasti kita akhiri dengan kalau tidak pujian doa. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam ini rahimahullahu ta'ala. Terus abadi. Maka fa'alaika ya talib al-ilm an tatamassak bil-ilmi. Maka wajib bagi kalian wahai para penuntut ilmu untuk berpegang teguh kepada ilmu. Karena ilmu lah yang menjadi penyebab kita akan memperoleh pahala yang tak terbatas di tengah keterbatasan usia kita. Usia kita terbatas 60, 70, 80 tahun setelah itu mati. Tapi ilmu yang kita pernah ajarkan mengalir terus pahala dan manfaatnya ke alam kubur kita. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau seorang anak Adam mati, seorang manusia mati, putus seluruh amalnya. Setelah mati mah enggak bisa beramal. Enggak akan dapat pahala apapun dari amalnya. Amalan sholat, pahala sholat putus, enggak bisa sholat lagi. Pahala saum putus, enggak bisa saum lagi. Pahala yang lain-lain putus, kecuali tiga pahala. Yang tidak putus mengalir terus sampai ke alam kubur. Pertama, sodakatin jariah. Sodakah jariah. Jariah itu mengalir. Sodakah yang pemanfaatannya mengalir, pahalanya mengalir. Orangnya sudah mati, apa yang disodakahkannya itu masih manfaat bagi yang hidup. Contoh umpamanya nih yang bangun masjid ini, yang wakafnya. Wakaf tanahnya, wakaf sebagian bahan bangunannya, atau wakaf uangnya, wakaf tenaganya. Ya, mungkin ada yang sudah mati, mungkin. Saya enggak tahu kapan ini dibangun. Mungkin tahunan, belasan tahun, puluhan tahun, wallahu a'lam. Tapi yang jelas mungkin saja ada orang yang punya andil dalam pembangunan ini sudah mati. Masjidnya masih berdiri, dipakai orang sholat, dipakai orang baca Quran, dipakai kajian seperti ini. Yang sholatnya, yang baca Qurannya, yang hadir di kajiannya dapat pahala. Terus orang yang punya andil dalam pembangunan masjid juga kebagian dari pahala dari seluruh amal yang dilakukan di masjid ini. Jariah terus ngalir, orangnya sudah mati, pahalanya nyusul. Mengalir terus. Ini yang pertama. Makanya kalau kita ingin menumpuk sebanyak mungkin pahala, banyak-banyaklah infak dan sedekah untuk sesuatu yang pemanfaatannya permanen. Untuk masjid, untuk madrasah, untuk pondok pesantren, untuk kamera ini. Orang yang nyumbang kamera ini, setiap kali kamera dipakai, kita yang makanya dapat pahala, yang nyumbangnya dapat pahala. Walaupun kameranya sudah rusak, hancur, gak bisa dipakai lagi, pahalanya tetap mengalir. Dari apa? Dari rekamannya. Rekamannya kan terfailkan di beberapa media sosial, ya enggak? Kitanya semua sudah mati, kameranya juga sudah hancur, enggak bisa dipakai gitu. Meja ini juga mungkin sudah dimakan rayap beberapa puluh atau ratus tahun yang lalu. Rekaman ceramah ini masih menyebar di media sosial. Mungkin masih didengar oleh puluhan tahun yang akan datang oleh generasi anak cucu kita nanti. Selama teknologi internet masih ada. Ya kecuali kalau internetnya sudah hancur. Orang gak ada lagi umpamanya media sosial. Gak ada lagi YouTube, gak ada lagi Facebook, gak ada lagi media sosial lain. Karena teknologi hancur ya mungkin pemanfaatan berhenti. Maka berhenti pula pahala karena tidak ada lagi yang bisa memberi manfaat. Tapi selama ini masih ada terus mengalir. Untuk itulah harta bisa menyelamatkan kita. Kalau enggak bahaya loh. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mukthirina muqilluna yaumal qiyamah." Ini baru sekalimat, nanti kalimat berikutnya. Orang yang memperbanyak harta di dunia, mereka akan sedikit kebaikannya di akhirat. Balaleng hari ya, hati-hati. Sekali lagi, innal mukthirina humul muqiluna fi yaumil qiyamah. Orang yang memperbanyak harta akan sedikit kebaikannya di akhirat. Kenapa? Makin banyak harta, makin rileks, makin santai, atau makin sibuk? Makin sibuk. Sibuk ngapain? Mengelola hartanya. Minimal tetap maksimal harus berkali-kali lipat nambah, ya enggak? Orang punya umpamanya harta 1-5 miliar. Saya yakin kalau orang punya harta 5 miliar gak akan begini ongkang kakinya nangkep harigu, nanggei gado, ucang angge. Enggak. Apa yang dia lakukan? Mikir. Ini kalau dimakan terus habis. Gimana caranya agar tidak habis? Investasikan. Mungkin ikut investasi ke usaha orang atau dia bikin usaha sendiri. Agar bertambah, ada target sekarang 5 miliar, setahun yang akan datang harus 10. Tahun berikutnya harus 20, tahun berikutnya harus 40, begitu tuh targetnya. Kalau sudah begitu kira-kira sibuk atau apa santai? Sibuklah. Kalau sudah begitu pikirannya fokus ke akhirat apa ke usaha? Keusahalah, pikirannya habis memikirkan usahanya, hatinya, perasaannya juga begitu, tenaganya, semuanya tercurah ke sana, waktunya juga begitu. Otomatis waktu untuk ibadah, untuk amal soleh semakin sedikit. Kalau ada waktu luang ibadah, kalau enggak malah pun tenue, kan gitunya, sedikit kebaikannya. Karena seluruh potensi yang dimilikinya dia habiskan untuk menggolongkan hartanya, memanage hartanya. Makanya orang yang memperbanyak harta akan sedikit kebaikannya di akhirat. Illa, kata Rasul SAW, illa man atahullahu khaira fanafahu fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa khalfahu wa amila fihi khaira. Kecuali orang yang oleh Allah diberi harta, lalu dia share. Dia bagi hartanya ke kanannya, ke kirinya, ke depannya, ke belakangnya, dan mengamalkan amal kebaikan dengan hartanya. Yang seperti ini mah pahalanya di kebaikannya di akhirat juga akan banyak. Di dunia kaya raya dengan hartanya, di akhirat kaya raya dengan pahalanya. Karena pahala dari infak dan sedekah itu kan mengalir terus tuh. Idza mata ibnu adam, idza matal insan, yang qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau seorang anak Adam mati, seorang manusia mati, putus pahala dari seluruh amalnya kecuali pertama sedekah jariyah. Kedua au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Ketiga au waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Berikhtiarlah untuk memiliki ketiga-tiganya. Miliki harta, lalu infakan dan sedekahkan sebanyak yang kita bisa. Terus miliki ilmu, cari ilmu, pelajari ilmu, fahami ilmu, hadiri majlis-majlis ilmu. Lalu amalkan dan ajarkan agar ilmu itu bermanfaat bagi banyak orang. Silakan miliki anak, tapi didik, jangan dibiarkan liar berkembang dengan sendirinya. Didik agar menjadi orang yang soleh. Apa manfaat menjadi orang yang soleh? Banyak, memiliki anak soleh banyak. Pertama, batin tenang, adem, nyaman, kita bahagia. Ayat yang isinya doa yang selalu kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, hablana, berikan kepada kami

Shay'un aqarra ala qalbil mu'min min azwajin wa auladin muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu pun yang lebih menenteramkan jiwa, membahagiakan hati dibanding memiliki istri-istri dan anak-anak yang taat kepada Allah. Yang soleh dan soliha. Oleh karena itu, doa ini Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, maknanya ya Allah jadikan istri-istriku berarti banyak ya, dan anak-anakku sebagai istri-istri dan anak-anak yang soleh, soliha, yang taat kepada engkau. Sebaliknya kalau si anak berprestasi, enggak pernah nilai ulangannya 9, 10 terus. IPK-nya sampai 4,5 mun aya. Full 4. Prestasinya segudang. Ikut lomba akademis apa saja, selalu juara 1. Tapi sholat hari-hari, baca Quran agak enggak lancar, baca Quran asal-asalan. Subuh azan diguyah-guyah, nanti sebentar lagi tidak bangun sebelum ngambil raket setruma. Kalau sudah orang tuanya bawa raket setrum baru ngorejat. Itu bikin kita senang, bahagia enggak? Enggak, walaupun pinter, berprestasi. Ketika sudah lulus umpamanya gajinya gede, puluhan atau belasan juta. Dipuji banyak orang karena kepintaran dan prestasinya. Tapi lo sholatnya lelet, baca Qur'annya jarang gitu ya. Ketika disuruh ini oleh orang tuanya, disuruh itu, enggak taat dan seterusnya. Apa bahagia orang tuanya? Enggak. Ngelus dada. Jadi anak dan istri yang akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kepala keluarga adalah karena kesolehan. Itu yang pertama tuh. Keuntungan memiliki anak yang soleh menjadi penenteram jiwa. Yang keduanya, kalau anak soleh itu kesolehannya karena andil kita, baik langsung atau tidak langsung. Langsung umpamanya kita yang mendidik, yang membimbing. Tidak langsung umpamanya kita enggak bisa mendidik, baik karena tidak mampu atau karena enggak ada waktu. Bisa mendidik tapi waktunya enggak ada, seperti anak-anak ustaz. Ini rahasia, para ustaz juga enggak bisa mendidik anak. Dia juga sibuk, belajar, mengajar. Ada waktu luang di rumah, anak-anaknya juga sudah capek. Kurang kondusif. Tak terdidik oleh dirinya sendiri. Para ustaz itu mendidik umat, anaknya sendiri gak bisa dididik. Karena kondisi. Apa yang dilakukan? Pesantren kan, suruh belajar. Dibiayai, diantar, itu yang bisa dilakukan. Ada andil? Andil. Tapi kan solehnya oleh orang lain, tapi kita punya andil. Memberi support. Dan anak begitu mau di pesantren kan tidak ujug-ujug, wah mau semangat. Enggak. Ada yang begitu? Mungkin ada 1-2. Tapi kebanyakan, enggak kebayang atuh, misah lama, jauh sama orang tuanya. Di sana harus mandiri, ngurus sendiri. Kalau sakit, ngurus sendiri, cuma bisa nangis. Ada kelas dengan orang lain, enggak bisa ngadu ke orang tua. Kan gitunya. Rata-rata enggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, mental orang tuanya sendiri seringkali lebih lemah dari anak. Kadang anak ketika diantar ke pondok pesantren dia tegar, nah baik-baik nak ya di sini, iya, pulang itu nangis bapaknya, ibunya, walaupun tentara, tidak ada tuh tentara,
Yang nangis curhat ke saya, nelpon sambil ingat.

0: Hak inghakan. Kenapa, Pak? Masa tentara nangis? Ingat ke anak, kangen ke anak. Saya baru nganter anak saya ke pondok. Anaknya nangis. Enggak, tegar. Eleh ke budak. Ada yang begitu tuh ya. Jadi, pengorbanan orang tua memondokkan anak besar dari segala segi. Tapi demi kesolehan anak, semua pengorbanan itu dia lakukan. Jadilah anaknya anak soleh. Walaupun tidak langsung dididik oleh dia, tapi dia punya andil. Maka seluruh amal soleh yang dilakukan anak, di-share secara otomatis ke banyak pihak. Ke siapa aja? Ke guru-guru yang mendidiknya. Ke siapa lagi? Ke orang-orang yang memfasilitasi belajarnya. Orang yang nyumbang ngebangun kelasnya, masjidnya, sakan itu asramanya gitu kan. Kebagian mereka pahala, kebagian lah. Termasuk orang tuanya, iya orang tuanya tanpa andil orang tua yang membiayai, yang mengantar, yang memberi support. Gak akan bisa. Jadi orang tua itu meyakinkan anaknya memberi support kepada anaknya agar mau. Diberikan cerita kisah-kisah para ulama, para sahabat. Sejak kecil dititipkan. Ada kan kisah Hisham bin Amr kan? Murid besar dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kisah yang inspiratif. Jadi ibunya itu sejak kecil ke Hisham ini, pokoknya kamu ini harus belajar ke Madinah, ke Imam Malik. Anaknya masih kecil. Terus, pokoknya udah besar, diantar ke sana. Qadarullahumma syafa. Ibunya meninggal ketika anaknya masih kecil. Ayahnya gak sanggup untuk mengurus anaknya sendirian. Apa yang dia lakukan? Ingat kewasiat keinginan siapa? Istrinya. Anaknya ini harus belajar ke Imam Malik. Apa yang terjadi? Dia jual rumahnya. Dia sendiri tidurnya di masjid. Biaya hasil penjualan rumah diberikan ke anaknya. Nak, kamu berangkat ke Madinah. Ini bekal untukmu. Dititipkan ke kafilah yang berangkat ke Madinah. Jauh. Ini orang, ini anak. Tegar. Ingat ke ibunya harus menjadi murid Imam Malik. Perjalanan jauh sendirian. Memang banyak rombongan. Tapi dia kan rombongannya orang-orang tua yang tidak dikenal dititipin. Ya. Tapi sampai juga tuh ke Madinah. Sampai di Madinah dicari Masjid Nabawi. Karena Imam Malik ngajar di Masjid Nabawi. Ini zaman baheula ya, bukan sekarang. Sekarang jangan cari Imam Malik ke sana. Akan ada. Sudah meninggal beliaunya rahimahullah. Ditunjukin itulah. Didapati di masjid ada halaqah Imam Malik. Masuk. Karena anak kecil gak boleh. Di luar, ada anak kecil masuk ngeganggunya. Orang ngaji di situ lu lompatan bergegara wekan. Kadang mengbal. Yang paling kesel tuh ke orang tuanya. Diem orang tuanya. Anak lari-lari teriak-teriak kita kengang orang tuanya cuek. Hisham tidak begitu. Dia sedih jauh di jug-jug anggang di teang. Lain lumantung tambuh laku, lain luntak tanpa sejak. Tapi lumantung sabab ayanu dituju, luntak sabab ayanu disejak. Itu enggak ada terjemahannya. Sudah jauh datang, ingin belajar, enggak boleh belajar. Bayangkan, ditunggu waktu sholat. Begitu sholat tiba, selesai kajian, orang-orang boleh masuk lagi ikut sholat. Beres sholat, kajian lagi, duduk di halaqah itu. Diusir lagi. Suruh keluar. Dia maksa. Ini anak, pukul dia 5 kali. Jebret, jebret, jebret, bujurna dipukul. Sedih ini anak. Kebayang gak? Jauh ingat ke wasiat ibunya untuk belajar ke Madinah. Sampai di Madinah bukannya belajar, digebuk. Hanya karena anak kecil. Pas Imam Pak Malik pulang, di luar pintu ada seorang anak kecil terisak nangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Akhirnya dia cerita. Ibu saya selalu bilang, saya disuruh ke sini belajar kepada engkau. Sampai ibu saya meninggal. Ayah saya menitipkan saya ke sini untuk belajar. Tapi sampai di sini saya enggak boleh belajar, malah kena pukulan 5 kali. Saya akan tuntut engkau di akhirat. Ancem. Imam Malik, walaupun yang ngancemnya anak kecil, siun itu takut. Aduh, dituntut di akhirat. Jangan tuntut saya di akhirat, maafkan. Enggak. Maafkan, enggak. Tuntut. Cobalah minta tebusan agar engkau tidak menuntut. Enggak. Minta tebusan apa? Betul? Boleh. Ajarkan saya hadis. 1 pukulan, 1 hadis. 5 pukulan, 5 hadis. Awalnya zalik, ada enggak yang lain? Enggak, itu. Akhirnya besoknya diizinkan. Masuk. Belajar ngajar 1 hadis. Kalau ahli hadis yang ngajar 1 hadis itu, jangan dibayangkan 5 menit selesai loh. Bisa berhari-hari loh. Karena apa? Karena yang diajarkan 1 hadis tidak hanya matan, tidak hanya redaksi hadis, isi hadis, tapi juga sanadnya dan rawinya. Imam Malik berkata, saya mendengar hadis ini dari guru saya namanya Anu. Si fulan ini, guru saya ini gini-gini, pokoknya kredibel lah. Guru saya mengambil hadis ini dari gurunya namanya ini. Hidupnya di sana, gurunya begini. Sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah SAW. Itu sanad. 1 hadis, 2 hadis, sampai 5 hadis. Selesai. Kata Imam Malik, sudah lunas. 5 pukulan dibayar dengan 5 hadis. Sekarang kamu pulang. Apa kata sang? La, zidni fi dharab wa zidni fil hadis. Enggak, tambah pukul lagi saya. Tapi tambah hadis. Dia rela siap dipukul demi memperoleh hadis. Anak sekarang mana? Mending dipukul daripada belajarnya. Makanya hasilnya beda. Akhirnya Imam Malik melihat kesungguhan dan kecerdasan anaknya setelah 5 hadis diajarkan, dicek, dites. Gak ada yang kelewat. Matannya, sanadnya, para perawi, semuanya. Hafal di luar kepala hanya dalam tempo yang singkat. Melihat kecerdasannya, kekuatan hafalnya, kesungguh-sungguhannya, akhirnya diterima. Maka hanya dalam waktu ke usia sekitar 16 tahun beliau sudah diangkat menjadi mufti. Ini orang dulu. Ada orang semua. Ceritakan ini ke anak untuk memberi support. Yang tadinya anak enggan, mondok, karena jauh, karena lama, karena berpisah dengan orang tua, kasih spirit, kasih kisah-kisah yang inspiratif, akhirnya mereka mau. Akhirnya mentalnya siap, setelah mereka mau, mentalnya siap, orang tuanya nangis. Jadi pengorbanan orang tua, memondokkan anaknya gede besar. Makanya amal soleh anak sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Keuntungan pertama, anak soleh itu membahagiakan orang tua. Kedua, anak soleh itu juga bisa mengalirkan pahala dari amal mereka. Yang ketiga, doa mereka sampai untuk orang tuanya. Dan kesolehan seorang anak dilihat dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Makanya berkaitan. Wa waladin solihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Makin sering dia mendoakan orang tua, makin soleh. Makin jarang, makin tidak peduli, makin tidak soleh tuh. Baik orang tua yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Ketika orang tua sudah meninggal, terus mendoakan ampunan, rahmat, dan seterusnya. Sampai itu, pahala atau ampunan. Dua-duanya, ampunannya dapat, pahalanya dapat. Ketika anak berdoa untuk orang tuanya, ada dua yang sampai ke orang tua. Pertama, pahala dari doa anak itu. Yang kedua, isi, dikabulkannya isi doa anak itu. Anak itu memintakan nih, anak-anak nih. Saya yakin semua yang ada di sini anak-anak. Karena pasti punya orang tua walaupun sudah aki-aki. Mungkin orang tua sudah meninggal. Doakan terus dalam sholat. Kalau sholat fardu susah ya. Karena ringkas. Dalam sholat sunat. Dalam sujud. Terutama tahajud. Baca hafalkan sejak sekarang doa sholat jenazah. Takbir ketiga. Tujukan, niatkan untuk orang tua, untuk ayah, untuk ibu, atau untuk kedua-duanya. Baca, umpamanya kita mendoakan ayah kita yang sudah meninggal, Allahumma gfir li walidi atau li abi, boleh, li abi atau li walidi, warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu, wa'akrim nuzulahu, wa'wasi' madkhalahu, wa'gsilhu bilma'i wa thalji wal barat. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب النار وعذاب القبر lengkap. Baca sesering mungkin untuk orang tua. Lebih sering berdoa, keuntungannya untuk kita, untuk orang tua. Orang tua dapat pahala, orang tua dapat keuntungan dari dikabulkannya doa kita. Dimintakan ampunan, dimintakan rahmat. Turun rahmat dan ampun Allah kepada orang tua kita di alam kubur. Hadis Nabi selalu menyatakan seseorang di akhirat nanti dikasih pahala yang besar yang dia tidak pernah beramal dengan pahala sebesar itu. Dia bertanya, Rabbi, anna li hadha? Ya Allah, dari mana? Saya memperoleh pahala ini. Rasanya enggak pernah berbuat amalan yang pahalanya segede ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Itu karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anak sampai ke orang tua. Dalam dua bentuk, pahala dari doa itu, yang kedua isi doa itu dikabulkan. Dapat ampunan tuh. Nah, ini tiga yang manfaat sampai ke alam kubur. Pertama, sedekah jariah dari harta kita. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak saleh, usahakan dimiliki tiga-tiganya. Silakan cari harta. Setelah harta diperoleh, jangan pelit. Jangan dikuasai sendiri. Share ke banyak orang. Terutama kepada sesuatu yang pemanfaatannya permanen. Seperti masjid, madrasah, ataupun pondok, atau yang seperti itu permanen. Terus pelajari ilmu. Amalkan, ajarkan. Dan silakan miliki anak sebanyak mungkin. Dari ibu sebanyak mungkin, maksimal 4. Silakan, lalu didik. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka kans kita untuk meraih pahala yang melimpah mengalir dari tiga sumber ini. Mengalir dari harta kita, mengalir dari ilmu kita, mengalir juga dari anak-anak kita. Orang seperti inilah yang akan kaya di dunia dan juga kaya dengan pahala di akhirat. Jangan sekedar menjadi orang yang kaya di dunia semata-mata, tapi miskin di akhirat dengan pahala akhirnya terazab. Tapi jadilah orang yang kaya di dua kehidupan kita, di dunia sampai ke akhirat nanti. Inilah keutamaan yang kedua dari ilmu. Keutamaan ketiga.
1: Sabtu depan kita bahas. Sekarang waktunya sudah habis, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk diajukan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Ya. Ah, mangga.
2: Semenjak ada musola di samping rumah, saya jadi sholat di sana. Nah, yang jadi kendala Ustaz, ketika sholat subuh dan sholat zuhur itu hampir setiap hari saya sholat sendirian gitu Ustaz.
1: Gak ada orang.
2: Gak ada orang. Apakah saya harus mendatangi masjid lain atau saya di sana gitu?
1: Itu musola apa masjid?
2: Musola Ustaz.
1: Apa beda musola dengan masjid? Apa bedanya? Tahu enggak?
2: Enggak tahu Ustaz.
1: Wah, masjid ya tete. Kenapa disebut musola tidak disebut masjid?
2: Karena kecil Ustaz.
1: Masjid juga banyak yang kecil. Dan musola banyak yang besar. Musola itu, yang disebut musola itu milik siapa?
2: Dibangun atas nama, atas swadaya masyarakat.
1: Masyarakat. Ya. Status tanah dan bangunannya wakaf.
2: Masih pemilik kafling, cuman ada kesepakatan antara pemilik kafling dan warga, jadi dibangun musola gitu Ustaz.
1: Pemilik kafling itu developer apa?
2: Developer.
1: Fasum?
2: Bukan Ustaz.
1: Masih milik pribadi, ya, tidak diwakafkan.
2: Belum.
1: Jadi kalau umpamanya suatu saat dia mau pakai, itu harus dirubuhkan.
2: Ya, betul.
1: Taib, berarti tidak wakaf. Taib, barakallahu fiqh. Ya.
2: Baik, barakallahu Ustaz.
1: Itu musola. Apa perbedaan masjid dengan musola? Kalau musola di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lapangan, tempat sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, atau tempat sholat gerhana gitu di lapangan, tidak di masjid. Nah, kalau di kita musola itu perbedaannya dengan masjid adalah kalau masjid wakaf. Statusnya baik tanahnya ataupun bangunannya, atau kalau tidak wakaf di sebuah negeri yang tidak mengenal istilah wakaf seperti negeri-negeri kafir di Eropa, di Amerika, di negara-negara Asia Timur enggak mengenal wakaf karena mayoritas kafir gitu ya. Mungkin milik pribadi atau milik yayasan atau milik negara tetapi diperuntukkan untuk tempat ibadah dan diizinkan untuk itu ya, walaupun tidak wakaf. Lalu orang bersepakat itu masjid. Walaupun suatu saat mungkin saja dibongkar karena mau dimanfaatkan oleh pemilik atau pemerintah gitu. Tapi orang menyepakati itu masjid-masjid. Maka hukumnya berbeda. Kalau ke masjid ada aturan. Tahiyatul masjid, kemudian masuknya kanan, kirinya keluarnya kiri, ada doa masuk keluar masjid. Ada aturan tidak boleh berdagang di masjid, aturan tidak boleh mencari barang yang hilang gitu ya. Sebagian ulama melarang wanita haid atau yang junub masuk ke dalam masjid gitu. Itu ada aturan. Karena musola bukan masjid, semua aturan itu tidak berlaku. Tidak ada tahiyatul musola. Kalau masuk enggak disyariatkan sholat tahiyatul masjid karena bukan masjid. Tidak ada larangan berdagang di sana karena bukan masjid. Gitu ya. Nah, adapun kalau umpamanya itu statusnya wakaf, swadaya, maka itu masjid walaupun tidak dipakai Jumatan. Itu dipakai Jumatan enggak? Enggak. Kalau dipakai Jumatan namanya masjid jami'. Kalau tidak dipakai Jumatan masjid ghair jami', bukan masjid jami', ya, walaupun masjid. Tapi yang tadi musala. Apa yang harus dilakukan? Jangan adakan musola di dekat masjid. Karena akan mengurangi jumlah jamaah masjid. Maka pahala sholat di musala dengan di masjid beda. Maka berangkatlah ke masjid setiap waktu sholat. Wajib enggak? Wajib kalau azan dari masjid itu terdengar. Janganlah sholat di musala, apalagi sendirian. Jadi lebih baik pergi ke masjid walaupun sedikit agak jauh, lebih bagus. Pahalanya lebih besar. Wallahu'alam. Ada lagi? Semoga tidak ada. Satu. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Izin bertanya, di tempat saya tinggal ada beberapa masjid, kurang lebih 5 masjid, yang di mana masjid itu kadang-kadang ada beberapa masjid yang tidak diadakan sholat Jumat seperti yang Ustaz bilang tadi.
1: Sholat Jumat.
3: Iya. Terus ada sebagian masjid yang mungkin didirikan karena dia itu pemilikannya milik keluarga. Tapi kadang masjid itu tidak ada azan Ustaz berkumandang. Karena tidak ada ibaratnya koyimnya gitu. Enggak ada. Itu bagaimana Ustaz seandainya kalau masjid itu memang harus semua masjid itu kalau di satu kampung ada 5 itu. Maksudnya masjid itu harus melaksanakan azan atau gimana Ustaz? Sekian Ustaz, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Idealnya satu kampung ini satu masjid. Tapi kalau itu menimbulkan madarat, umpamanya kalau satu desa satu masjid, hanya orang-orang dekat yang ke masjid, yang jauh tidak ke masjid. Akhirnya boleh lebih utama didirikan beberapa masjid di daerah-daerah yang azan dari masjid utama tidak terdengar. Kalau Kemenag dulu ya, wallahu'alam, waktu jadi Departemen Agama. Kalau sekarang Kemenag, aturannya apa beda atau tidak? Jarak satu masjid ke masjid paling dekat 250 meter. Tidak boleh lebih dekat dari itu, karena saling mengganggu. Maka satu RW satu. Kalau satu RW dua berarti cuma 50-100 meter gitu ya. Apalagi kalau pemahamannya, ritual ibadahnya berbeda, bisa berantem. Maka paling dekat 250 meter. Nah, kumandangkan azan? Ya, kumandangkan azan. Terus reang dong di sana azan. Di sana. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah, syiar. Mungkin ada orang yang tidak mendengar masjid sana, mendengar masjid sini. Terus kita kalau mendengar azan dari beberapa masjid, jawabnya gimana? Masjid mana yang harus kita jawab, azan mana gitu ya? Kan suka bingungnya. Ini masalah ijtihadiyah. Enggak ada hadisnya. Karena di zaman Nabi hadis. Masjid cuma 2 di Madinah, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Itu pun joroknya sangat jauh. Jadi gak pernah ada azan yang bersahut-sahutan. Baru ada sekarang, maka gak ada hadis. Di zaman para ulama mazhab yang 4 juga gak ada kasus itu. Kasusnya terjadi belakangan. Maka ini ranah para ulama untuk ijtihad. Jangan tanya pendapat ustaz. Saya ada mendengar atau seorang ustaz, oh jawab aja di masjid yang kita akan sholat di sana. Mana dalilnya? Syaikhul Utsaimin rahimahullah pernah ditanya dengan pertanyaan yang tadi. Kalau azan banyak dari masjid, kita mendengar semua, mana yang harus kita jawab? Beliau menjawab sesuai dengan keumuman hadis, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kamu mendengar suara azan, jawab seperti perkataan muadzin. Umum itu. Maka kata beliau, wajib dijawab semua adzan yang kita dengar semampu kita. Kalau ada 5, jawab 5-5 kalau kita mampu. Kalau enggak, ya seadanya saja, semampunya. Hanya dua atau hanya tiga? Jawab. Sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu juga baru bar lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak apa-apa. Di sana sudah hayya 'alas shalah ya. Yang ini Allahu Akbar kita jawab, hayya 'alas shalah kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Jawab semaksimal yang kita bisa seluruh azan yang kita dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pertanyaannya tadi kurang jelas maksudnya gimana itu gimana. Apakah kita harus sholat kemana gitu ya. Kalau satu masjid tidak ada azan, dosa penanggung jawab masjid itu. Karena mengumandangkan azan hukumnya wajib. Fardu kifayah. Dan yang terkena kewajiban penanggung jawab. Mungkin marbot ketua DKM atau muazzinnya. Kadang-kadang si ketua DKM sudah mendelegasikan setiap azan kamu wajib azan. DKM ini mungkin kerja atau pergi gitu. Tapi muazzinnya ini pas azan dia enggak ada. Tanpa uzur. Untuk kepentingan pribadi. Apalagi karena malas. Karena lagi tidur azan, ah malas kena sinaku batur. Dia dosa. Jadi yang berdosa yang bertanggung jawab. Ya, jadi mengumandangkan azan hukumnya fardu kifayah. Apabila tidak ada, maka yang bertanggung jawab terhadap azan itu dia yang berdosa. Adapun orang yang tidak ditunjuk muadzin, enggak boleh dia umpat tamu kita lewat ke masjid gitu ya. Enggak ada yang azan, ada muadzin kita langsung ke mic langsung azan. Enggak boleh. Izin dulu. Marah kalau begitu, tidak beradab begitu, itu bukan hak kita. Kalau mau azan, izin dulu. Pak, sudah azan. Masuk aja, Pak, silakan azan. Nah, baru boleh. Tapi kalau umpamanya tidak diizinkan, maka tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada cukup sampai di sini, saya sudah cut. Insya Allah kita berjumpa lagi di Sabtu-Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara, supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang, insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan, itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio.
6: Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha," bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan," ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang Enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi,

0: hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Abu Talha berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau." Di jalan Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Bah, dhaka malun rabih." Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka, begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talha ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhul Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasannya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insyaAllah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling dicintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini, mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu al hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dini salama zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi.

0: lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya, kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM. Atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas taubatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah, ini enggak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi, sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
2: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
0: Mari bergabung di grup.
3: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار إخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله معاشر طلاب العلم والحمد لله أشكر الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita ya pada kitab Fawaidul Fawaid di mana kita sedang ada pada pembahasan tentang keutamaan al-ilm wal ulama dan di fasal yang terakhir kita bahas di sebuah fasal yang diberi judul oleh penulis liyahdharil alim ad-dunya war-rukuna ilaiha hendaknya seorang alim mereka berhati-hati terhadap dunia dan menjadikan dunia sebagai tolak ukur bagi mereka untuk berfatwa, untuk berdakwah, untuk menyampaikan al-haq sehingga al-haq tidak bisa diukur dengan yang namanya apa? Ad-dunya. Al-haq, kebenaran harus bersumber kepada Al-Qur'an, bersumber kepada As-Sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa yang dijadikan tolak ukur adalah perkara-perkara duniawi. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, al-ilm wal-amal, kedua perkara ini benar-benar harus berlandaskan kepada al-haq. Harus berlandaskan kepada kebenaran. Ketika al-ilm wal-amal yang dijadikan tolak ukurnya dunia, sehingga seseorang menyampaikan suatu perkara, dia harus melihat terlebih dahulu terhadap maslahat dunia yang apa yang akan ia dapatkan dari maslahat dunia tersebut. Sangat mungkin seseorang akan menyampaikan sesuatu yang justru berseberangan, bertolak belakang dengan al-haq, dengan kebenaran. Karena yang dia inginkan atau yang dia harapkan, yang dia perhatikan, sebesar apa maslahat dunia yang bisa dia dapatkan. Sehingga al-haq tidak jarang disembunyikan. Kebenaran tidak disampaikan. Demikian pula al-amal, ketika amal tidak berlandaskan kepada kebenaran, tidak berlandaskan kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga tidak jarang terjadi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kemudian dibungkuslah itu sebagai sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, seakan-akan benar, padahal perkara-perkara tersebut adalah penyimpangan demi penyimpangan, ya, dalam amalan yang akhirnya jelas ini merupakan sebuah kesalahan atau kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Tapi oleh karenanya kita penting untuk memperhatikan hal seperti ini. Ya, kita sekarang belajar untuk mengumpulkan al-ilm. Kita sekarang belajar untuk terus memperkaya diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Kita terus belajar bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, sampai kepada kita semua. Kita belajar bagaimana para sahabat mereka mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, demikian pula orang-orang yang setelahnya. Taib, sehingga
kita memiliki perbekalan yang cukup, kita memiliki perbendaharaan ilmu yang cukup untuk kita amalkan, untuk kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa menolong kita baik di kehidupan dunia ataupun di akhirat nanti. Kemudian ketika terjadi berbagai macam ujian dan cobaan, ini pun kita harus mempersiapkan diri. Ya. Kalau sekarang kalian di sini belajar mencari ilmu dengan kalian menghafal, dengan kalian mempelajari hal-hal yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para asatidzah, kemudian kalian mencatat, menghafal dan lain sebagainya dari program-program yang telah diprogramkan kepada kalian, maka di antara yang bisa melatih diri kalian untuk menghadapi cobaan-cobaan, tantangan-tantangan, bagaimana bersikap ketika terjadi perpecahan, bersikap ketika terjadi perbedaan pendapat, bersikap ketika terjadi ujian-ujian, cobaan-cobaan dunia, ya maka kehidupan di pondok pesantren itu salah satu hal yang

belajar memilah, memilih mana aktivitas yang akan dilakukan. Teman seperti apa yang akan lebih kalian dekati? Apakah mereka yang menyenangkan ketika bergaul dengannya? Senang ngobrol, enak dibawa ngobrolnya, ya. Tetapi mereka enggak pernah sedikit pun memberikan manfaat akhirat kepada kita. Enggak memotivasi kita untuk belajar, tidak memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Atau kita berusaha mendekati orang-orang yang bisa memberikan manfaat tersebut kepada kita, walaupun kadang-kadang gitu. Kadang-kadang beberapa teman-teman yang seperti ini kurang terasa menyenangkan, kurang terasa enak di hati. Ya. Ini ujian, ini tantangan. Taib. Dan ini pelatihan. Di satu sisi ini pelatihan. Kemudian hari, di kemudian hari nanti ketika kalian sudah mulai terjun di dunia dakwah. Ya, ujian untuk kalian memilih mana yang paling benar, mana yang paling hak. Taib. Dan mana yang di sana terkandung syahwat, syubhat. Ini akan sangat besar sekali. Ya, sehingga sekarang apapun variabel-variabel yang bisa kalian dapatkan di kehidupan pesantren, jadikan ini sebagai sarana untuk kalian belajar. Ya, insya Allah di kemudian hari berbagai macam pelajaran-pelajaran yang sekarang kita pelajari akan sangat-sangat terpakai. Ya, akan sangat mudah sekali untuk kita aplikasikan, amalkan kalau kita belajar dengan sebaik-baiknya. Taib. Kita masuk ke dalam kitab, kembali kepada ke dalam kitab. Ya, disebutkan di dalam kitab wa ammaladzina yattaqun fa'alamuna anna daral akhirata khairun minad dunya. Dan adapun orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka mereka akan mengetahui bahwasanya darul akhirah, negeri akhirah, khairun minad dunya, jauh lebih baik daripada dunia. Fala yahmiluhum hubbur riyasah wasyahwah ala an yu'thiru ad-dunya 'ala al-akhirah. Maka orang-orang yang bertakwa, mereka tidak akan mengedepankan ya kehidupan dunia hanya karena sekedar menginginkan kepemimpinan, hanya sekedar menginginkan agar hawa nafsu syahwatnya bisa terpenuhi, ya. Maka orang yang bertakwa dia akan tetap mendahulukan akhirat. Ada kalanya ketika kita harus dihadapkan kepada dua pilihan ini, berat rasanya. Ada syahwat di sana, ada keinginan-keinginan dunia yang bisa terpenuhi, dan ada kebenaran, ada hak yang harus kita dahulukan juga. Yang qadarullah terkadang kedua perkara ini bertentangan atau mungkin tipis, tidak terlalu nampak pertentangannya. Ya, misalnya dengan perkara yang mubah, perkara yang sunnah dengan perkara yang mubah. Kadang-kadang hati kita taib lebih condong kepada perkara yang mubah. Ya, toh ini mubah, diperbolehkan saja. Padahal di antara langkah-langkah iblis ya kepada manusia, gimana caranya agar mereka terpalingkan. Kalau memang mereka tidak bisa dipalingkan kepada perkara yang haram, ya, maka mereka akan dipalingkan kepada perkara apa? Yang makruh. Kepada perkara yang makruh tidak bisa, maka mereka akan dipalingkan kepada yang mubah agar mereka meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Taib. Ini di antara langkah syaitan kepada kita. Nah, orang-orang yang bertakwa, mereka akan sadar terhadap perkara ini. Mereka akan meninggalkan perkara yang mubah, sekalipun itu mubah. Mubah artinya apa? Boleh. Bisa kita kerjakan. Ya, bukan perkara yang haram, bahkan tidak makruh sama sekali. Tetapi ketika mubah ini membuat kita meninggalkan yang sunnah, apalagi yang wajib, ya, maka ini akan menjadi petaka bagi kita semua. Taib. Kemudian selanjutnya disebutkan sini, wa tariqu dzalik an yatamassaku bil kitabi wa sunnah. Dan cara agar manusia bisa benar-benar melepaskan dirinya dari cengkraman dunia, kecintaan terhadap syahwat, keinginan untuk memenuhi setiap hawa nafsunya, adalah dengan cara dia berpegang teguh terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Agar terlepas dari itu semua, maka seseorang wajib untuk berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Wa yasta'inu bisabr was-shalah. Setelah ia berprinsip, berakidah, bermanhaj yang bersumber dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia pun menjadikan amalan sebagai nafas di dalam kehidupannya. Wa yasta'inu bisabr was-shalah, wasta'inu bisabri was-shalah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan wasilah kesabaran dan wasilah as-shalah.

Sabr wassalah ini adalah dua amalan. Yang namanya amalan anggota tubuh itu sangat mungkin memperkuat keimanan kita. Ya. Bisa menjadi penolong kita mengerem dari berbagai macam keburukan-keburukan. Ya. Yang namanya salat bagaimana tanha anil fahsya wal munkar. Yang namanya salat kalau benar-benar dikerjakan ini akan melarang seseorang, ya menghalangi seseorang dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Taib. Wa yatafakkaru fid dunya wa zawaliha wa khissatiha. Dan hendaknya mereka bertafakkur, memikirkan tentang permasalahan dunia ini, wa zawaliha wa khissatiha, dan bagaimana dunia ini akan zawal. Apa itu zawal? Akan hancur, akan hilang. Ya. Dunia ini tidak akan selama-lamanya, bukanlah tempat yang kekal abadi. Dan betapa dunia ini adalah sesuatu yang sangatlah hina. Sehingga sangat rugi kalau kita sekarang berpemikiran ya bagaimana agar kita lebih bisa mendapatkan dunia daripada akhirat. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Kemewahan, kemegahan, perbendaharaan yang begitu besar, harta kekayaan yang bisa diraih oleh seorang hamba, oleh kita semua, maka itu bukanlah satu hal yang hakiki. Bukan satu hal yang real, bukan satu hal yang nyata. Kita mungkin akan merasakan kebahagiaannya, kesenangannya, tetapi tidak untuk selamanya. Kita akan merasakan ya sebagian dari kenikmatannya, tetapi bukan untuk dalam jangka waktu yang panjang. Ya, mata'un qalil, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Menyebutkan tentang dunia ini, mata' yang qalil. Hanya sekedar perhiasan kesenangan yang hanya sedikit saja. Ya. Tapi makanya jangan sampai kita tertipu. Wa khissatiha, dan betapa rendahnya dunia ini. Ya, ad-dunya sebagaimana sudah kita sampaikan diambil dari kata ad-dunu. Ya, yang artinya rendah. Sesuatu yang tidak tinggi, sesuatu yang tidak perlu untuk kita pertimbangkan untuk kita dapatkan, ya. Kalaupun seandainya memang Allah berikan kepada kita, jangan jadikan dunia tersebut ada di dalam hati kita. Biarkan dunia hanya di tangan kita sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ya, biarkan dunia ini tidak menguasai jiwa kita, tidak menguasai diri kita. Lihatlah bagaimana orang-orang kaya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak khawatir terhadap hartanya, tidak khawatir terhadap dunianya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sekalinya bersedekah, sedekahkan seluruh harta, menunjukkan dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang betul-betul diperhatikan oleh mereka. Wal akhirati wa iqbaliha wa dawamiha, dan hendaknya seseorang bertafakkur ya dalam kehidupan akhirah, di mana kehidupan akhirah kita semua akan pergi ke sana, kita akan mendatanginya, dan kehidupan yang ada di negeri akhirat nanti adalah kehidupan yang kekal abadi. Seorang manusia bisa hidup kekal abadi di dalam nikmat yang sangat-sangat besar ya, dalam nikmat yang sangat-sangat agung. Taib. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kalian berada di dalam surga, engkau akan melihat kerajaan yang begitu besar, nikmat yang sangat-sangat besar. Taib. Kemanapun kalian melihat di dalam surga, dan ini dalam keadaan bagaimana? Kekal abadi. Ya. Atau seseorang tinggal di dalam neraka. Yang mana azabnya, siksanya pun gak main-main, sangat dahsyat. Dan mereka pun hidup di sana dalam keadaan kekal abadi. Jangan sampai pembahasan tentang surga dan neraka ini hanya sekedar sebagai ya suatu pembahasan yang tidak terlalu seakan-akan bukan hal yang penting gitu. Tidak, ini sangat penting sekali. Ini adalah akhir dari semua perjuangan kita adalah di dua tempat ini. Manusia bisa saja dia berjuang masuk ke dalam surga, atau bisa juga seseorang berjuang ya berlelah-lelah, bercapek-capek, tapi hanya untuk masuk ke dalam neraka. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Betapa banyak orang yang berlelah-lelah, bercapek-capek, bekerja mati-matian, ternyata hanya untuk sekedar masuk ke dalam neraka. Mereka yang bekerja dalam maksiat, mereka yang beramal dengan penuh kemaksiatan, mereka yang beramal dengan amalan yang salah. Taib. Maka kata Ibnu Qayyim di sini disebutkan waha ula ila budda an yabtadi'u fid din ma'al fujuri fil amal. Maka orang-orang yang sudah dirusak niatan di dalam hatinya, keinginan-keinginan dunia begitu kuat di dalam hatinya, kata beliau la budda an yabtadi'u fid din.
pasti mereka ini akan membuat kebid'ahan di dalam agama. Ya, pasti mereka ini akan berbuat apa? Kebid'ahan di dalam agama. Ma'al fujur fil amal. Dan mereka akan merusak, membuat kerusakan di dalam amalan-amalannya. Ya, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang fajir. Taib. Ketika apa? Itu tadi, ketika sudah dirusak oleh yang namanya dunia. Ya. Kalau diperhatikan, sebagian para asatidzah pun menyampaikan, ya, kenapa orang-orang berat untuk meninggalkan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa amalan-amalan bid'ah itu menjanjikan kehidupan dunia yang sangat-sangat melimpah. Ya, oleh karenanya sebagian di antara mereka berat untuk meninggalkan. Taib, mau disembunyikan, mau mereka berkelit bagaimanapun, terlihat jelas nampak. Kalau kita perhatikan, kalau antum lihat ya, kajian-kajian yang menyampaikan khurafat, yang menyampaikan bid'ah, yang hanya sekedar cerita-cerita dusta, takhayul, ya, dan lain sebagainya, itu yang menghadiri ribuan, mungkin bahkan jutaan, wallahu alam, ya, sangat banyak sekali manusia yang datang. Belum lagi berbagai macam tipu daya yang dikeluarkan di sana, ya, agar manusia mau mengeluarkan hartanya untuk mereka yang menyampaikan kebid'ahan-kebid'ahan ini. Taib. Dan ini satu hal yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di sini. Ya, seorang ulama, seorang alim yang masih dianggap alim juga sama mereka. Kalau antum tahu, Ibnu Qayyim ini termasuk yang dianggap oleh sebagian orang-orang sufi. Ya, karena Ibnu Qayyim banyak yang mendakwakan atau mereka mengaku-ngaku bahwasanya Ibnu Qayyim ini seorang sufi. Taib. Bagaimana kita katakan betul Ibnu Qayyim beliau tumbuh di lingkungan sufi. Ya, beliau tumbuh di lingkungan yang sufi, tetapi seiring berjalannya waktu, seiring beranjak dewasa beliau, semakin banyak ilmu yang beliau ketahui, maka beliau bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi setelah beliau bertemu dengan gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Dan di antara yang dilulukan oleh murid-murid Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ini adalah seorang qami'ul bid'ah. Ya, beliau ini adalah seorang penghancur kebid'ahan. Taib. Yang namanya sufi itu adalah aliran yang sangat-sangat kental dengan jutaan kebid'ahan yang selalu mereka keluarkan dari ajarannya. Taib. Gak mungkin seorang yang menghancurkan bid'ah, yang tidak suka terhadap bid'ah tetapi beraliran sufi. Ya, sebagaimana disebutkan di sini kata beliau. Taib. Ahli bid'ah itu adalah orang-orang yang sudah tercemari hatinya dengan keinginan-keinginan dunia. Fayajtami'u lahum al-amran. Maka terkumpullah di dalam diri-diri mereka dua perkara ini, ya, rusaknya ilmu dan rusaknya amal. Fa inna ittiba'al hawa yu'ma 'ainal qalb, fala yumayyizu baina sunnah wal bid'ah aw yunakkisuhu. Fa yara al bid'ah sunnatan wa sunnata bid'atan. Maka seseorang dengan mengikuti hawa nafsunya ini akan membuat buta, ya, mata hati mereka. Fala yumayyizu baina sunnah wal bid'ah, sehingga mereka tak akan mampu lagi untuk membedakan yang mana sunnah, yang mana bid'ah, atau mereka membuat sesuatu ini menjadi terbalik. Fayaral bid'ah sunnatan wa sunnata bid'atan. Mereka menganggap yang namanya bid'ah sebagai sunnah, atau mereka menganggap sesuatu yang sunnah sebagai bid'ah. Dan ini nampak jelas kita dapat di zaman sekarang. Taib. Anda masih ingat beberapa waktu lalu, ya, ada tulisan di satu masjid, kami tidak mau menerima orang yang suka memukul masjid, kata mereka. Menanggapi ahlu sunnah yang kalau berdiri dari sujudnya, mereka mengepalkan tangannya, ya. Taib. Menunjukkan apa? Mereka gak tahu tentang sunnah ini. Ini sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Menganggap ini sebagai sesuatu hal yang bid'ah. Perbuatan-perbuatan bid'ah diajarkan oleh mereka. Perayaan-perayaan yang bid'ah dirayakan oleh mereka. Ya. Ini benar-benar terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Oleh Ibnu Qayyim di beberapa ratus tahun yang lalu disampaikan kepada kita tentang bagaimana kondisi manusia. Ya. Kalau sudah hawa nafsu yang diikuti, maka tidak akan mampu lagi untuk membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Kalau sudah hawa nafsu yang diikuti, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah.
فهذه آفات العلماء إذا أثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات. Maka inilah petaka yang akan didapati oleh mereka para alim seandainya mereka lebih mengedepankan perkara dunia, mengikuti ar-riyasat, ya, mengikuti kekuasaan-kekuasaan, wasyahwat dan syahwat-syahwat. Wa hadhil ayat fihim, dan ayat yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, taib, mengacu kepada surat Al-A'raf ayat ke-169. Wa hadhil ayat, ayat ini berbicara tentang mereka, ya, berbicara tentang mereka. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah tabaraka wa taala, taib, di surat, masih surat yang sama, di ayat 175 sampai 176. Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan bacakanlah kepada mereka naba'a alladhi atainahu, peringatan yang telah kami berikan kepada mereka. Wa atainah, ataina ayatina, yaitu ayat-ayatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, sehingga mereka pun melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut, ya, fa'atba'ahu syaitan, sehingga akhirnya mereka pun diikutkan oleh asyaitan. Kita akan bahas kenapa Allah mengatakan atba'a, ya, dengan wazan apa ini? Af'ala, bukan tabi'a. Dia bukan diikuti oleh syaitan, tetapi syaitan yang membuat dia mengikuti langkah-langkahnya. Fakana minal ghawin, maka orang-orang yang seperti ini, yang terlepas dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, mereka termasuk di antara orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya aku berkehendak, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku bisa mengangkat manusia dengan ayat-ayat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi mereka lebih condong kepada al-ard, ya, kepada bumi, kepada dunia maksudnya. Ya, ini yang mengerikan, ini menjadi dalil. Orang kalau sudah condong kepada dunia, ya, orang kalau sudah lebih condong kepada perkara-perkara duniawi, taib, ayat-ayat yang pasti, ayat-ayat yang jelas, al-haq bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, itu sangat mungkin untuk mereka tinggalkan. Ya, makanya ini satu kesempatan untuk kalian belajar sekarang. Betul, yang namanya ilmu agama enggak mesti hanya didapatkan di pondok pesantren. Seorang bisa belajar dimanapun, ya. Bahkan zaman sekarang kita berada di negeri yang jauh dari negerinya para ulama, kita masih bisa belajar dengan mereka dengan berbagai macam wasilah-wasilah. Tapi ini satu hal yang benar, kenyataan. Tetapi kadang-kadang pembelajaran-pembelajaran untuk mendidik diri kita agar tidak cinta dunia, itu sangat mungkin untuk dipelajari di pondok-pondok pesantren, ya. Ada kalanya ketika sebagian mungkin guru-guru kita, mereka belajar seperti di negeri Yaman, ya, di tempat yang diajarkan di sana keprihatinan, taib, makan ala kadarnya, tempat ala kadarnya, taib, satu tempat yang tidak ada kemewahan-kemewahan, ya. Di sisi, satu sisi ini sangat mendidik kepada jiwa kita agar kita tidak terlalu mementingkan yang namanya apa? Ad-dunya. Ya, oleh karenanya kesempatan emas bagi antum untuk bisa belajar di pondok pesantren. Ya, bukan hanya masalah ilmunya saja. Betul, ilmu bisa didapati dimanapun. Tetapi terkadang pengalaman-pengalaman, pendidikan-pendidikan untuk mendidik mental kita, untuk mendidik jiwa kita, agar tidak menjadi pribadi-pribadi yang mudah untuk diperbudak oleh dunia, ini tempatnya. Ya, ini tempat yang insya Allah akan banyak mendidik antum semuanya. Ya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, ya, hati-hati kita, semangat kita untuk terus lebih mengedepankan akhirat daripada dunia. Fahadhi afatul ulama idza atharu dun taib, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa, ya. Maka kata Allah, orang itu bisa diangkat oleh Allah dengan ayat-ayatnya kalau mereka mengikuti apa kata Allah, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti tanda-tanda kebesaran Allah, ya, yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang sebelumnya. Tetapi betapa banyak dari manusia mereka condong kepada dunia. Taib, wattaba'a hawa, dan mereka lebih menginginkan untuk mengikuti hawa nafsunya. Lihat kata Allah apa? Famathaluhu, maka permisalan orang-orang seperti ini, kamathalil kalb, dia semisal dengan anjing. In tahmil alaihi yalhath au yatrukuhu yalhath, kalau seandainya ia diperingatkan maka dia akan menjulurkan lidahnya.
Ya, kalau dia diberikan peringatan untuk kembali kepada al-haq, diperingatkan untuk mengikuti kebenaran, enggak mau, dia lebih memilih untuk menjulurkan lidah. Anjing kalau sudah menjulurkan lidah artinya dia menginginkan sesuatu ya untuk dimakan. Kelaparan. Taib. Ya, kalau kita usir dari rumah misalnya, mendekat ada anjing liar gitu, dia tetap menjulurkan lidahnya meminta makanan. Kita biarkan pun dia tetap menjulurkan lidahnya. Ya. Dia tetap menjulurkan lidahnya. Ini permisalan orang yang sudah parah sekali kecintaannya terhadap dunia. Mau dia diperingatkan untuk meninggalkan dunia, tetap dia condong kepada dunia. Mau dia dibiarkan, tidak diperingatkan, apalagi dia lebih kuat lagi untuk mencari kehidupan dunia. Itu maknanya. Itu maksud dari ayat ini. Nanti akan dibahas lebih detail lagi. Taib. فَهَذَا مِثْلُ عَالِمِ السُّوءِ أَلَّذِي يَعْمَلُ بِخِلَافِ عِلْمِهِ. Maka permisalan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah permisalan seorang alimussu, seorang yang berilmu tetapi dia adalah seorang yang sangat buruk sekali. Yang bagaimana? Alladzi ya'mal, yang dia itu beramal bi khilafi ilmihi. Dia beramal tidak sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Ya. Jadi ilmunya ini tidak diamalkan. Dia memiliki ilmu, dia sudah tahu bagaimana seharusnya di dalam menjalani kehidupan dunia, tetapi itu semua tidak ia amalkan. Ya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, pembahasan ayat tadi yang dibahas surat Al-A'raf ayat ke-175 sampai 176 ini membahas tentang orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Orang yang tidak berusaha menjadikan ilmu ini sebagai sesuatu yang betul-betul dia amalkan di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadinya? Malapetaka demi malapetaka akan ia dapatkan. Tapi kita lihat bagaimana penjelasan dari Ibnu Qayyim tentang perkara ini. Wa ta'ammal ma tadammanathu hadhihi al-ayah min dhammihi. Ya, dan perhatikan apa yang terkandung di dalam ayat ini dari celaan terhadap kondisi seperti ini. Celaan terhadap orang-orang yang mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Wa dhalika min wujuh. Dan ini dari beberapa sisi. Ya, sehingga orang yang sudah berilmu tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Yang sangat mungkin bahasan sebelumnya apa? Ini semua karena ilmu dan amalnya rusak. Karena dunia. Karena keinginan syahwat. Karena keinginan untuk dipenuhi hawa nafsunya. Sehingga ilmu yang sudah diketahui ya tidak ia amalkan. Hanya karena takut kehilangan pengikut. Hanya karena takut tidak diterima oleh masyarakatnya. Ya, hanya karena tidak ingin tidak ramai kajiannya misalnya. Akhirnya dia meninggalkan al-haq, dia mengikuti hawa nafsunya. Taib. Ya, dan berbagai macam fatwa-fatwa nyeleneh dikeluarkan ya oleh sebagian orang-orang yang seharusnya dia berfatwa bersumber kepada Al-Qur'an, bersumber kepada As-Sunnah. Taib, bahkan sebagian perbuatan-perbuatan yang agak condong kepada perbuatan kriminal dilakukan juga. Ya, menipu jamaahnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Taib, ini terjadi. Ya, ini banyak terjadi. Ini karena apa? Karena seseorang sudah kadung buta oleh dunia dan ia tidak punya keinginan kuat untuk mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya. Ya, dan ini adalah permisalan alim yang su, kata Ibnu Qayyim. Dari sisi apa saja? Ahaduha, yang pertama. Annahu dhalla ba'dal ilm. Dia menjadi seorang alim yang sangat-sangat buruk. Ya, seorang yang benar-benar kondisinya adalah malapetaka. Kenapa? Karena dia menjadi sesat setelah dia berilmu. Seharusnya yang namanya ilmu membuat seseorang menjadi mendapatkan petunjuk, bukan malah menjadi tersesat. Tetapi orang yang seperti ini, dia menunjukkan bahwasanya ketersesatannya adalah setelah al-ilm. Menunjukkan ilmu betul-betul tidak sampai kepada hatinya. Ilmu itu betul-betul hanya sekedar sesuatu yang tidak penting dalam kehidupannya. Na'udzubillah. Waqtarul kufr alal iman amdan la jahla. Dan sebagian di antara orang-orang seperti ini, mereka lebih memilih kekufuran daripada keimanan, ya. Secara apa? Amdan, secara terang-terangan atau secara sengaja. Dia tahu ini kufur, dia sudah tahu ilmunya, ini adalah sebuah kekufuran. Ada orang mengaku bahwasanya Nabi pernah mencium lututnya, coba. Sekufur apa coba perbuatan ini? Ya, ucapan ini sekufur apa? Kemudian ada orang yang menyatakan dirinya alim dan memuji orang ini. Ya, dia mengaku hafal Quran, dia mengaku bagian hafal Quran ini semuanya hafal banget gitu ya. Tapi dia memuji orang yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah mencium lututnya.
Na'udzubillah. Taib. Sudahlah dusta, ini ucapan kekufuran. Dia orang berilmu, bayangkan. Memuji orang seperti ini, dia lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Ya, ini terjadi, ini fenomena zaman sekarang. Kelihatan nampak sekali apa yang ia takutkan, apa yang ia khawatirkan, dunia, syahwat. Ya. Oleh karenanya kalau kita enggak melatih diri kita untuk enggak tertipu dengan perkara-perkara dunia, sangat mengerikan nanti di kedepannya. Taib. Kemudian thaniha, dan mereka sekali lagi sebagaimana kata Ibnu Qayyim, mereka melakukan ini amdan, bukannya enggak tahu, mereka tahu. Ya, mereka ini sengaja memang lebih memilih kekufuran daripada keimanan, ya. Wa thaniha, kemudian yang kedua. Annahu faraqal iman mufaraqata man la ya'udu ilaihi abada. Orang kalau sudah berilmu lantas ia tidak amalkan ilmunya, maka ini adalah bentuk memisahkan diri dari keimanan. Ya, dia memisahkan diri dari keimanan, mufaraqata man la ya'udu ilaihi. Seperti orang yang akan memisahkan dirinya dan tak akan pernah kembali lagi. Taib, karena dia memisahkan diri dari ilmu yang sudah sebetulnya betul-betul hak. Ilmu ini bukanlah satu hal yang salah. Enggak ada yang salah dari al-ilm, enggak ada yang salah dari al-haq. Enggak ada yang salah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia mengetahui tentang perkara tersebut dan ia tinggalkan, maka ini jelas adalah sebuah peninggalan, ya, atau bentuk meninggalkan yang seakan-akan ia tak akan pernah mau kembali lagi kepadanya. Fa innahun salakha minal ayat bil jumlah, maka dia telah meninggalkan terhadap ayat-ayat bil jumlah dengan secara global, secara keseluruhan. Ya, enggak ada yang ditinggalkan. Taib, enggak ada yang tersisa di dalam dirinya. Kama tansalikhul hayah min qashriha, sebagaimana ular ketika ia akan berpindah melepaskan kulit lamanya, ia betul-betul keluar dari kulit lamanya tersebut. Taib. Ya, seperti itulah orang yang berbicara tetapi tidak dengan al-ilm, ya, atau mereka berbicara tidak sesuai, atau mereka ilmu yang dilakukan itu tidak diamalkan, ilmu yang sudah dimiliki tidak mereka amalkan, ya. Walau baqa ma'ahu minha syai'un lam yansalikh minha, kalau seandainya ada yang tersisa di dalam hati mereka dari ayat-ayat Allah, kalau memang ada yang tersisa di dalam diri mereka dari kebenaran, dari al-haq, maka mereka tidak mau meninggalkan al-haq tersebut secara keseluruhan. Ya, enggak mau mereka berani mencela ahlu sunnah, mencela orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah, ya, mencela orang-orang yang memperingatkan kepada kaum muslimin dari kebid'ahan. Enggak mau orang-orang, kalau seandainya dalam hatinya ada apa? Ada cahaya iman, ada cahaya kebenaran. Tapi kalau sudah benci terhadap yang namanya Al-Quran, terhadap sunnah, terhadap orang-orang yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah, ya, mereka lebih senang untuk mengedepankan orang-orang yang mendahulukan kepentingan ormasnya, kepentingan kelompoknya, organisasinya, ya sudah. Tapi mereka akan meninggalkan kebenaran al-haq sebagaimana tadi digambarkan oleh Ibnu Qayyim, seperti seekor ular, ya, yang meninggalkan kulitnya, betul-betul ditinggalkan, enggak ada yang tersisa sama sekali. Tapi itu sisi yang kedua. Wa tsalitsuha, kemudian yang ketiga. Anna syaitan adrakahu walahiqahu bihaitsu dhafara bihi waftarasa. Syaitan, dia telah berhasil menemukannya. Syaitan kemudian mengikatnya sehingga ketika dia sudah tertangkap, didapatkan olehnya, ya, iftarasa, syaitan pun tinggal menerkamnya. Ini yang terjadi kepada seorang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, seakan-akan syaitan itu betul-betul berhasil dengan keberhasilan yang sangat-sangat besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa atba'ahu asyaitan. Ya, dia ini diikutkan oleh syaitan. Syaitan itu berhasil mendapatkannya, syaitan berhasil mengikatnya, menguncinya. Ya, yang selanjutnya dia tinggal diterkam oleh asyaitan. Wa li hadza qala fa atba'ahu syaitan. Oleh karenanya Allah tabaraka wa taala mengatakan fa atba'ahu syaitan. Wa lam yaqul tabi'ahu. Allah tidak mengatakan, ya, dia diikuti oleh syaitan dengan kalimat tabi'a, tidak, tetapi dengan kalimat apa? Atba'a. Ya. Antum sudah belajar sharaf, ingat di thulatsi mazid ada perbedaan kan antara thulatsi mujarrad dengan thulatsi mazid. Penambahan huruf di dalam bahasa Arab berarti ada penambahan apa? Makna.
Ya, kalau tabi'a artinya mengikuti, kalau atba'a membuat dia diikutkan, ya. Taib. Diikutkan dia. Tidak sama dengan makna tabi'a. Fa inna makna atba'ahu adrakahu wa lahiqahu. Maka makna dari atba'ahu adrakahu wa lahiqahu. Ya, dia didapati oleh syaitan, ditangkap oleh syaitan dan kemudian diikat olehnya. Ya, dibuat dia mengikuti syaitan. Wa huwa ablag min tabi'ahu lafdhan wa ma'na. Ya, dan itu lebih menyeluruh lagi daripada lafaz tabi'ahu secara lafaz ataupun secara makna. Itu lebih kuat lagi, lebih ablag, ya. Taib. Dakhalan al-isya? Sudah masuk waktu isya? Taib, tafadhal. Kita azan dulu. Kita lanjutkan setelah azan.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, maka itulah dari sisi ketiga, ya, di mana orang yang tidak mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya, maka dia betul-betul telah dikalahkan oleh syaitan. Ya, syaitan telah berhasil meringkusnya, telah berhasil menerkamnya, ya, dan menyerumuskannya ke dalam keburukan-keburukan. Kemudian warabi'uha, sekarang sisi yang keempat. Annahu ghawa ba'da rusyd. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia telah tersesat setelah dia mendapatkan ar-rusyd. Ya, setelah dia mendapatkan apa? Petunjuk. Wal-ghay, dan yang namanya kalimat al-ghay, ya, dari kata ghawa, maka al-ghay itu adalah masdarnya. Al-dalal fil-ilm wal-qasd. Al-ghay artinya adalah seseorang tersesat dalam ilmu dan tujuannya. Jadi dia memiliki ilmu yang tidak tepat, ya. Dia lebih mengedepankan ilmu yang salah, padahal dia sudah mengetahui apa yang benar sebelumnya. Demikian pula al-qasd, tujuan dalam kehidupannya pun berubah menjadi rusak. Itu tadi, sebagaimana dia telah mendarah daging ke dalam dirinya tujuan-tujuan duniawi, akhirnya salah sudah, ya, dari apa yang seharusnya dia kejar, dari niatan-niatan akhirat, maka rusak karena kecintaan yang begitu mendalam terhadap perkara dunia. Wa huwa akhas bi fasadil qasd wal amal. Dan ini lebih khusus lagi daripada kerusakan tujuan dan kerusakan amalan, ya. Orang yang rusak amalan kadang-kadang itu karena ketidaktahuan. Orang yang salah di dalam melakukan sebuah perbuatan, ya, terjatuh ke dalam maksiat, terjatuh ke dalam beberapa perbuatan dosa karena belum tahu persis tentang, ya, hakikat dari perbuatan yang dia lakukan. Tapi kalau dia sudah berilmu tapi dia masih melakukan kerusakan atau tidak mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya, ya, maka ini lebih rusak lagi. Taib, ini lebih parah lagi, lebih buruk lagi keadaannya. Maka kerusakan yang atau malapetaka yang dialami oleh seorang alim yang tidak mengamalkan ilmu itu lebih besar daripada seseorang yang dia berbuat maksiat dalam kondisi dia tidak mengetahui atau dia belum berilmu tentang perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Taib, ya. Kemudian disebutkan di sini kama anna ad-dhalal akhas bi fasadil ilm wal i'tiqad. Ya, sebagaimana yang namanya kesesatan itu lebih khusus lagi ketika ada kerusakan dari sisi ilmu dan kerusakan dari sisi al-aqidah. Taib. Yang namanya kesesatan kalau sudah rusak dalam masalah akidah itu lebih khusus lagi, ya. Kalau rusak, kalau masalah amalan itu tadi, amalan kadang-kadang belum tahu, belum paham. Tapi kalau sudah masalah ilmu, dia sudah tahu ilmunya, dia sudah tahu apa yang harus ia yakini dari keyakinan-keyakinan, tetapi malah memilih yang lain, maka kerusakannya lebih rusak lagi. Baik, kita langsung masuk ke yang kelima. Wa khamisuha, kemudian yang kelima. Annahu subhanahu lam yasha an yarfa'ahu bil ilm. Ini yang lebih mengerikan, ya. Kalau seandainya seseorang tidak mengamalkan ilmu, dia lebih mengedepankan untuk mengikuti hawa nafsu, dia lebih mengedepankan untuk mengikuti kesesatan-kesesatan, kerusakan-kerusakan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk meninggikan derajatnya dengan ilmu tersebut. Taib. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang jauh lebih mengerikan. Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala apa? Walau syi'na larfa'nahu biha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau aku berkehendak, aku bisa mengangkat kedudukannya, mengangkat derajatnya dengan ilmu yang ia miliki. Artinya kalau dia mengikuti ilmunya, kalau dia mengikuti ayat-ayat yang benar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, taib, maka Allah akan mengangkatnya. Tetapi ketika dia lebih memilih dunia, walakinnahu akhlada ilal ard, kata Allah, akan tetapi ketika dia lebih condong kepada al ard, kepada bumi, kepada dunia, taib, wattaba'a hawa, dan dia lebih mengikuti hawa nafsunya, artinya Allah tidak mau mengangkat derajatnya. Na'udzubillah. Ya. Dan ini pun harus kita jadikan tolak ukur dalam kehidupan kita. Kalau kita ternyata mendapati diri kita lebih cinta kepada dunia, lebih khawatir dunia hilang daripada hafalan Quran kita hilang misalnya, lebih khawatir kita tidak mendapatkan pekerjaan daripada kita tidak mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu agama misalnya. Nah, inilah, ini sudah dari awal Allah memang tidak menghendaki ketinggian derajat dari diri-diri kita.
harusnya kita berhati-hati, harusnya kita waspada terhadap hal tersebut. Karena Allah tabaraka wa ta'ala hanya mengangkat derajat orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk diangkat derajatnya. Itu siapa? Mereka yang mau mengamalkan ilmunya. Mereka yang lebih memilih mengedepankan perkara-perkara akhirat di dalam kehidupannya daripada perkara-perkara dunia. Taib. Fakana sababa halakihi li'annahu lam yurfa' bihi. Maka yang menjadi sebab kehancurannya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak berkehendak untuk mengangkatnya. Fasara wabalan alaihi. Maka ini sudah menjadi apa? Bentuk hukuman dari Allah kepada dirinya. Ini merupakan balasan dari Allah kepada dirinya. Karena dia tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya, ya maka Allah tabaraka wa ta'ala balas ia dengan kerendahan. Falau lam yakun aliman kana khairan lahu wa akhaf li'adzabih. Kalau seandainya dia sebelumnya belum berilmu, belum tahu ya tentang ilmunya, lantas ia berbuat kesalahan, berbuat satu perkara yang sifatnya dosa, tapi dia belum tahu ilmunya, maka ini lebih baik dan lebih ringan bagi dirinya. Ya, tetapi ketika dia lebih memilih untuk tidak mengamalkan ilmu yang sudah dimilikinya, maka azabnya jauh lebih berat lagi. Ya, ini dari sisi yang kelima. Wasadisuha, sekarang sisi yang keenam, poin yang keenam. Annahu subhanahu akhbara an khissatihi an khissati himmatihi wa annahu ikhtara al asfal al adna ala al ashraf al a'la. Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat yang tadi kita bacakan memberitahu kepada kita tentang betapa rendah dan hinanya ya tujuan dari orang-orang yang lebih condong kepada dunia. Wa annahu ikhtar al asfal al adna, dan ini menunjukkan Allah tabaraka wa taala kabarkan kepada kita betapa orang-orang yang lebih memilih dunia itu mereka orang-orang yang lebih memilih sesuatu yang jauh lebih rendah, ya, sesuatu yang lebih hina. Banyak dalilnya, ya, sering kita sampaikan tentang bagaimana Allah subhanahu wa taala ataupun Nabi kita Muhammad alaihissalatu wasallam menggambarkan dunia ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat rendah, sangat-sangat hina. Tapi orang lebih milih dunia, ya, lebih milih untuk meninggalkan ilmu tidak ia amalkan hanya karena perkara-perkara dunia. Maka ini adalah satu perkara yang sangat buruk dan Allah kabarkan, Allah beritakan kepada kita tentang buruknya keputusan tersebut. Taib. Wasabi'uha, kemudian yang ketujuh. Anna ikhtiyarahu lil adna lam yakun an khatirin wa hadithin nafsin. Pilihan mereka untuk mengikuti perbuatan atau perkara yang rendah dengan ia tidak mengamalkan ilmu, dengan ia lebih memilih dunia, lam yakun ala khatir, dia ini tidak terpaksa melakukannya, ya, dia bukan dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perbuatan tersebut. Kenapa? Dia sudah tahu ilmunya, dia bisa meninggalkan hal-hal tersebut. Orang yang terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan bid'ah, apalagi di masa sekarang, ya, ketika dakwah sunnah tersebar, ketika dakwah sunnah sudah mulai diterima oleh masyarakat, sudah tahu masyarakat tentang orang-orang yang tidak mau mengamalkan amalan-amalan bid'ah seperti tahlilankah itu, maulidankah itu, atau apapun itu, sekarang sudah diketahui oleh masyarakat. Masyarakat sudah bisa menerima sedikit demi sedikit. Tapi sebagian manusia, bahkan di antara mereka mengaku alim, mengaku hafizul Quran, masih mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Artinya mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram ini dalam keadaan tidak terpaksa. Ya. Tidak ada nanti hukum bagi dia. Kan di antara syubhat yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, ya, kalau mereka berbuat dosa, mereka juga nanti diampuni. Nah, sebagian kaum muslimin pun sama seperti itu. Mereka ngira, taib, kalau mereka ini, nanti juga bisa diampuni oleh Allah. Iya, kalau seandainya Allah masih kasih kesempatan dia untuk bertaubat. Gimana kalau seandainya Allah butakan hatinya, betul-betul buta. Ya, tidak pernah ia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, dia akan betul-betul mendapatkan keburukan yang sangat-sangat mengerikan. Taib. Walakinnahu kana an ikhladin ilal ard wa mailin bikulliyatihi ila ma hunak. Ya, akan tetapi kecondongan mereka terhadap dunia tersebut dan kecondongannya terhadap apa yang ia inginkan dari perkara-perkara hawa nafsu dan syahwatnya, ya, dia condong secara kulliyah, secara keseluruhan, tanpa ada keterpaksaan sama sekali. Taib, ini sisi buruknya seorang yang sudah berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Wa aslul ikhlad al-luzum ala dawam.
Dan secara keumuman yang namanya ikhlas, kecondongan terhadap sesuatu ketika dia mulai luzum, dia terus menerus, ya, dia condongnya itu bukan hanya sesekali tetapi terus menerus. Taib, tidak bisa dia melepaskannya. Karena hukilah lazim al-mail ilal arti, kurang lebih disebutkan di sini intinya kalau sudah condong terhadap perkara duniawi, ya dia tidak bisa melepaskannya, maka apapun akan ditimbang dengan perkara duniawi tersebut. Enggak peduli apakah ilmunya, apakah keimanan yang seharusnya ia imani bertentangan dengan tujuan dunia dan syahwatnya, ya dia tetap lebih memilih tujuan dunia dan syahwatnya. Taib, ya. Sebagaimana nanti akan kita bahas bagaimana Allah mempermisalkan orang-orang seperti ini dengan apa tadi? Dengan anjing, ya. Na'udzubillah. Taib. Wa thaminuha, kemudian yang ke-8. Annahu ragiba an hudah wa taba'a hawa. Ya. Orang-orang ini menjadi sangat buruk sekali, menjadi malapetaka bagi mereka ketika mereka memiliki ilmu dan tidak diamalkan, menunjukkan betapa mereka begitu benci terhadap petunjuk yang Allah berikan kepada dirinya. Mereka tidak menyukai petunjuk, ya, petunjuk yang begitu diidam-idamkan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim. Betapa banyak orang-orang yang tidak Allah permudah untuk mereka bisa menuntut ilmu agama, menginginkan supaya bisa menuntut ilmu agama. Taib. Tapi ada orang yang sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diamalkan ilmunya. Ya. Maka sangat mengerikan kalau ternyata dia dianggap oleh Allah bahwasanya dia telah membenci petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawa. Dan dia lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Faja'ala hawahu imaman yaqtadi bihi wa yattabi'uhu. Dan dia menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpinnya. Dia menjadikan tolak ukur untuk berjalan adalah hawa nafsunya. Ya, dan dia mengikuti hawa nafsunya tersebut. Ya, mengerikan. Ketika seseorang tidak mau mengikuti kebenaran, tidak mau mengamalkan ilmunya, taib, ini merupakan bukti kebenciannya terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tasi'uha, kemudian yang ke-9. Annahu syabbahahu bil kalb alladhi huwa akhas al hayawanat himmatan. Ya. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan, menyerupakan seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya hanya karena sebab ingin mendapatkan bagian-bagian dunia, tidak mau mereka menyampaikan yang hak, enggak pernah mereka mencela yang namanya bid'ah, enggak pernah mereka mengajak manusia untuk benar-benar ikut sunnah, ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takut dicap Wahabi misalnya. Ya. Ini terjadi, ini banyak sekali orang-orang seperti ini. Maka kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang seperti ini syabbahahullah bil kalb, Allah mempermisalkan mereka dengan anjing. Ya. Allah mempermisalkan mereka dengan anjing. Ini bukan kata kita, ya, bukan kata ana pribadi, bukan kata Ibnu Qayyim. Tapi jelas-jelas Allah sebutkan dalam ayat yang tadi kita baca. Ya, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan manusia-manusia seperti ini dengan anjing. Alladhi huwa akhasul hayawanat himmatan. Yang mana anjing itu adalah hewan yang paling rendah, yang paling hina tujuan hidupnya. Taib. Wa asqatuha nafsan, dan jiwanya yang paling rendah. Wa abkhaluha wa ashadduha kalaban. Dan mereka ini adalah termasuk di antara hewan-hewan yang paling tamak, hewan-hewan yang paling rakus. Kalab itu diambil, kalb diambil dari kata kalab. Kalab artinya rakus, tamak. Ya. Makanya ya wali hadza sumia kalban, oleh karena diberi nama apa? Kalb, anjing dalam bahasa Arab dia, dengan kalb diambil dari kata kalab yang artinya rakus. Taib. Bagaimana gambarannya tadi? Ya, mau dibiarkan dia tetap cari dunia, mau diperingatkan untuk mengikuti akhirat dia tetap juga nyari dunia. Ya, itulah. Ya, orang-orang yang seperti anjing, hati-hati jangan sampai seperti anjing, ya. Apa yang dipikirkan hanya dunia, keuntungan, pengen bisa begini, pengen bisa begitu. Padahal kita banyak yang mengingatkan kita untuk jangan tertipu dengan dunia dan hanya mengikuti akhirat. Ya, hati-hati. Taib. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, afan, ya, sebelum lanjut wa asyruha, yaitu yang ke-9, ya, itu yang ke-9. Sekarang masuk ke dalam yang ke-10, ya, poin yang ke-10. Annahu syabbaha lahathahu 'ala dunya wa 'adama sabrihi anha wa jaza'aha li faqdiha wa hirsahu 'ala tahsilha bilahthil kalb.
fi halatai tarkihi wal hamli alaihi bittard. Taib. Allah Subhanahu wa taala, di poin ke-10 masih ada hubungan dengan poin yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan, ya. Taib, juluran lidah anjing itu seperti orang yang sedang apa? Sedang betul-betul menginginkan dunia. Di mana anjing menjulurkan lidahnya karena meminta apa? Makanan, gitu ya. Itu seperti manusia sedang tertipu oleh dunia. Wa adama sabrihi anha, dan seperti manusia yang tidak bisa bersabar dari kehidupan dunia seperti anjing. Gak dikasih tetap aja dia menjulurkan lidahnya, benar-benar minta terhadap makanan gitu ya, pengen makan seperti manusia yang sedang kelaparan gitu ya, pengen dunia. Wajaza'ahu li faqdiha, dan betapa banyak orang-orang yang dia merasakan kelemasan ketika mereka kehilangan dunia, kesedihan, mereka merasakan kekesalan ketika dunia hilang dari dirinya, dan mereka betul-betul berusaha sebisa mungkin sekuat tenaga untuk bisa mendapatkan dunia. Taib, ini dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan anjing, sekalipun anjing sedang diusir ya, sekalipun anjing dibiarkan tidak diusir, dia tetap akan menjulurkan lidahnya, dia tetap cinta dunia. Taib, dia tetap akan mencintai dunia. Mau diperingatkan terhadap dunia, jangan terlalu sibuk masalah dunia, tetap aja ngejar dunia. Enggak diperingatkan apalagi ya, dia terus-terusan mengejar dunia, enggak pernah dia memikirkan tentang kehidupan akhiratnya. Maka itulah ya permisalan yang Allah permisalkan terhadap kondisi manusia yang seperti ini. Nauzubillah ya. Ketika diperingatkan, jangan berdekat-dekatan dengan para ahli bid'ah. Jangan bermudah-mudahan untuk menyampaikan kebid'ahan. Taib. Jujurlah di dalam ilmumu, sampaikan apa kata Allah, sampaikan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ajaklah manusia untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi wasallam, enggak bisa. Ya. Saya harus menahan mereka untuk masuk ke dalam sunnah, membiarkan mereka di atas bid'ah. Taib, tanpa terasa ya, tanpa sekalipun mereka mengucapkannya, terlihat seperti anjing tadi. Ya enggak bisa diperingatkan, bagaimanapun tetap menjulurkan lidahnya. Tetap dia lebih menginginkan ya hawa nafsu dan syahwatnya terpenuhi. Takut kehilangan mad'u lah, takut kehilangan jamaah kah, pengikut kah, dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Taib. Wa hakadha hadha. Ya seperti itulah orang-orang ini. In taraka fahuwa lahthan ala dunya. Kalau dia dibiarkan, maka dia tetap akan menjulurkan lidahnya terhadap dunia, mencari-cari dunia. Wa in wu'idha wa zujira fahuwa kadhalik. Sekalipun dia diperingatkan, ya, sekalipun dia diberi nasihat agar meninggalkan dunia, tetap aja dia mengejar dunia. Falahthu la yufariquhu fi kulli halin kalahthil kalb. Maka dia tetap menjulurkan ya, nafsunya tetap begitu kuat bagaimanapun keadaannya, sebagaimana bernafsunya anjing ketika mereka terus menjulurkan lidahnya. Taib, ya mengerikan ya. Qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, kullu syai'in yalhath. Setiap hewan itu mereka suka menjulurkan lidahnya ya, minta makanan. Fa inna ma yalhath min i'ya'in au 'atashin ila al-kalb. Tapi banyak di antara hewan-hewan tersebut mereka yalhath itu menjulurkan lidah ketika mereka keletihan, ketika mereka kelelahan, kecapean, au 'atash, atau mereka sedang merasakan kehausan betul. Illa al-kalb, kecuali anjing ya. Fa innahu yalhath fi hal al-kalal wal hal ar-rahah. Mereka itu ketika lelah maka menjulurkan lidah, ketika mereka sedang rohah, ketika sedang santai, mereka pun menjulurkan lidah karena saking rakus dan tamaknya anjing. Ya, wahal rei, wahalil atas. Mereka sudah dapat minuman, mereka sedang haus, tetap mereka menjulurkan lidahnya. Fadharabahu Allahu mathalan li hadzal kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan anjing sebagai permisalan bagi orang-orang kafir yang mereka tujuannya hanya mencari dunia. Mau diingatkan, mau dibiarkan terhadap dunia, maka mereka menjulurkan lidahnya, menunjukkan hawa nafsu yang kuat terhadap dunia tersebut. Faqal in wa'adtahu fahuwa dhal wa in taraktahu fahuwa dhal. Sehingga ya, dikatakan tentang orang-orang seperti ini, kalau diperingatkan tetap mereka sesat, dibiarkan pun mereka tetap sesat. Kalb sebagaimana anjing, intarattahu lahith wa intaraktahu ala halihi lahith. Sebagaimana anjing, ketika kita usir mereka, jangan mendekat, maka mereka tetap akan meminta, menjulurkan lidahnya. Kalaupun dibiarkan, maka mereka pun tetap akan menjulurkan lidahnya.
Perhatikan kemudian terakhir di sini sampaikan. Wa hadza tamtsil lam yaqa' bi kulli qalb. Ya. Kata Syekh Ibnul Qayyim di sini apa? Kata Ibnul Qayyim. Dan permisalan ini tidaklah terjadi pada semua anjing. Enggak semua anjing seperti itu. Taib ya. Wa inna ma waqa'a bil kalb allahith. Ini terjadi pada anjing yang memang buruk. Yang paling jelek. Ya, artinya kalau manusia seperti ini berarti dia samanya itu dengan anjing tapi anjing yang lebih jelek. Artinya ada anjing yang lebih baik daripada dia. Itu maksudnya. Ya, mengerikannya kalau kita terlalu tertipu oleh dunia. Ya, ketika kita terlalu menginginkan perkara-perkara dunia, kalah oleh dunia. Taib. Perkara-perkara akhirat, perkara-perkara din tidak menjadi sesuatu yang betul-betul kita usahakan hanya karena permasalahan-permasalahan dunia. Dan ini permisalan seorang alim yang mereka tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau mendakwahkan ilmunya hanya karena permasalahan-permasalahan dunia. Wa dzalika akhas ma yakunu wa asna'uhu, ya. Dan anjing yang seperti ini adalah anjing yang paling hina dan anjing yang paling buruk. Dan tidak semua anjing seperti itu. Anjing saja enggak semuanya seperti itu. Ya, tapi ini ada manusia yang rela menyamakan dirinya dengan anjing. Taib ketika mereka lebih mengedepankan permasalahan dunia daripada permasalahan akhirah. Ya, yang diantara keburukannya ketika mereka lebih memilih untuk mengamalkan sesuatu yang menyelisihi ilmunya hanya karena permasalahan-permasalahan duniawi. Taib fahada ma yata'alak bidars wallahu a'lam bisawab. Anda kembali asilah.

Tapi ini terjadi belakangan ini ya. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa hukum terkait merayakan kemerdekaan Indonesia tanpa memperkaitkan dengan ibadah serta dalam bentuk syukur kita atas terbebasnya bangsa dari penjajahan? Kemudian apakah boleh mengikuti perlombaan 17-an? Bersyukur terhadap kemerdekaan, ya itu satu hal yang memang tidak ada larangannya, ya. Mensyukuri terhadap kemerdekaan, dan itu tidak perlu kita peringati setiap setahun sekali. Setiap hari kita syukuri kemerdekaan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ingat ya, bahwasanya negeri kita ini, negara kita ini bisa merdeka, kita bisa tenang hidup sekarang, itu karena ada perjuangan orang-orang terdahulu, ya. Ada taib pengorbanan dari orang-orang yang terdahulu, dan kita jangan menjadi pengkhianat terhadap mereka, merusak bangsa ini, merusak negeri ini, ya, membiarkan kemaksiatan di mana-mana, membiarkan kerusakan di mana-mana, bukan taib. Dan satu hal yang sangat-sangat ironis ya, menyatakan merayakan kemerdekaan tetapi dengan apa? Dengan keterjajahan. Taib. Sebagaimana yang dipertontonkan oleh orang zaman sekarang. Mereka tidak menyatakan dirinya sebagai seorang yang merdeka. Kenapa? Karena mereka menyatakan dirinya sebagai seorang yang sedang dijajah oleh syaitan dengan maksiat-maksiat yang mereka perbuat. Ya, jadi kalau pertanyaan kedua, boleh mengikuti perlombaan-perlombaan 17-an? Coba lihat ya. Pertama tentang perlombaan, Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah beliau menyebutkan perlombaan yang diperbolehkan itu hanya tiga. Ya, antum coba pelajari lagi yang masih suka mengadakan lomba-lomba. Tapi perlombaan itu yang diperbolehkan hanya tiga, memanah, berkuda, dan balap-balap unta. Ya, ini tegas masalah permasalahan ini. Yang namanya lomba hanya diperbolehkan dalam perkara tersebut. Ya, belum lagi pendetailan-pendetailan yang lainnya. Ya. Nah, kalau dikatakan boleh tidak, ya masa masih harus ditanyain gitu ya. Kalau bahasa asatidz sih seperti itu. Masa perkara seperti ini masih harus ditanyain, boleh enggak ikut lomba 17-an? Ya, untuk kita yang sudah ngerti, untuk kita yang sudah belajar. Jangan sampai kayak tadi tuh. Allah mempermisalkan dengan anjing, orang yang sudah tahu ilmunya tapi terus-terusan dia tabrak. Ya. Terus-terusan dia menjulurkan lidahnya. Hanya sekedar apa yang dicari coba? Ya, apa yang dicari dari perkara-perkara tersebut? Itu tadi. Orang yang

0: Afwan Ustaz, apa hukum orang yang menceritakan kisah Nabi tanpa ilmu? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Man kadzdzaba alayya muta'ambidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan secara sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di dalam neraka. Ya, menceritakan tentang Nabi tanpa ilmu sama dia tentang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ceritakan tentang Nabi tidak pakai ilmu, tidak pakai sumber, ya, maka seakan-akan seseorang berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Taib, dan seakan-akan dia berdusta atas nama Nabi, maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Dan menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memang sesuai dengan ilmunya itu adalah kebaikan. Ya, itu adalah satu pembahasan yang sangat-sangat baik sekali. Oleh karenanya, ya, pembahasannya di sini apa? Antum belajar sirah dengan sebaik-baiknya. Ya, pelajari tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedetail mungkin, semendalam mungkin. Sehingga betul-betul tumbuh rasa cinta yang begitu kuat kepada beliau, ya, tumbuh rasa keinginan yang begitu kuat untuk tidak mengkhianati beliau walaupun sehuruf saja dari ajaran beliau. Ya, ketika kita belajar tentang sirah Nabi, itu yang diharapkan. Ya, muncul kekuatan, keinginan untuk benar-benar mengikuti Nabi taib dan tidak ingin untuk keluar melenceng dari ajaran Nabi walaupun hanya sedikit saja. Taib. Kemudian sini ada pertanyaan, siapa itu Abdul Qadir Al-Jailani, apakah dia sufi? Wallahu alam, sendiri belum tahu secara pasti ya tentang beliau ini, tetapi banyak ulama menyatakan beliau ini seorang yang soleh, ya, seorang yang baik, hanya saja diperlakukan berlebihan oleh para pengikutnya, ya, disembah, diibadahi, ya. Itu yang anak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ya, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun anak, maka anak bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan. Anak mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang kami hormati. Ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia, sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu warsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan, jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot, bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong, ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebun, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Bisa saja witen nang gedung wulu digigale nang babakan, di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam, ya kayak kan anaknya ya. Anaknya nang di nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir temen. Ya orang mikir, mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya, yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusak, ya orang apa-apa digusak. Tapi masa enggane saben dina kerjane gusahi pitik bae. Ya digusak enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Boleh. Ditunggu enggak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seprapa jam Ustaz, engko bisa entung temenan. Ora. Ge, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madahi nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih, ya, tembolok yang kecil-kecil, mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di situ. Apa akhirat ya? Tadi pahala sedekah. Untung, akhirat untung. Aja mikir dunia baik, akhirnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak temen. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak temen pahala sedekah. Jebule anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal, manuknya pada pesta. Oh. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem.

0: kerennya apa? Ekosistem. Tikus. Kenapa merajalela? Karena sing mangane tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung di pateni. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan. Karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya, digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan. Ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu cirinya tak orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan, nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Ya mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel. Terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu gak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus. Tempel yang ketat, ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya.
1: Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya. Sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
1: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya.
2: di pinggir di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing, di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَنْ فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal.
7: Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhuluna jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturrahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian, yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah, tapi malah minta pertolongan kepada jin. Berdoa, harusnya berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada jin. Maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar, sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini, sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi, ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah, Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didilah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya, berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
10: Halo Ustadz.
9: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur, atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian, kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis, sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan.

adalah mereka yang muslim, masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati, umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam, tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya.
itu omongan yang sama.

0: sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat, ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskannya. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyinyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini, semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudilhu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan di sini bisa berbagi faedah. Tentunya faedah yang kami sampaikan ini lebih utama bermanfaat bagi diri kami pribadi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu berkaitan dengan salah satu rukun iman, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, yaitu iman terhadap hari kiamat. Kenapa disebut dengan al-imanu bil yaumil akhir? Karena dijelaskan oleh para ulama bahwasanya setelah hari itu terjadi maka tidak ada hari yang selanjutnya. Artinya hari itu adalah tahapan terakhir dari kehidupan manusia. Kita tahu tahapan kehidupan manusia yang pertama yaitu adalah ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata'al insan hinu min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah telah datang kabar kepada kalian tentang suatu zaman yang mana pada saat itu kalian itu tidak disebut-sebut. Tidak disebut-sebut artinya kita di dahulu tidak pernah ada dan tidak pernah disebut-sebut. Kalau tidak ada dan pernah disebut itu mending. Tapi ternyata kita dulu itu tidak ada dan tidak pernah disebut-sebut. Setelah ketiadaan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat kita ada dalam janin ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari janin ibu kalian, dari perut ibu kalian. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u fi khalqi batni ummihi 40 yawman, thumma yakunu 'alaqatan min dzalik, thumma yakunu mudghatan min dzalik, thumma yursalu ilaihi al-malak." Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia itu ada di awalnya di dalam janin seorang ibu. Kemudian setelah dalam dunia, dalam janin, kemudian terlahir, kemudian masuk ke dalam barzakh. Yaitu kita wafat. Kita akan wafat. Kemudian setelah itu kita akan dibangkitkan. Barulah terjadi yang namanya apa? Hari kiamat. Maka dari sini, para ulama menyebutkan kenapa hari kiamat itu disebut dengan al-yaumil akhir. Yaitu hari terakhir, karena itu adalah hari tahapan terakhir dari kehidupan manusia. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang al-imanu bil yaumil akhir ini adalah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Yang pertama adalah karena terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hari akhir. Kita kalau mau kumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang hari akhir maka sangat banyak. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Maka barang siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam, kemudian dalam riwayat yang lain hendaknya dia menghargai atau menghormati tetangganya. Dan hadis yang semisal seperti ini sangat banyak yang menjelaskan tentang penyebutan tentang hari terakhir itu hari kiamat. Kemudian jemaah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang hari kiamat ini sangat penting karena dijelaskan oleh para ulama, karena saking banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan tentang hari kiamat, hari akhir, maka para ulama menyebutkan bahwasanya pembahasan dari iman kepada hari akhir ini adalah salah satu intisari poin dakwah para nabi. Salah satu intisari poin daripada nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-usul ats-tsalatsah allati ittafaqa biha jami'ul milal wa ja'at biha jami'ur rusul. Beliau mengatakan bahwasanya ada tiga usul yang semua para nabi atau semua para rasul itu sepakat menyampaikan tiga usul tersebut. Yang pertama kata beliau, al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-imanu bil yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, al-a'mal as-salihah, yaitu melakukan amalan soleh. Ini tiga ini adalah intisari pokok dari dakwah para nabi dan para rasul. Ternyata salah satu dari ketiga tersebut adalah penyampaian mengingatkan kepada manusia tentang adanya hari akhir, hari kiamat. Kemudian jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara urgensi kenapa kita harus sering-sering belajar tentang hari akhir, disebutkan oleh para ulama penting karena banyak penyimpangan yang terjadi terhadap keyakinan hari akhir. Banyak penyimpangan yang terjadi pada keimanan terhadap hari akhir. Dan ini sudah muncul sejak dahulu. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, mereka mengingkari adanya namanya hari akhir. Mereka mengatakan mahyuhil idhama wa huwa ramim. Kata mereka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa mengumpulkan tulang-tulang padahal tulang-tulang tersebut sudah luluh, sudah hancur semua. Artinya mereka mengingkari apa namanya hari kebangkitan. Gak mungkin, kata mereka secara logika, mayat-mayat yang sudah dikubur, kemudian sudah dihancurkan, mungkin dimakan oleh binatang-binatang tanah, kemudian bisa jadi utuh kembali. Maka mereka mengingkari hari namanya apa? Hari kebangkitan atau hari kiamat. Di zaman ini ada yang namanya keyakinan reinkarnasi. Reinkarnasi artinya kalau seorang dia hidup, kemudian dia wafat, nanti suatu saat dia bakal hidup lagi. Maka keyakinan ini semua tidak berdasar dan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap hari akhir. Kemudian poin yang terakhir, yang kelima, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sebenarnya banyak tentang urgensi kita belajar beriman tentang hari akhir. Namun yang paling inti adalah agar kita sadar bahwasanya suatu saat kita ini akan wafat. Suatu saat kita akan menghadapi hari yang sangat besar. Suatu saat kita akan menghadapi hari yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat. Kenapa kita harus mengingat seperti ini? Karena di zaman kita ini terlalu banyak kelalaian. Kita sering dilalaikan dengan gadget-gadget kita. Tatkala kita sudah buka HP kita scroll-scroll, gak terasa lewat setengah jam. Scroll lagi, gak kerasa lewat 2 jam. Scroll tahu-tahu udah duhur. Selesai duhur, duduk lagi sambil scroll-scroll. Alasannya dengar kajian. Scroll-scroll, asar. Habis waktu. Waktu kita habis, hanya sia-sia. Dan terkadang yang mengkhawatirkan, ternyata gadget kita mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Ini yang mengerikan. Oke, seorang para ulama menyebutkan bahwasanya sebagian ustaz, siapa yang punya gadget, maka sangat berpotensi dia melakukan namanya maksiat. Kita enggak nyari-nyari, tapi dia pasti muncul. Kita enggak nyari-nyari, pasti kita muncul. Maka semua keadaan ini bisa membuat kita lupa atau kita lalai dengan hari kiamat atau kita lalai dengan kematian. Dan ini sangat bahaya jamaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, tatkala seorang dia sudah lupa terhadap kematian, maka minimal dia terjangkit 3 penyakit. Yang pertama adalah tasfifut taubah. Dia akan apa? Menunda-nunda taubat. Dia akan menyangka bahwa hidup dia akan panjang, mungkin 50 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi. Dia lupa sama kematian, maka dia akan menunda-nunda namanya taubat. Ini sudah kelaziman. Kemudian seorang kalau dia lupa kematian, lupa dengan hari kiamat, maka dia akan mengalami penyakit yang namanya at-takasul fil ibadah. Dia akan malas ibadah. Dia bilang, nanti aja. Saya belum wafat kok. Nanti tunggu di akhir kehidupan saya, baru saya banyak-banyak beribadah. Kemudian yang ketiga, orang yang lupa dengan kematian, lupa dengan hari akhirat, maka dia tidak akan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak qanaah. Dia akan selalu orientasi dia dunia, dunia, dunia, terus dunia. Alladzi jama'a ma ya'ama, alladzi jama'a malan qaddada. Kata Allah Subhanahu wa taala, orientasi mereka pasti tinggal nyari-nyari duit, nyari-nyari harta dan selalu dihitung-hitung. Tiap 1 jam ngecek saldo. Padahal saldonya gak nambah-nambah. Orientasi dia pokoknya dunia. Maka hati-hati jemaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terkena penyakit seperti ini. Kita penyakit lupa dengan namanya kematian. Orang kalau sudah lupa kematian, dia bakal nunda-nunda taubat dan dia bakal malas beribadah. Kata dia, nantilah tunggu saya pensiun, mungkin 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, baru saya taubat. Saya tinggal dekat masjid, saya akan beribadah terus di dalam masjid tersebut. Kita katakan mudah-mudahan nyampe umurnya. Kalau dia ingin angan-angankan seperti itu, ternyata besok dia wafat, bagaimana? Atau mungkin setahun ke depan baru dia wafat, bagaimana? Alhamdulillah kalau yang diinginkan, yang dia cita-citakan tercapai. Bagaimana kalau seandainya tidak tercapai? Dan seringnya seperti itu. Dia berangan-angan nanti. Ternyata sebelum waktu yang dia tentukan, ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Dan ini bahaya. Kata para ulama, bertaubat ini urusan sendiri dan menunda-nunda taubat ini urusan sendiri. Jadi ada dua urusan, dua masalah. Seorang ketika dia enggak bertaubat, dia dosa. Kemudian ketika dia menunda-nunda taubat, itu dosa tersendiri. Berarti dosanya ada berapa? Ada dua. Dosa tidak bertaubat dan dosa menunda-nunda taubat. Oleh karena jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini untuk merealisasikan, mentahqiq agar kita tidak lupa dengan namanya kematian, maka di antara jalan yang bisa kita tempuh adalah kita mengingat tentang apa? Hari kiamat. Kita mengingat tentang kedahsyatan hari kiamat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan tentang hari-hari kiamat. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan penglihatan yang sangat benar-benar, yang benar-benar jelas, maka baca surat idza syamsu kuwirat, idza sama'u fatarat, atau idza sama'u syaqqat. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana yang terjadi pada hari kiamat, kita bisa membaca surat tersebut. Apalagi sampai kalau kita mau membaca, kemudian kita membaca tafsir-tafsir dari para ulama. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu, iman kita bertambah, sehingga kita bisa selalu mengingat-ingat bagaimana akhir kehidupan kita. Apakah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita selalu terbiasa, termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang selalu ingat wafat. Ya tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang cerdas yaitu aktsaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang-orang yang cerdas bukan orang-orang profesor, bukan yang pangkatnya mentereng, enggak. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian dan selalu dia apa namanya menyiapkan perbekalan untuk menghadapi namanya hari kematian. Dalam riwayat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sama seorang, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Ketika ditanya, Nabi tidak jawab. Nabi tidak jawab hari ini atau hari itu, tidak. Tapi Nabi balik nanya sama dia, wa madza a'dadta laha, memang apa yang kau sudah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Karena hari kiamat tidak perlu ditanya kapan terjadi, enggak perlu. Karena suatu kepastian enggak boleh ditanya. Bukan enggak boleh, tidak perlu ditanya. Suatu kepastian pasti akan datang. Maka apa yang kita lakukan, bagaimana sikap kita untuk menghadapi suatu kepastian tersebut, maka kita membekali diri kita untuk menghadapi hari-hari tersebut. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membaca surat Az-Zalzalah. Dan mana dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala secara singkat menggambarkan tentang huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Tidaklah kami sampaikan ini, mungkin Bapak-bapak semua sudah pernah baca sendiri, sudah paham sendiri. Kita murojaah aja, kita mengingat kembali apa yang terjadi pada hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Zalzalah. Karena kalau kita bahas surat idza syamsu kuwirat panjang, kita bahas idza sama'u fatarat panjang, idza sama'u syaqqat panjang. Maka surat yang ringkas yang menggambarkan tentang hari kiamat salah satunya adalah surat apa? Al-Zalzalah. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Zalzalah ini adalah surat yang ke-99. Kalau kita urutkan dari Al-Fatihah sampai Al-Zalzalah, maka Al-Zalzalah ini surat yang ke-99. Yang kalau kita terjemahkan artinya adalah gempa atau guncangan.
5: Para ulama khilaf, apakah surat ini makkiyah atau madaniyah? Makkiyah artinya surat itu turun sebelum apa? Nabi SAW apa? Hijrah. Kalau surat madaniyah, berarti surat yang turun setelah Nabi SAW hijrah. Adakah surat madaniyah yang turun di Mekah? Ada tidak? Ada. Misalnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata para ulama, ini surat madaniyah tapi dia turun di mana? Di Mekah. Kenapa? Karena dia turunnya tatkala Nabi setelah hijrah, tapi turunnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di mana? Di Madinah. Tatkala terjadi namanya Fathu Makkah. Maka penamaan Makkiyah atau penamaan Madaniyah ini bukan urusannya berkaitan dengan tempat, tapi berurusan dengan apa? Waktu. Jadi namanya tempat, tapi pada hakikatnya berkaitan dengan waktu. Nah, surat Al-Zalzalah, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya surat Al-Zalzalah ini surat Makkiyah. Kenapa? Karena ayat surat Al-Zalzalah berbicara tentang hari kiamat. Dan ini ciri khas surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah kebanyakan itu berbicara tentang hari kiamat. Sebagian ulama bahkan jumhur, mereka mengatakan bahwasanya surat Zalzalah ini adalah surat Madaniyah. Wallahu ta'ala alam, disebutkan oleh seperti Ibnu Asyur atau yang lainnya, mereka lebih condong bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Jemaah semoga rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pembahasan surat ini, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya surat ini berbicara tentang proses terjadinya hari kiamat. Sudah singkat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Artinya dalam surat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang proses atau huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian tentang keutamaan surat ini disebutkan dalam dua hadis. Ada dua riwayat datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menjelaskan tentang keutamaan berkaitan dengan surat Az-Zalzalah. Riwayat pertama disebutkan bahwasanya ada seorang laki dari Juhayna, dia menyebutkan bahwasanya saya pernah salat subuh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali. Ternyata di dua rakaat tersebut Nabi membaca surat Az-Zalzalah. Jadi di rakaat pertama membaca Az-Zalzalah, rakaat kedua juga membaca surat Az-Zalzalah. Dalam riwayatnya disebutkan, saya tahu benar-benar Nabi menyebutkan berulang, tapi saya khawatir itu Nabi sengaja atau Nabi lupa. Saya tidak bisa pastikan. Intinya dalam satu surat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengulang surat Az-Zalzalah di rakaat pertama dan surat Az-Zalzalah juga di rakaat kedua. Ini riwayat pertama. Kemudian riwayat kedua yang menyebutkan tentang keutamaan tentang surat Az-Zalzalah, yaitu tatkala surat ini turun. Tatkala surat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membacanya, maka tatkala itu Abu Bakar mendengar Abu Bakar nangis. Abu Bakar nangis. Maka Nabi pun tanya kepada Abu Bakar, "Wa ma yubkik?" Apa yang membuatmu nangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, "Abkatni hadhihi surah." Surat Az-Zalzalah lah yang membuatku menangis. Maka kata Nabi SAW, "Lau annakum tukhti'una wa la tudhnibun la khalaqallahu min ba'dikum ummatan yudhnibun wa yukhti'un fayaghfiru lahum." Kata Abu Bakar, kata Nabi SAW, "Wahai Abu Bakar, kalau seandainya kau tidak berdosa atau kalian semua para sahabat tidak berdosa, tidak jatuh dalam kesalahan, la khalaqallahu ummatan, maka Allah akan binasakan kalian, kemudian Allah datangkan manusia-manusia yang baru, kemudian mereka berdosa dan mereka terjatuh kesalahan, kemudian Allah mengampuni mereka." Artinya, tatkala surat ini turun, Abu Bakar dengar, Abu Bakar nangis karena ketakutan. Karena ketakutan tentang terjadi huru-hara di hari kiamat, dan Abu Bakar merasa dia banyak dosa. Abu Bakar merasa dia banyak dosa, makanya dia nangis. Maka ketika Nabi nanya, "Kenapa kau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, "Saya nangis karena saya dengar surat Az-Zalzalah. Saya takut." Maka kata Nabi SAW, "Wahai Abu Bakar, kalau kalian tidak berdosa, tidak berbuat kesalahan, Allah akan binasakan kalian. Kemudian Allah datangkan manusia-manusia yang baru, mereka berdosa, mereka berbuat kesalahan, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah ampuni mereka." Ini faedah jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia pasti terjatuh dari yang namanya dalam apa? Kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti terjatuh dalam kesalahan. Tapi yang jadi inti yaitu khairu khata'ina at-tawwabun. Orang yang bersalah sikapnya dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hamba yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, bukan syarat seorang masuk surga itu dia tidak berdosa. Enggak mungkin. Bukan syarat seorang masuk surga itu dia tidak berdosa. Tapi yang menjadi syarat masuk surga itu seorang dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tatkala dia merasa dosanya banyak, mungkin dahulu dia banyak dosa, jangan sampai dia putus asa. Hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat." Ayat ini sangat sangat memberikan motivasi kepada kita. Allah mengatakan di ayat sebelumnya, barang siapa yang melakukan dosa-dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ubah dosa-dosanya menjadi kebaikan. Jamaah Subhanahu wa taala, apa makna Allah ubah keburukan jadi kebaikan? Apa maknanya? Kata para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, Allah akan ubah kebiasaan dia. Tatkala seorang mungkin dulu dia suka penjudi mungkin, pemakan riba. Ketika dia bertobat, Allah akan ubah kebiasaan dia. Dahulunya dia pelaku maksiat, dia akan berubah menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang lain mengatakan tidak. Ini secara zahir, Allah benar-benar mengubah dosanya menjadi kebaikan. Dan wallahu taala pendapat ini yang benar. Tatkala seorang dulu dia punya dosa banyak, kemudian dia bertobat dengan tobat yang nasuha dan dia melakukan beramal soleh, maka dosa-dosanya tersebut bisa diubah menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya ada seorang dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, tampakkan dosa-dosa kecilnya, dosa-dosa besarnya simpan. Maka Allah pun tampakkan dosa-dosa kecilnya di hadapan dia. Jadi dia ketakutan tatkala itu. Dia lihat dosa-dosa kecilnya sudah banyak. Dia merasa dia bakal binasa. Ini baru dosa-dosa apa? Kecil. Tatkala sudah ditampakkan semua, kemudian Allah pun mengatakan, ubah dosa-dosanya tersebut jadi apa? Kebaikan. Karena mungkin dia bertobat dengan taubat yang nasuha dan seterusnya, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ubah dosa-dosanya menjadi apa? Kebaikan. Tatkala dia tahu dosa-dosanya berubah jadi kebaikan, dia minta sama Allah, ya Allah, dulu saya pernah melakukan ini, tampakkan semua. Nanti dia minta dosa-dosa besarnya semua ditampakkan. Kenapa? Dia berharap dosa-dosanya semua yang dahulu dia pernah lakukan itu apa? Diubah oleh Allah jadi apa? Jadi kebaikan, jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini faedah, jangan sampai kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni dosa-dosa hambanya sebesar atau apapun. Ya ibadi, lau ataitani biqrabil ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bihi syai'a, la ataituka biqrabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-Ku, kalau kau datang kepadaku membawa dosa yang sangat besar, bahkan sebesar langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan dosa yang sangat banyak. La ataituka biqurabiha maghfiratan, maka saya akan datang kepadamu, kata Allah, juga dengan membawa ampunan yang lebih besar, sama dengan atau lebih besar dari dosa-dosa, dengan syarat apa? Tidak berbuat kesyirikan. Inilah jamaah Subhanahu wa ta'ala, dua riwayat yang menyebutkan tentang surat Az-Zalzalah. Yang pertama tadi menyebutkan bahwa Nabi salat dengan salat subuh dua rakaat dengan membaca surat Az-Zalzalah di rakaat pertama dan juga di rakaat kedua. Dalam riwayat lain disebutkan tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dia nangis wafat, dia nangis sedih ketakutan gara-gara mendengar surat Az-Zalzalah. Kita masuk di ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalah." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila bumi digoncangkan, zilzalah, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Para ulama ketika membahas ayat ini, mereka mengatakan, idza zulzilatil ardu ay hurrikat bi'anfin, yaitu bumi ini digoncangkan dengan yang sangat keras. Sebagian ulama mengatakan kurrikat harakatan syadidah, itu bumi benar-benar digoyangkan, digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras. Jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mau bayangkan bagaimanapun goncangannya tidak akan bisa terbayangkan. Kita mau bayangkan mungkin seperti yang di mana? Di Lombok atau di Aceh atau di manapun, enggak bakal sama dengan yang terjadi pada hari kiamat. Kita mau berpikir sekencang apapun tidak akan sama. Bayangkan gempa-gempa yang terjadi di sekitar kita pun itu sudah mengerikan. Sebagian orang cerita tatkala terkena gempa dia dengar ada suara yang sangat gemuruh. Itu baru gempa yang terjadi di atas muka bumi ini. Gempa yang terjadi pada hari kiamat ini jauh berbeda, tidak sama dengan gempa-gempa yang ada terjadi di sekitar kita. Oleh karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana terjadinya gempa tatkala itu, Allah mengatakan ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan gempa yang terjadi pada hari kiamat itu adalah guncangan yang sangat mengerikan. 'Adzim. Saking bahayanya, saking mengerikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardhat." Tatkala kau menyaksikan gempa tersebut, kau akan melihat ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya dilepas anaknya. Dilepas anaknya. "Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha." Ibu-ibu hamil langsung keguguran. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau lihat manusia itu seperti mereka mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tetapi azab Allah itu sangat pedih. Itu bayangkan, pernah enggak melihat situasi seperti itu? Terjadi ibu-ibu yang sangat cinta sama anaknya langsung dilepas. Dilari. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut semua orang itu lari dari siapapun, dari anaknya, dari istrinya, dari suaminya, dari bapaknya, dari ibu, kabur. Masing-masing urus dirinya masing-masing karena saking mengerikannya hari tersebut. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala terjadi zilzal di hari kiamat, para ulama menyebutkan ini adalah permulaan, artinya tanda bahwasanya tanda hari kiamat akan segera terjadi. Jadi semua itu bermula dari namanya ada zilzal. Kemudian barulah terjadi peristiwa-peristiwa yang selanjutnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza sama'u fatarat." Tatkala langit itu terbelah. "Idza sama'u syaqqat." Tatkala sama langit juga itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. "Idza syamsu quwirat." Dan apabila matahari itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah terjadi yang selanjutnya. Jamaah subhanahu wa taala, kita lihat Allah dalam Al-Qur'an banyak menggambarkan tentang kehebatan langit. Kehebatan apa? Langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama'a bainainaha bi'aydin wa inna lamusi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, langit kamilah yang menciptakannya dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan kamilah yang membentang langit. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "A antum asyaddu khalqan amis-sama'u banaha?" Apakah penciptaan kalian itu lebih dahsyat daripada penciptaan langit? Tentu tidak. Langit lebih dahsyat. Kemudian ada yang lain Allah mengatakan, "Wa ilas sama kaifa rufi'at." Coba kalian lihat itu langit, bagaimana langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Khalaqas samawati bighairi 'amdin tarawunaha." Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang yang menyangga. Jadi langit ini adalah suatu makhluk yang sangat agung, sangat yang besar dan sangat dahsyat. Tapi lihat pada hari kiamat, Allah mengatakan idza sama'u fatar. Allah akan belah itu langit. Idza sama'u syaqqat. Apa perbedaan infitar sama insyiqaq? Kata para ulama, infitar ini permulaan. Jadi tatkala bumi langit mulai belah, ini namanya idza sama'u fatarat. Bumi mulai terbelah. Tatkala pembelahannya sempurna, baru dia jadi idza sama'u fatarat. Lihat, mengerikan. Langit bisa dilipat, dibelah, bahkan dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tragedi yang terjadi pada hari kiamat, Allah mengatakan wa tarul jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marassahab. Jadi Allah berbicara tentang langit, kita selesai dengan langit. Sekarang Allah berbicara tentang gunung. Allah mengatakan kau akan melihat gunung tahsabuha jamida. Kau mengira gunung-gunung itu kokoh. Kita lihat sekarang gunung tertancap dalam suatu bumi, kayaknya kokoh, enggak bisa gerak. Apa Allah katakan? Wa hiya tamurru marassahab. Gunung itu akan terbang seperti apa? Sahab, seperti awan. Gak bisa dibayangkan bagaimana itu terjadi. Gunung yang sangat kokoh. Apa gunung di Bandung yang paling besar apa? Hah? Tangkuban Perahu. Itu dia terbang, coba antum lihat. Seperti apa itu kayak begitu. Wabussatil jibalu bassa. Dan bumi itu dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakadat haba'am mumbatha. Maka jadilah gunung-gunung itu berterbangan seperti hancur kemudian menjadi debu-debu yang berterbangan. Langit rusak. Kemudian bumi gunung hancur yang kita kira kokoh, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah penghancuran semua itu berubahlah bumi. Wa idzal ardu muddat. Bumi pun diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bumi itu tidak lagi sama seperti yang kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samaa." Pada hari tersebut bumi itu akan berubah tidak sama seperti bumi yang kita lihat saat ini. "La tara fiha iwaja wala amta." Tidak ada yang naik itu, semua rata kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala pada hari kiamat terjadi goncangan, kemudian langit dilipat, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung berterbangan, itu semua nanti pada ujungnya akan merubah bentuk apa? Bumi. Jadi bumi ini tidak sama lagi dengan bumi yang kita lihat. Muncul pertanyaan dari beberapa para ulama, mereka membahas kapan sih terjadi zilzal ini? Kapan terjadi gempa bumi seperti ini? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya ini terjadi sebelum hari kebangkitan. Sebelum terjadi hari kebangkitan. Karena nanti kita semua wafat. Sebagian ulama mengatakan zilzal ini terjadi itu sebelum kita dibangkitkan. Kenapa mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tad'u kullu dhatin hamlaha." Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kau akan lihat kau akan melihat wanita-wanita yang hamil itu akan keguguran, atau wanita-wanita yang membawa bayi akan meninggalkan bayinya. Kata para ulama, pada hari kebangkitan sudah tidak ada lagi namanya orang hamil. Sudah tidak ada lagi orang gendong bayi. Maka ini terjadi sebelum apa? Hari kebangkitan. Sebagian ulama mengatakan enggak, ini terjadi bersamaan dengan tiupan sangkakala yang pertama. Jadi tatkala tiupan sangkakala pertama ditiupkan, maka terjadi gemuruh ketakutan, maka terjadilah zilzal pada saat itu. Kalau terjadi zilzal, semua wafat tatkala itu. Jadi dia terjadi pada tiupan sangkakala pertama. Dan tiupan sangkakala sendiri para ulama menyebutkan beragam. Ada yang menyebutkan 2 kali, ada yang menyebutkan 3 kali, ada yang menyebutkan 4 kali. Tapi terjadi zilzal ini, itu terjadi pada tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan, atau para ulama pendapat yang lain menyatakan, terjadi bersamaan dengan sangkakala terakhir. Yaitu tatkala tiupan sangkakala nafqatul ba'ts, tatkala tiupan yang sebagai tanda semua mayat-mayat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Yang penting kita paham bahwasanya pada hari kiamat akan terjadi gemuruh yang seperti ini. Gemuruh yang tidak pernah kita terbayangkan dalam benak kita. Apapun fenomena alam yang terjadi di atas muka bumi ini saat ini enggak bakalan sama dengan yang terjadi pada hari kiamat. Maka kalau kita ingat-ingat ini kan selalu terbenak dalam diri kita, kita ingat dengan namanya apa? Kematian. Kita akan ingat dengan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat selanjutnya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Setelah terjadi zilzal, terjadi gempa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah Subhanahu apa? Bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Ada 2 tafsiran di ayat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksud mengeluarkan isi perut adalah bumi akan mengeluarkan semua hal-hal yang ada dalam perut bumi. Contohnya seperti emas, tambang, apapun semua itu keluar dari bumi. Namun tatkala itu semua manusia juga tidak pengen. Buat apa manfaatnya? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat itu hari yang tidak bermanfaat lagi, anak-anak juga tidak bermanfaat apa? Harta. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang salah satu penyesalan orang-orang kafir, mereka mengatakan ma agna anni ma liya. Sungguh harta-hartaku ini tidak bermanfaat bagiku saat ini. Maka sebagian ulama mengatakan wa akhrajatil ardu asqalah, maksudnya adalah Allah mengeluarkan isi perutnya itu berupa kekayaan-kekayaan bumi. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwasanya wa akhrajatil ardu asqalah, yaitu bumi akan mengeluarkan mayat-mayatnya. Jadi tatkala wa akhrajatil ardu asqalah, itu bumi akan mengeluarkan mayat sehingga manusia pun apa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, kedua-duanya bisa dikompromikan, bisa jadi pendapat yang pertama benar, bisa jadi yang pendapat kedua juga benar. Intinya tidak saling kontradiksi antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Jadi inilah di antara sifat khilaf yang terjadi dalam buku-buku tafsir. Yaitu terjadi khilaf namanya khilaf tanawu. Itu khilaf yang saling beragam, tidak saling tadad, tidak saling kontradiksi. Kalau dalam buku-buku fikih, dalam buku-buku akidah biasanya terjadi namanya khilaf tadad. Yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sunnah. Yang satu bilang wajib, yang satu bilang haram. Tapi dalam buku tafsir enggak. Biasanya saling melengkapi. Maka pendapat pertama dan pendapat kedua dalam firman Allah wa akhrajatil ardu asqalaha, ini tidak saling bertentangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ketiga, wa qala al insanu ma laha. Pada saat itu manusia pada berkata, malaha, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Karena saking gemuruhnya, saking ngerinya, dan tidak pernah terbayangkan sedikit pun di kepala-kepala mereka atau di benak-benak mereka. Maka mereka bertanya, waqala al-insanu malaha. Maka manusia pun bertanya, apa yang terjadi? Berkaitan dengan manusia di sini, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah manusia bersifat umum. Baik orang-orang kafir ataupun orang-orang muslim juga, mereka akan merasa heran dengan hal ini. Adapun orang-orang kafir, sebelumnya mereka tidak beriman, tidak percaya dengan harinya hari kebangkitan. Tatkala terjadi zilzal, terjadi hari kiamat, maka mereka pun keheranan. Terus gimana orang mukmin? Orang mukmin kan tahu akan terjadi namanya hari kiamat. Kenapa mereka heran pada saat itu? Maka sebagian ulama menyebutkan bahwasanya beda. Al-khobar laisa kal muayyana. Ya, orang kita ini tahu bahwasanya akan terjadi zilzal, akan terjadi bumi ini hancur, tapi tidak pernah terbayangkan dalam benak kita seperti apa. Maka tatkala hari itu terjadi, orang-orang beriman pun heran, ini apa yang terjadi? Padahal sebelumnya mereka sudah tahu. Jadi bedanya orang kafir dengan orang muslim, orang kafir mereka keheranan karena sebelumnya mereka tidak beriman. Kalau orang-orang mukmin, dia heran kenapa? Karena tidak pernah terbayangkan terjadi seperti itu. Mereka beriman sebelumnya akan terjadi hari kiamat, tapi tidak pernah terbayangkan kok bisa seperti ini, saking mengerikan hari kiamat. Ini pendapat pertama. Pendapat berikutnya menyebutkan bahwasanya ini khusus terjadi pada orang-orang kafir. Jadi orang-orang mukmin tatkala hari kiamat, mereka tidak merasakan namanya zilzal. Yang terjadi pada saat itu, yang dirasakan hanya dialami oleh orang-orang kafir. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ya wailana man ba'athana mimman qadina. Allah mengatakan dalam surat Yasin, orang-orang kafir mereka mengatakan, ya wailana, aduhai, celaka kami. Man ba'athana mimman qadina. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Mereka heran, kok bisa kami dibangunkan? Adapun orang-orang beriman mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami, dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang muslim beriman bakal terjadi seperti ini, tapi kalau orang-orang kafir mereka keheranan, siapa yang bangunkan kami seperti ini? Karena sebelumnya mereka tidak beriman dengan namanya hari kiamat. Jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan tentang beritanya. Yauma idzin tuhaddithu akhbaruha, pada hari tersebut bumi mengabarkan tentang kabar beritanya. Ada dua tafsiran juga dalam ayat ini. Sebagian ulama mengatakan maksudnya tatkala berguncang bumi pun mengabarkan kepada manusia bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memerintahkan saya untuk mengguncangkan bumi ini. Dan antum jangan heran, jangankan bumi, bahkan kulit-kulit kita juga nanti bakal berbicara pada hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Yauma idzin tuhaddithu akhbaruha, yaitu bumi mengabarkan kepada manusia bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saya mengguncangkan apa? Bumi. Pendapat kedua menyebutkan adalah yauma idzin tuhaddithu akhbaruha, maksudnya adalah bumi ini akan menjadi saksi amalan-amalan manusia. Bumi akan menjadi saksi tentang amalan-amalan manusia. Jadi nanti bumi akan bersaksi bahwasanya si fulan pernah bermaksiat di sini. Si fulan pernah berbuat kebaikan di sini. Bumi akan berbicara. Oleh karena di antara hikmah kata para ulama dijelaskan kenapa sih kita kalau sholat Id itu perginya jalan beda, pulangnya juga dengan jalan yang beda. Kenapa? Di antara hikmah disebutkan oleh para ulama agar bumi itu bersaksi bahwasanya si fulan ketika sholat Id dia lewat sini. Kemudian juga di antara hikmah kenapa kita sholat dalam sebuah hadis meskipun diperselisihkan oleh para ulama, ketika kita sholat sunnah kita disuruh geser, maju sedikit, mundur sedikit, atau geser kanan, geser kiri. Disebutkan pada ulama hikmahnya agar bumi itu bersaksi bahwasanya si fulan pernah sholat sunnah di sini. Maka pada saat itu pada hari kiamat, yauma idzin tuhaddithu akhbaruha, bumi akan mengabarkan tentang amalan-amalan semua manusia. Jamaah semoga rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Tatkala bumi mengabarkan, apakah ini menunjukkan Allah enggak tahu? Allah tahu tidak? Allah tahu. Tapi kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa Allah membuat bumi ini berbicara demikian? Kata para ulama ini penguat supaya manusia itu tidak bisa ngelak lagi. Tidak bisa ngelak lagi. Allah sudah tahu, Allah sudah tulis di Lauhul Mahfudz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pertama yaitu al-qalam, Allah mengatakan uktub, tulis. Wa ma za aktub, kata qalam, kata pena, apa yang saya tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala uktub maqadir kulli syai'in hatta yaumil qiyamah. Tulis semua yang terjadi sampai pada hari kiamat. Allah sudah tahu. Maka Allah membuat bumi-bumi ini berbicara bukan karena Allah tidak tahu, tapi untuk menguatkan, untuk membuat manusia tidak mengelak lagi. Kemudian juga di antara penguat, Allah menjadikan ada malaikat-malaikat di sisi kita. Jadi di sisi kita itu bukan khadam, tapi ada namanya apa? Malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat itu mereka mencatat apa yang kita lakukan dan dia tahu apa yang kita lakukan. Jangankan kita bergerak, di dalam benak kita aja mereka tahu. Mereka akan catat semua apa yang ada dalam diri kita. Allah mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah suatu perkataan yang terucap dari mulut seseorang kecuali itu dicatat oleh malaikat. Apakah pencatatan ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak tahu atau Allah lupa? Enggak. Ini sebagai apa? Penguat. Biar manusia tidak mengelak. Yang lebih dahsyat lagi, Allah akan menjadikan tangan-tangan kita, kaki-kaki kita ini semua nanti akan bersaksi. Jadi kita mengelak, tangan tiba-tiba bicara. Kita mengelak, mulut kita ngelak, kaki kita pun berbicara. Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami akan tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dan tangan-tangan mereka nanti bakal berbicara, kemudian kaki-kaki itu akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun. Tentang apa yang telah dilakukan oleh orang ini. Jadi mulut kita ditutup, tangannya berbicara, kaki juga berbicara. Dalam ayat yang lain bahkan kulit berbicara. Allah mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Orang-orang kafir mereka mengatakan kepada kulitnya, wahai kulit, kenapa kau bersaksi dengan apa yang saya pernah lakukan? Kata kulit, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat saya berbicara sebagaimana Allah membuat makhluk-makhluk itu berbicara. Apakah ini juga menguatkan, apakah ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak tahu? Enggak. Sekali lagi ini semua penguat agar manusia itu tidak bisa mengelak dari apa yang dia lakukan di atas muka bumi. Ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan bi anna rabbaka auhalaha. Ayat keempat Allah mengatakan, karena sesungguhnya Rabbak, Tuhanmu auhalah, memerintahkan yang demikian. Ini menguatkan bahwasanya kegoncangan kemudian mengeluarkan apa isi

hidup. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia dari atas muka dari apa? Kuburannya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah apa keadilan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menyebutkan yasdurun nas ashtatan. Allah akan membangkitkan manusia itu berkelompok-kelompok. Jadi kelompok yang suka maksiat ini dikelompokkan bareng-bareng. Kelompok sifula, kelompok yang suka berbuat kebaikan dikelompokkan dengan kelompok orang-orang yang sama, tidak digabung. Dalam ayat Allah mengatakan yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari tersebut nahsyurul muttaqin ila ar-rahmani wafda. Kami akan mengumpulkan orang-orang muttaqin, kemudian kami arahkan mereka menjadi orang-orang yang terhormat. Kemudian Allah mengatakan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami akan menggeret orang-orang mujrim ke neraka jahannam. Jadi Allah bedain antara orang-orang yang apa? Yang saleh dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak campur. Kemudian Allah mengatakan liyurau a'malahum. Ini tujuan Allah membangkitkan manusia untuk melihat amalan-amalan manusia tatkala dia hidup di atas muka bumi. Kemudian Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sekecil zarrah kebaikan, maka dia akan lihat nanti hasilnya pada hari kiamat. Saya ulang, barang siapa yang mengerjakan sekecil biji zarrah kebaikan, maka dia akan lihat hasilnya nanti pada hari kiamat. Para ulama tatkala mereka menafsirkan zarrah, ada perselisihan di antara mereka. Sebagian mengatakan bahwasanya zarrah ini adalah semut kecil. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya zarrah ini semut, bayi semut. Semut itu udah kecil, ada bayinya, itu zarrah. Sebenarnya ulama mengatakan. Zarrah itu debu yang di tangan. Misalnya ada debu di tangan kita, kemudian kita usap seperti ini, itu namanya zarrah yang kecil-kecil. Ada yang mengatakan bahwasanya zarrah itu yang ada di gorden. Misalnya kalau kita buka gorden, ada bitik-bitik kecil di matahari, itu namanya zarrah. Wallahu ta'ala mana yang benar. Intinya para ulama menyebutkan zarrah ini menyebutkan apa? Membawa makna bahwasanya sesuatu yang paling kecil. Sesuatu apa yang paling kecil, itulah zarrah. Maka barang siapa yang dia melakukan sekecil apapun kebaikan di atas muka bumi ini, maka dia akan melihat kebaikan tersebut. Maka dari sini jamaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggak boleh ngeremehin amalan kita sekecil apapun. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah diri kalian dari api neraka meskipun hanya bersedekah dengan apa? Sebiji kurma. Tabassumuka fi waji akhika shadaqah. Kau senyum sama saudaramu itu apa? Sedekah. Kita enggak bisa menghadiahkan orang dengan harta kita, kita bisa sedekah dengan apa? Akhlak mulia kita. Intinya sekecil apapun kebaikan, jangan sampai kita remehkan. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Luqman kepada anaknya, dia nasihat, Luqman menasihati anaknya, Allah Luqman mengatakan ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati ya'ti biha Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Luqman, wahai anakku, kata Luqman, amalan saleh apapun yang kau lakukan, meskipun amalan saleh tersebut mungkin terbang ke atas langit atau tertimbun di bawah bumi atau mungkin tersembunyi di bawah batu, kata Allah, ya'ti biha Allah. Allah pasti bakalan datangkan amalan saleh tersebut. Maka jangan sampai kita meremehkan kebaikan. Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kau meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya kita bermuka senyum, muka yang cerah kepada saudara kita, itu semua ada pahalanya. Ibnu Mubarak rahimahullahu taala pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan kecil dia jadi besar karena apa? Karena niatnya. Sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan itu yang besar, ternyata niat mengecilkan amalan tersebut. Antum sedekah cuma 10 ribu, tapi kalau ikhlas, murni karena Allah, itu

0: besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang sedekah 1 juta, 2 juta. Tapi pengen dilihatin orang, dipamer-pamer, jadi kecil amal tersebut. Bahkan bisa nilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita beramal saleh sekecil apapun. Jangan sampai kita dengar seperti ini, akhirnya kita amalannya sedikit, enggak. Maksudnya sekecil apapun semampu kita, kita lakukan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kalau kau masak daging, Allah, Nabi menyebutkan, perbanyak apa? Perbanyak apa? Kuahnya. Kalau kau masak daging, dagingnya cuma sedikit, perbanyak apa? Kuahnya. Buat apa? Dibagi-bagi. Sekarang kita malu bagi apa? Kuah. Ini diantara bisikan setan. Ya kalau kita punya cuma kuah, gimana? Ya kita bisa sedekah cuma dengan itu, enggak masalah. Beda lain cerita kalau kita punya daging bertumpuk-tumpuk di apa? Di kulkas. Kemudian kita cuma masak sedikit, kita banyakin kuahnya, kita kasih kuah tetangga, ini kurang ajar. Beda dengan orang yang tidak punya tadi. Ya cuma adanya cuma segitu. Kata Nabi, perbanyak apa? Kuahnya. Marok. Sehingga kau bisa bagi-bagikan kepada tetangga kamu. Makanya antum kalau dikasih kuah jangan grundel. Terima. Alhamdulillah dikasih kuah. Ya mungkin dia punya cuman itu. Mungkin dia punya cuman itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan keburukan meskipun sekecil biji dzarrah keburukan, yarah, maka pada hari kiamat dia akan melihat keburukan tersebut. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecil sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pasti kita lihat imbasnya. Kata Allah apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Antum pakai kacamata, jalan sama istri antum ke mall, antum ngelirik-ngelirik, istri antum enggak tahu, Allah tahu. Allah tahu pengkhianatan mata seseorang. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah tahu apa yang kau sembunyikan dalam dirimu. Kita lihat orang mungkin pakai motor baru, kita dengki. Jadi itu barang haram itu. Seuzon. Ini hasad. Meskipun tidak nampak, Allah tahu semua itu. Dan Allah akan bongkar nanti pada hari kiamat. Yaumatu balas sarair. Allah akan tampakkan rahasia-rahasia yang ada pada diri-diri manusia. Maka hati-hati jamaah. Amalan kebaikan sekecil apapun kita kerjakan. Amalan buruk sekecil apapun kita tinggalkan. Dan jangan remehkan namanya amalan keburukan sekecil apapun. Seorang ulama mengatakan, innal mu'min yara dzunubahu kana qa'idun tahta jabalin ya khafu an yaqa'a 'alayhi. Seorang mukmin itu dia melihat dosanya seperti gunung. Seperti apa? Gunung. Dan dia duduk di bawah gunung tersebut, dan dia khawatir sewaktu-waktu gunung itu akan menimpa dia. Kalau orang fajir, yara dzunubahu kadzubab. Dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang menghinggap di apa? Di hidungnya. Dia bisa tepis kapanpun. Artinya dia remehkan namanya nama amalan. Dia remehkan namanya dosa-dosa kecil. Maka hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan amalan-amalan kecil atau juga kita meremehkan namanya dosa-dosa kecil. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Tatkala beliau menjelaskan tentang ayat ini, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara" Umayyamal mithqala dzarratin syarran yara, barang siapa yang mengerjakan kebaikan di dunia ini sekecil apapun dia akan lihat nanti pada hari kiamat, atau sebaliknya dia mengerjakan keburukan sekecil apapun dia akan lihat pada hari kiamat. Kata Ibnu Qayyim, tidak hanya terjadi di hari kiamat. Sebelum di akhirat, di dunia dia akan lihat. Dia akan lihat dampaknya. Dan benar, seorang kalau terbiasa dengan amalan saleh, dia akan rasakan dampaknya. Karenanya Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Kata Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Kalau seorang dia tidak bisa merasakan kenikmatan surga di dunia, dia enggak bakalan bisa masuk atau merasakan surga di akhirat. Artinya tatkala seorang dia beramal saleh, melakukan kebaikan, dia merasa apa namanya? Tenang, merasa bahagia. Itu namanya kenikmatan surga di dunia. Kalau orang belum bisa merasakan seperti ini, merasakan keimanan dan manisnya iman, sulit bagi dia untuk merasakan kenikmatan di mana? Di akhirat. Begitu juga sebaliknya jemaah. Ketika seorang terbiasa dengan melakukan keburukan-keburukan di atas muka bumi ini, maka sebelum di akhirat, di dunia dia akan dapat dampaknya. Semua yang kita dapati keburukan-keburukan itu semua kembali kepada dosa-dosa kita. Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum, apa yang menimpa kalian min musibatin, dari musibah-musibah, fabima kasabat aydikum, itu semua dari tangan-tangan kejahilan kalian. Kita mungkin dapat musibah ini, kita coba introspeksi diri, jangan-jangan ini kesalahan kita. Kita dapat musibah, mungkin dapat apa namanya, cobaan di harta mungkin. Bisa jadi kita ada yang salah dari diri kita. Mungkin kita cari harta dengan cara yang haram atau seterusnya. Kita dapat cobaan dari keluarga kita, mungkin dari istri kita. Bisa jadi kita melakukan maksiat. Karena pada Allah menyebutkan di antara dampak dosa itu yang mengerikan, dia tidak hanya kembali kepada pelakunya, akan dia bisa berdampak kepada keluarga, bisa kepada istri, bisa kepada anak. Itu semua dampak dari dosa seseorang. Bahkan kepada tunggangan. Hewan tunggangan, kata para salaf, hewan ini dia gak beres, ini mungkin gara-gara dosa saya yang telah lalu. Makanya kayak antum naik motor mogok, jadi ini karena dosa saya. Tapi kita bingung dosa saya yang mana. Dosanya terlalu banyak. Kalau pada salaf mereka tahu, oh kayaknya dosa saya yang itu, ketahuan. Kalau kita gak tahu dosa kita yang mana. Maka jamaah sembilan mata Rasulullah SAW ingat kata Ibnul Qayyim, kebaikan apapun sebelum nanti dia lihat di akhirat, dia merasakan kenikmatan di akhirat, maka biasanya dia akan mendapatkan diri dunia. Misalnya kita contohkan dia bertakwa dalam mencari harta, maka dia akan mendapatkan keberkahan di atas muka bumi ini. Dia akan tenang meskipun hartanya sedikit, tapi dia merasa puas. Dan sering kita ketemu orang yang kaya-kaya, Pak gimana bisnisnya? Aduh susah, gini. Ngeluh. Tapi kalau kita ketemu orang-orang yang biasa-biasa aja, Pak sehat, alhamdulillah khair, tidurnya cepat, nggak ngeluh, berkah mungkin hasilnya. Meskipun kita lihat susah, tapi dia senang, berkah, qanaah. Maka orang yang dia mencari harta dengan cara yang baik dan bertakwa, bisa jadi dia akan merasakan kenikmatan di atas muka bumi ini sebelum nanti dia rasakan di mana? Di akhirat. Sebaliknya, seorang yang dia mungkin lakukan keburukan-keburukan, mungkin dia cari harta dengan cara-cara yang haram, makan riba, mencuri atau yang lainnya, terlihat banyak hartanya. Tapi ternyata kehidupannya susah. Kehidupannya susah. Di antara bukti banyak susah, dia banyak ngeluh. Mikir inilah, mikir itulah, mikir inilah, mikir itu, takut hartanya hilanglah, dan seterusnya. Maka Allah cabut keberkahan dari kehidupan dia. Maka semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beramal soleh, apapun amalan soleh itu yang kecil maupun yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita agar kita mampu untuk melakukan semua itu. Karena tidaklah semua amalan saleh yang kita lakukan kecuali itu hanya murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini ini taufik dari Allah. Ini tidak. Jangan kita merasa ini kan karena saya enggak. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala yang hadits qudsi, ya ibadi kullukum dolun. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu apa? Sesat. Illa man hadaitu. Kecuali hamba-hamba yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian. Hidayah yang budi dari Allah. Ketika Nabi SAW menggali parit, Nabi mengatakan, Allahumma laula ant mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah SWT, kalau bukan karena hidayahmu, kata Nabi SAW, kami ini gak bisa dapat hidayah. Kami gak bisa sholat, kami gak bisa sedekah. Semua murid dari Allah. Penghuni surga, tatkala masuk surga, di antara ucapan pertama kali yang dia ucapkan apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dia bersyukur kepada Allah, dia mengatakan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya hidayah sampai sini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, saya gak bakal masuk surga. Semua murid dari Allah SWT. Maka jangan sampai kita menyandarkan ibadah atau menyandarkan amalan soleh kepada diri kita. Jangan sekali-sekali kita menyandarkan kepada diri kita. Karena Allah bisa cabut kapanpun Allah mau. Yang mengerikan tatkala kita ujub, kita merendahkan orang lain belum bisa beribadah sama kita, ini bahaya. Jangan sampai kita sandarkan kepada diri kita, kita serahkan kepada Allah. Selalu kita ingat-ingat firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pada intinya yang ingin saya tekankan adalah kita harus sering-sering ingat apa namanya? Kematian. Kita harus sering-sering ingat namanya kematian. Kalau kita sering-sering ingat kematian, kita akan terpacu untuk mempersiapkan kematian itu. Tapi kalau kita lupa, kita enggak bakal siap-siap. Sama antum besok safar, malamnya antum siapin apa yang mau dibawa. Kalau antum tidak ada persiapan, bahaya di safar antum tidak bawa bekal apa, apa yang mau diandalkan. Maka tatkala kita sering-sering ingat wafat, maka kita akan persiapkan. Dan di antara cara mengingat-ingat kematian banyak, di antara para ulama menyebutkan seperti Nabi SAW sebutkan, fazurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Apa? Menziarahi kubur. Dengan menziarahi kubur kita bisa mengingat namanya apa? Kematian. Tapi kalau di Jakarta udah beda. Kita kalau ke Jakarta lihat kuburan, kuburannya kayak taman. Bahkan lebih bagus daripada taman itu sendiri. Udah enggak ingat kematian, lihatnya keindahan. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Kalau kita datang ke kuburan harusnya kita ingat kematian. Kemudian di antara kedua yang bisa kita lakukan tatkala kita ingin kematian, duduk di majelis-majelis seperti ini. Karena dalam majelis-majelis seperti ini pasti guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita akan mengingatkan tentang hari akhirat. Kemudian ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tadhkirah, di antara cara untuk mengingat-ingat kematian, lihat orang sakratul maut. Lihat orang sakratul maut. Kalau bisa, kalau memungkinkan. Kalau kita punya kesempatan bisa melihat orang sakratul maut, lihat. Mungkin dengan itu hati kita yang keras, gak pernah nangis sama Allah SWT bisa tergugah. Lihat orang sakratul maut itu ngeri. Inna fi sakrat, inna lil mauti la sakrat, kata Nabi SAW. Sungguh dalam kematian itu ada namanya sakrat. Dan sakrat itu sangat berat. Tatkala kita lihat orang seperti itu, mudah-mudahan menggugah hati kita yang keras, bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jemaah sekalian. Kalau ada benarnya, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada salahnya, maka ini murni dari kebodohan saya dan kejahilan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut, dan saya mohon maaf dari kesalahan tersebut. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, فَإِذَا أَحْبَبَتُهُ. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. كُنْتُ سَمْعَهُ أَلَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ أَلَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ أَلَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ أَلَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي فَأَعْطَيْتُهُ. Kata Allah SWT, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah SWT, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau kemana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhon li fi hadhil qarya." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna Allaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, "Akhiru salawatikum bilaili witran," akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja daripada tahajud tanpa witir. Lebih baik witir tanpa tahajud, ya.
6: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
7: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
3: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali. Kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu a'lam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, sudah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua. Oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri, setelah kita pribadi melakukan haji. Untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya.
7: Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesia? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, In kana muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. Thumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan. Ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut, karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
8: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan, hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu tadda'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui

0: dan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman di BBR Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa beberapa TV, pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan Kitabul Ilm. Kita sedang membahas beberapa adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, dan poin yang terakhir yang sudah kita bahas kemarin adalah tasabut dan asabat, tabayun atau melakukan check and recheck, cross check dan yang sejenisnya terhadap informasi plus ilmu yang sampai kepada kita. Dan itu adalah adab yang ke-11. Kita lanjut. Adab yang ke-12 adalah al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bersungguh-sungguh di dalam memahami maksud yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Termasuk perkara penting bagi para penuntut ilmu adalah masalah pemahaman. Maksudnya memahami kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memahami wahyu harus difahami secara benar. Karena banyak manusia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Dibedakan antara ilmu dan pemahaman. Contoh ilmu umpamanya hafal, tahu ayat beserta artinya. Atau hadis, hafal lafadznya, tahu artinya. Itu ilmu. Adapun pemahaman adalah tafsir dari ayat dan hadis tadi secara benar. Itu pemahaman. Kadang ada orang ilmunya tahu, pemahamannya keliru. Kan ada seorang dai ditanya, di mana Allah? Dia menjawab, salah satu pendapat, Allah ada di muka bumi. Berdasarkan ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada, Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Mereka atau kalian yang dimaksud di sini adalah manusia. Dan manusianya hidup di bumi. Dia tahu ayat, tapi tidak memahami maknanya. Sehingga menyatakan dari ayat ini, Allah ada di bumi. Seperti itu. Ini salah satu contoh, dia berilmu. Tahu dalil, tahu artinya, surat dan nomor ayatnya tahu, tapi ketika memahami keliru. Dia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Jadi tidak cukup hanya menghafal. Kitab Allah dan sunnah Rasul, menghafal ayat, menghafal hadis tanpa mengetahui pemahaman yang sebenarnya dari ayat dan hadis tersebut. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus memahami ayat dan hadis, kalamullah dan kalam Rasulnya alaihissalatu wassalam, seperti yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyaknya orang keliru, terjerumus dalam kesalahan karena berdalil atau menerapkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia terjerumus ke dalam kesesatan. Salah satu di antara penyebab orang terjerumus ke dalam kesalahan di dalam memahami adalah kebodohan terhadap ilmu tafsir dan ilmu hadis. Artinya apa? Dia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan ro'yunya, dengan logikanya. Bukan dengan ilmu tafsir, bukan dengan ilmu hadis. Adapun ilmu tafsir, ilmu hadis mengharuskan kita memahami ayat dan hadis merujuk ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Dalam segala hal. Termasuk kalau mau memahami Al-Quran, tanya ke ahli tafsir. Kalau mau memahami hadis, tanya ke ahli hadis. Dan ahli Quran dan hadis para ulama. Banyak orang ketika menafsirkan ayat, memahami hadis, tidak mengutip pendapat ahlinya, pendapat para ulama. Tapi dia gunakan logika. Akhirnya terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Coba perhatikan kalimat berikutnya dari muallif rahimahullah, wa huna unabbihu ala nuqtatin muhimmah. Aku ingin peringatkan kalian terhadap satu poin penting. Ala wahya annal khata fi fil fahmi qad yakunu ashadda khataran minal khata bil jahal. Yaitu salah di dalam memahami kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Karena apa? Karena orang bodoh yang salah karena kebodohannya, dia tahu bahwa dia bodoh, sadar diri. Lalu dia akan belajar. Ketika di kekeliruannya diberitahukan bahwa itu salah, dia sadar dia bodoh, akhirnya dia rujuk kepada kebenaran. Akan tapi orang yang salah, tapi meyakini dirinya benar. Dan itu dikoreksi tekalah nyurang, kalah ngambek, kalah emosi, kan begitu ya. Oleh karena itulah maka dikatakan al-khata fil faham qad yakunu ashadda khataran min al-khata bil jahal. Kesalahan di dalam memahami kadang-kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Nah, dengan kata salah faham lebih berbahaya daripada gagal faham. Ada dua istilah, gagal faham dan salah faham. Kalau gagal faham itu karena kebodohan. Dia tidak memahami apapun, blank saja sudah. Akhirnya dia diam. Kalau salah faham, dia memahami dengan pemahaman yang keliru, tapi meyakini pemahamannya benar. Dan ini lebih berbahaya. Dia salah tapi meyakini kesalahannya sebagai sebuah kebenaran. Makanya ketika memahami Al-Quran, kalamullah, kitab Allah, Nabi SAW mengharamkan memahaminya dengan ro'yu, dengan akal. Karena ro'yu dan akal bukan alat untuk memahami apapun. Harus disadari, ro'yu, akal, logika, otak bukan alat untuk memahami apapun. Yang menjadi alat untuk memahami segala sesuatu adalah ilmu. Umpamanya tentang kesehatan, alatnya bukan otak, bukan akal, tapi ilmu kedokteran. Untuk memahami mobil, motor, kita punya akal. Kita punya otak, kita punya logika, tapi kosong dari ilmu mesin. Bisa enggak kita memahami kenapa mobil bisa jalan, kecepatannya tinggi ratusan kilometer per jam gitu. Motor juga begitu, kalau rusak bisa enggak kita memperbaiki? Padahal kita punya akal, punya otak, enggak bisa. Karena akal dan otak bukan alat untuk memahami dan memperbaiki. Apa alatnya? Ilmu. Ilmu tentang mesin. Ilmu tentang hal yang berkaitan dengan mesin plus listrikan. Ah, listrikannya di motor mobil. Nah itu, isikan ilmu itu ke otak, baru dengan ilmu yang sudah ada di akal, di otak kita, baru bisa memahami. Jadi yang menjadi alat itu akalnya atau ilmunya? Ilmu. Akalnya wadah ilmu tersebut. Otak kita menjadi wadah bagi seluruh ilmu. Termasuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal, dengan ro'yu, dengan otak, bahaya, itu bukan alatnya. Gimana caranya agar bisa memahami? Isikan ilmu tentang tafsir ke dalam akal kita. Dengan ilmu itu baru difahami secara benar. Bukan akalnya, bukan otaknya, bukan ro'yunya. Makanya Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ro'yu, dengan akal, dengan otak, ini bukan alatnya, lalu omongannya benar, sungguh dia telah salah. Walaupun benar, benarnya itu kebetulan. Tapi cara, metode dia memahami Quran dengan akal itu sebuah kesalahan. Allah atau Rasulnya tidak melihat hasil akhir mau benar mau salah. Tidak, tapi dilihat dari proses, cara memahami. Salah, keliru. Dalam riwayatnya, man fassara al-Quran biro'ihi faliyatabawwa maq'andahu minan nar. Ini ancaman keras. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ro'yu, dalam riwayat lain au bima la ya'lamu, atau tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ancaman ini. Atau jangankan Allah dan Rasulnya, kita ngomong, omongan kita disalahfahami oleh orang sehingga berbeda dengan yang kita maksud. Gimana kita? Tersinggung, enggak ridho, enggak suka. Maksud saya bukan begitu loh. Kamu salah paham terhadap omongan saya, kan gitunya. Ini memahami ucapan manusia. Orangnya tidak ridho dengan penafsiran, pemahaman dia yang keliru tentang ucapan kita. Apalagi Allah dan Rasulnya. Lebih tidak ridho lagi. Makanya penyebab utama, salah satu penyebab utama dari kesalahpahaman dalam memahami wahyu, pertama kebodohan. Dia menggunakan sesuatu yang bukan menjadi alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Apa alatnya? Ya ilmu. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Adapun ro'yu, akal, pendapat pribadi, hawa nafsu, atau adat, kebiasaan, kultur, budaya gitu ya. Atau ilmu filsafat apalagi dijadikan sebagai alat untuk memahami Quran Sunnah. Keliru besar. Sama umpamanya dengan orang sakit dianalisa oleh montir mobil. Sehingga ya ayah umur nanu coplok kan begitu nantinya. Gak nyambung akhirnya ya. Dipaksa-paksakan rusak. Nah, jadi salah di dalam memahami itu lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Orang yang bodoh ketika salah sadar dia itu salah dan dikoreksi dia menerima. Kadang orang bodoh memahami sesuatu kemudian salah, dia niatnya benar ingin meraih kebaikan atau kebenaran. Tapi ternyata ketika salah dikoreksi, diberitahu kesalahannya, dia sadar kemudian dia merubah pemahamannya kepada yang benar. Adapun orang yang salah faham karena merasa memahami dengan ilmu, tapi ilmu itu bukan menjadi alat pokok bagi itu, bagi hal yang difahaminya, dia merasa benar. Dari sinilah bahayanya memahami Quran Sunnah berdasarkan disiplin ilmu yang bukan menjadi alatnya. Al-Quran ditinjau dengan ilmu sosiologi khusus menyangkut ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial. Dianalisa dengan teori ilmu sosiologi itu salah. Ayat yang berkaitan dengan masalah jiwa difahami dengan ilmu psikologi. Keliru. Ayat-ayat tentang ekonomi kan semua aspek kehidupan manusia ayatnya kan ada ya. Al-Quran lengkap. Lalu difahami, dianalisa oleh disiplin ilmu-ilmu dunia. Sehingga dipaksa-paksakan. Kata orang kedokteran ini ayat tentang kesehatan manusia. Dianalisa dengan ilmu kedokteran. Bukan alatnya. Ada lagi umpamanya ahli bela diri menganalisa ayat. Ini ayat tentang jurus ini. Kan ada ayat dalam surah Al-Anfal, fadribu minhum fauqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Jadi pukul leher mereka dan pukul jari-jari mereka. Ini jurus ini. Kata ahli bela dirinya. Dianalisa oleh ilmu bela dirinya. Maka keliru. Dan dipaksa-paksakan. Dulu kan ketika diisukan seseorang bisa ke bulan, nyari ayat untuk mendukung itu dapat. Dipaksa-paksakan. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ini surah Ar-Rahman ayat 33. Hei jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit gitu, langit dan bumi, silakan kalian tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Lalu sultan oleh orang-orang IT diartikan Apollo 11. Science teknologi. Sehingga bisa terbang. Dipaksakan ini ayat bahwa bulan bisa didatangi oleh manusia. Dipaksa-paksakan. Di mana kekeliruannya? Ya kelirulah. Jin bukan hanya ke bulan, ke langit. Jin bisa terbang. Allah menyatakan dalam surah Jin, wa anna lamasna sama, kami bisa menyentuh langit. Sebelum ada Apollo 11, di zaman bahula mula jin itu sudah bisa menyentuh langit. Disebutkan wa inna kunna maqa'ida lisam, kami punya pos-pos untuk mendengar berita-berita di langit. Dulu, sejak zaman dahulu sudah ada. Itu pertama. Kedua, bulan itu bukan langit. Dari bulan ke langit mah, wah masih jauh. Ini ayat tentang akidah, bukan tentang Apollo 11. Apalagi sekarang ada isu bahwa mendaratnya orang di bulan itu hoax, bohongnya entahlah benar entah tidak. Yang jelas ayat ini bukan tentang mendarat di bulan, tapi dipaksa-paksakan. Oleh karena itulah maka nanti kalau ternyata terbukti berita itu bohong, ayat ini berarti enggak benar, kan gitu. Disalahkanlah ayatnya. Padahal bukan ayatnya yang salah, tapi pemahaman orang tersebut tentang ayat ini yang salah, yang keliru. Karena memahami ayat bukan dengan alat yang semestinya. Lalu beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan wala nadrib lidzalika ba'd al-amthilah liyatabayyana lana ahammiyatul faham. Kami berikan beberapa contoh agar jelas bagi kita tentang pentingnya pemahaman. Contoh pertama Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 78 dan 79. Allah berfirman, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harath idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma Dawud al jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Dan ceritakan olehmu tentang Daud dan Sulaiman. Ayah dengan anak, dua-duanya nabi, dua-duanya raja. Ketika dua-duanya menetapkan hukum tentang tanaman, ketika tanaman itu dirusak oleh kambing orang lain. Jadi ada orang pemilik tanaman, ada kambing orang lain masuk dirusak, dimakan daun-daunnya gitu dan seterusnya. Si orang yang memiliki tanaman ini komplain, ngadu ke raja. Waktu itu Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan kalau begitu si kambing ini jadi milik pemilik tanaman. Itu Nabi Daud putusannya. Orang yang memiliki kambing komplain protes, masa gara-gara itu kambing saya jadi hilang kan gitunya. Adil gak tuh? Nah, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menengahi. Tidak begitu putusannya. Tapi untuk mengganti kerugian, maka si kambing ini beberapa waktu dihak oleh pemilik tanaman untuk diambil di perah susunya. Setelah waktunya selesai dikembalikan. Itu lebih adil kan? Itu zaman itu tuh. Nah, Allah menyatakan fafahamnahu Sulaiman, kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Sehingga itu yang dianggap adil. Apakah berarti Nabi Daud salah, keliru atau kurang dibanding Nabi Sulaiman? Dalam hal itu iya, pemahaman Nabi Sulaiman lebih tepat daripada Nabi Daud. Tapi kata Allah wa kullan atainahu ataina hukman wa ilman, masing-masing dua nabi ini kami berikan kebijakan dan ilmu. Dua-duanya punya keutamaan dan ada plus minusnya. Lalu Allah menyebut keutamaan Nabi Daud yang tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Apa keutamaannya? Wasakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Kami tundukkan gunung-gunung kepada Nabi Daud. Terus bertasbih pula si gunung tersebut dan juga burung-burung, dan kamilah yang melakukannya. Masing-masing nabi diberi mukjizat, kadang yang satu lebih hebat daripada yang lain. Tapi kehebatan dalam mukjizat tidak menentukan keutamaan sang nabi. Nabi SAW, ada enggak nabi lain yang lebih hebat mukjizatnya daripada Nabi Muhammad SAW? Ada banyak. Nabi Isa lebih hebat. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Nabi Muhammad SAW tidak. Nabi Isa bisa membuat burung-burung dari burung-burungan dari tanah ditiup, wah geleber terjadi burung beneran. Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nah, yang lain tidak. Dilempar tongkat jadi apa? Ular. Nabi yang lain tidak. Setiap nabi punya keunggulan, termasuk dalam hal mukjizat, tapi kehebatan mukjizat tidak menjadi penentu keutamaan nabi tersebut. Bagaimanapun, walaupun nabi-nabi lain ada yang mukjizatnya lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas tetap di atas nabi-nabi yang lain. Nah, termasuk Nabi Daud alaihi salatu wasallam diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada Sulaiman, dan Sulaiman diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada Nabi Daud. Nah, salah satu kelebihannya lah pemahaman yang benar. Allah menyatakan fafahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman tentang masalah itu kepada Sulaiman. Sehingga hukum yang ditetapkan oleh Sulaiman itu lebih tepat dibanding yang ditetapkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata Syekh Al-Utsaimin, faddalallahu azza wa jalla Sulaiman ala Daud fi hadhihi al-qadhiyah bil faham. Fa fahamnaha Sulaiman. Walakin laysa hunaka naqsun fi ilmi Daud wa kullan atayna hukman wa ilma. Dalam ayat ini Allah memberikan kelebihan kepada Sulaiman dibanding Nabi Daud dalam perkara pemahaman ini. Pemahaman Nabi Sulaiman lebih bagus, lebih tepat daripada Nabi Daud. Akan tetapi tidak ada kekurangan pada ilmu Nabi Daud. Karena Allah menyatakan masing-masing Nabi ini kami berikan hikmah dan ilmu. Lalu beliau berkata, وانظر إلى هذه الآية الكريمة لما ذكر الله عز وجل ممتاز به سليمان من الفهم فإنه ذكر أيضا ميزات داود عليه الصلاة والسلام فقال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وذلك حتى يتعادل كل منهما فذكر الله تعالى ما اشترك فيه من الحكم والعلم ثم ذكر ما امتاز به كل واحد منهما الآخر. Perhatikan ayat yang mulia ini. Ketika Allah menerangkan keistimewaan Nabi Sulaiman tentang pemahaman, Allah pun menerangkan keistimewaan Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Allah berfirman, kami tundukkan gunung kepada Nabi Daud. Untuk apa diterangkan masing-masing keutamaan ini? Untuk penjelasan yang adil antara kedua-duanya. Allah menerangkan mereka sama-sama punya hikmah dan ilmu. Kemudian Allah menerangkan masing-masing mereka punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Keutamaan Nabi Sulaiman adalah pemahamannya yang lebih benar, dan keutamaan Nabi Daud adalah ditundukkan gunung, bahkan besi dipilih-pilih sehingga gurali ku Nabi Daud alaih salatu wassalam, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Lalu setelah itu beliau berkata, wa hadza yadulluna ala ahamiyatil faham wa annal ilma laysa kullasyai. Penjelasan itu menunjukkan pentingnya pemahaman dan bahwa ilmu itu bukanlah segala sesuatu. Ilmu bukan yang terpenting. Ada yang lebih penting daripada ilmu, yaitu pemahaman. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Idza kana indaka wi'aan ahaduhuma fihi ma'un sakhin dafi wal akhar fihi ma'un barid qaris. Wal faslu syita. Faja'a rajulun yuridul iktisal minal janabah. Faqala ba'dun nas al-afdal an tastakhdimal ma'al barid. Wadhalika li'annal ma'al barid fihi masyakkah. Lian Nabi alaihi salatu wasallam qala ala adullukum ala yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat qalu bala ya rasulullah qal isbagul wudu ala al makarih. Contoh kedua, bila di hadapan kita ada dua wadah, satu berisi air yang hangat, satu berisi air dingin yang kata orang Sunda nyacep. Tiis, bahasa Arabnya qaris, nyecep bahasa Indonesia apa ya? Yang dingin aja, tapi nyecepnya apa ya? Dan musim saat itu musim dingin, seperti sekarang. Di daerah Timur Tengah musim dingin. Dingin gak? Bingit, Lembang aja kalah ya. Kita harus pakai kupluk, harus pakai kaos kaki, kaos tangan, dan seterusnya. Lalu ada orang yang ingin mandi janabat. Milih mana, yang hangat atau yang dingin? Ada orang yang berkata lebih utama yang dingin tuh. Musim dingin mandi dengan air es, kebayang tuh. Lebih afdol mandi di musim dingin dengan air es. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur masyakkah. Masyakkah itu kesulitan, penderitaan. Karena Nabi SAW bersabda, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan. Dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa dan meningkatkan derajat. Dijawab oleh para sahabat, mau ya Rasulullah. Salah satunya adalah isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di saat makari. Makari itu kondisi yang tidak kita sukai, seperti dingin harus mandi atau wudu, tapi wudunya harus disempurnakan gitu. Kan inginnya cepat-cepatnya wudu nantinya, tapi istia'atu, inginnya dengan air hangat. Tapi dengan air dingin masyakkah penderitaan itu lebih besar, lebih menderita. Dan ini yang bisa menyebabkan dosa terhapus, derajat terangkat. Makna dari contoh tadi adalah menyempurnakan wudu di musim dingin dengan air dingin lebih utama daripada menggunakan air hangat. Karena unsur masyakohnya lebih besar. Jadi orang ini memfatwakan pakai air dingin. Ini ilmu hadisnya ada. Dia berilmu. Ilmu tentang hadis tersebut. Tapi dia keliru dalam memahami hadis ini. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, fahalil khata fil ilmi au fil faham. Apakah orang ini salah dalam hal ilmu atau dalam hal pemahaman? Al-jawab annal khata fil faham. Jawabannya dia salah, keliru dalam memahami. Kalau ilmunya tidak salah, dia tahu hadis tadi. Hanya pemahaman tentang hadis ini serta penerapannya itu yang keliru. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika menyatakan isbagul wudu alal makarih, bahwa amal yang bisa menggugurkan dosa, meningkatkan derajat itu berwudu pada kondisi yang tidak disukai. Beliau tidak menyatakan pilih air dingin ketika berwudu. Tidak mengatakan begitu. Apa perbedaan dua ungkapan itu? Kalau umpamanya hadis tadi menyatakan pilih air dingin di musim dingin untuk berwudu, ya berarti itu yang paling afdol. Tapi Nabi SAW menyatakan wudu disempurnakan dalam kondisi yang tidak disukai, maknanya orang itu tidak terlarang, tidak mafdul menggunakan air selain yang dingin untuk berwudu. Itu yang pertama, tidak dilarang. Kedua, ayat menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ini yang kedua. Ada kaidah ketiga, la dharara wa la dirara, tidak boleh memberi madarat, tidak boleh memadaratkan diri sendiri. Coba kalau musim dingin wudu dengan air es, ada madarat enggak? Ada. Bisa sakit apa tidak? Bisa. Apalagi orang yang punya penyakit impor dari Jepang, kaligata. Bukan dari Jepang, kata-kata. Tahu kaligata apa bahasa Indonesia kaligata? Semacam apa namanya alergi kalau kena dingin, baik air termasuk angin, hawa dingin, bentol-bentol.

dingin, kena air dingin, kena angin, kayak begitu muncul. Bisa timbul mudarat? Iya, maka tidak boleh. Tidak boleh melakukan sesuatu yang kita duga kuat, kalau sesuatu itu dilakukan bisa memberi mudarat kepada kita. Sakit atau ada keluhan-keluhan lain. Nah, dari semua pertimbangan tadi, berwudu dengan air hangat ketika musim dingin itu lebih utama karena terhindar dari apa? Mudarat. Kemudian kekitanya lebih memudahkan dan lebih semangat. Kalau umpamanya di antara antum pernah mengalami musim dingin di negeri lain, kalau di kita kan enggak mengalami musim dingin panas. Umpamanya di daerah utara atau di selatan. Utara umum seperti Eropa, Amerika, Asia Timur seperti Cina, Korea, Jepang mengalami musim dingin. Sekarang nih bulan Desember, Januari puncaknya. Kadang-kadang es turun, salju di mana-mana. Itu harus yang kelihatan kayak penjahat, yang kelihatan hanya mata. Dan wanitanya kayak ahwat semua tuh, tertutup semuanya. Kalau di musim dingin ke negeri-negeri kafir seperti itu aman. Semua wanitanya jadi ahwat, semua laki-lakinya jadi garong. Pakai kuplu, kalau telinga terlihat mesti sakit ini. Si ini pipi diciwit, baal dah. Tidak terasa, saking apa? Saking dinginnya. Coba bayangkan ketika datang waktu sholat berwudu, kalau di masjid-masjid, di rumah-rumah ada heater, ada pemanas. Jadi wudu itu enak dengan air yang hangat. Nah, tapi kalau umpamanya di tempat-tempat umum yang tidak ada air hangatnya, aduh. Sama dengan berwudu dengan air es itu. Baal begitu diguyur, diciwit, tidak terasa. Diraba, dipukul-pukul, tidak terasa. Baal mati rasa. Dan mungkin saja bisa menyebabkan darah beku, mungkin. Sudah dingin oleh udara, diguyur lagi. Apalagi kalau umpamanya minus di atas 30, ya. Air itu mau menetes, sebelum menetes sudah jadi es itu. Umpamanya kita gelas dilempar, tek, jatuh, teh plek, sudah jadi es. Dilempar umpamanya ke atas, gelas di sini, tong, masih dalam bentuk air tuh. Begitu jatuh, teh sudah pecah jadi es. Saking apa? Saking dinginnya. Bayangkan berisiko beku juga pembuluh darah kita dan itu mudarat. Maka untuk menghindarkan mudarat, untuk memberi rasa nyaman, untuk lebih menyempurnakan wudu, maka menggunakan air hangat ketika itu afdol, lebih utama daripada yang tadi. Ini beberapa contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga saya tambahkan. Dan ini pernah dibahas termasuk di sini berkali-kali, tapi saya ulang enggak apa-apa. Siapa yang bosan, terserahlah. Jangan bosan. Suatu saat Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Anak itu Ibnu Umar, ceraikan istrimu tuh. Ibnu Umar bingung tuh. Di satu sisi dia masih sonok bogoh ke istrinya, di sisi lain ini ayahnya yang perintahkan, takut durhaka dia. Akhirnya dia nanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ati abaka, taati bapamu, ceraikan istrimu. Diceraikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak nanya, apa alasan bapamu menceraikan menyuruh kamu menceraikan istrimu. Enggak. Taati bapamu, ceraikan istrimu. Ini hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada di dalam bab Birrul Walidain. Tentang berbuat baik kepada orang tua. Akhirnya diceraikan. Ini ilmu, hadis.

Di zaman Imam Ahmad ada orang yang datang, "Ya Imam, ayahku menyuruh aku menceraikan istriku. Padahal aku masih sono bogoh. Ceraikan jangan." Apa kata Imam Ahmad? "La tutaliqha, jangan kamu ceraikan." Jadi fatwa Imam Ahmad ini bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Secara sepintas begitu. Orang ini kemudian menyanggah, bukankah Ibnu Umar ketika disuruh menceraikan istrinya oleh ayahnya, oleh Umar, Nabi SAW menyuruh ceraikan, taati bapakmu. Si Horeng, apa si Horeng itu? Ternyata orang ini tahu hadis ini. Imam Ahmad tahu enggak hadis ini? Lebih tahu atau mungkin orang ini tahu juga dari Imam Ahmad karena berguru ke Imam Ahmad. Apa lupa beliau? Enggak mungkin lupa. Apa sengaja menentang hadis untuk memberikan fatwa yang berbeda dengan hadis? Enggak. Apa kata Imam Ahmad? "Hal abuka Umar?" Apakah bapakmu itu Umar? Gitu kan? Apa bapakmu Umar? Apa maknanya? Maknanya Umar ketika menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu pasti alasannya syar'i, bukan hawa nafsu. Bukan karena sentimen kepada mantu, tapi pasti berdasarkan ilmu. Dan Nabi SAW percaya 100% ke Umar. Tanpa nanya alasannya apa, pokoknya taati bapakmu, ceraikan istrimu. Adapun orang di zaman Imam Ahmad, orangnya itu tidak seperti Umar. Mungkin dia menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena hawa nafsu. Karena sentimen pribadi, karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Mungkin dianggap kurang pemberiannya ke mertua gitu. Dia pernah bikin kopi yang mertua mungkin. Akhirnya disuruh. Makanya pasti alasan tidak syar'i. Dari sinilah maka wajib kita memahami alasan kenapa Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Kenapa Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar mentaati bapaknya. Itu pokoknya alasan menceraikan. Makanya ketika kasus ini terjadi di zaman Imam Ahmad, Imam Ahmad menyatakan jangan taati bapakmu, jangan ceraikan istrimu. Kenapa? Alasan bapaknya ini tidak syar'i. Ini salah satu contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Kadang orang punya ilmu tapi salah memahami isi ilmu itu. Orang faham ayat, faham hadis, orang hafal ayat, hafal hadis, tahu artinya, tapi pemahaman, istidlal, penerapan dari ayat dan hadis itu mungkin tidak faham sehingga keliru dan salah. Dari sinilah maka kita mengetahui wajibnya kita memahami wahyu secara benar. Bagaimana cara memahami wahyu yang benar? Pertama, fahami wahyu dengan ilmu. Apa ilmunya? Ya ilmu ulum syar'iyah. Seperti tafsir, seperti hadis, seperti fiqih, usul fiqih. Dan basic dari semua itu pasti harus berbahasa Arab. Bahasa Arabnya bukan sekedar nahu sorof saja, sematapan. Itu enggak cukup. Bisa keliru juga. Harus menguasai ilmu balaghahnya, ilmu sastra, badi, bayan, ma'ani yang seperti itu. Karena kalau faham nahu sorof keliru. Saya pernah umpamanya sholat di sebuah masjid daerah Bogor sana, sholat maghrib, imamnya di pondok pesantren, waladzolin, celengkeng saya sendirian, amin. Yang lain nggak ada amin, hanya saya dengan imam. Setelah imam beres amin, breng teh si makmum. Amin. Uluh. Beda. Eta mas setelah beres sholat, si Imam Malik lalu menjelaskan. Menurut hadis,
Idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, aminkan oleh kalian. Idza ammanal imamu, ammana itu fi'il madhi. Artinya telah, kalau imam telah beres mengatakan amin, kalian silakan baru mengatakan amin. Jadi enggak boleh aminnya bersamaan dengan imam. Jadi intinya nyindir ke saya kan, karena saya hanya satu yang amin bersama imam. Satu yang lainnya aminnya setelah imam. Saya dalam hati, ini orang baru tahu nahwu shorof dasar. Itu pernah belajar balaghoh. Tapi untuk dibantah di sana enggak bagus. Dibantahnya besoknya berdua gitu ya. Dan alhamdulillah beliau menerima, tapi enggak tahu berubah apa enggak gitu ya. Itu pertama tuh. Itu yang pertama. Saya kasih contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan penggunaan fi'il madhi. Ada kaidah saya bilang. Apabila fi'il madhi diapit oleh idha, huruf syartiyah dan huruf jawab, maknanya jadi fi'il mudhari. Ya. Ada orang khutbah Jumat. Setiap baca ayat selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di akhirnya baca ayat dulu, terakhir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terbalik nih orang. Beres sholat saya tanya, kenapa ta'awudznya di akhir? Karena Nabi karena Allah menyatakan idza qara'ta al-Qur'an fasta'in billah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an berlindung. Qara'ta ini fi'il madhi, telah. Fa idza qara'ta al-Qur'an, kalau kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'in billah, berlindunglah kamu kepada Allah. Akhirnya baca Qur'an dulu terus ta'awudz. Kan dibaliknya. Saya tanya, Bapak kalau Bapak mau sholat, wudhu dulu, sholat dulu. Ya wudhu lah, tersah itu lamun sholat lah terus wudhu. Kan ayatnya, idza kumtum ila sholat, faghsilu wujuhakum. Kalau ini kuntum ini fi'il madhi. Kalau kalian sudah selesai melakukan sholat, silakan berwudhu. Ini ayatnya. Tapi kan hadis, berarti ayat itu maknanya bukan telah berwudu, tapi akan, telah sholat, tapi akan sholat. Idza kumtum ila sholah fagsilu, idza dengan fa, mengafid fi'il madhi, maknanya mudhor. Itu banyak ayat dan hadis Pak yang kayak begitu. Ini salah satu contoh, ya. Orang tahu ilmu dasar, belum cukup ilmu yang dibutuhkan untuk menerapkan dalil, tapi dia sudah menerapkannya di level dia. Akhirnya keliru, salah. Nah ini contoh pemahaman lebih penting daripada ilmu. Fahami ilmu dengan, fahami al-wahyu dengan ilmunya. Kalau tidak memahami, rujuk kepada orang yang berilmu. Inilah yang dimaksud perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu, ya. Inilah adab yang ke-12 yang harus diperhatikan oleh para thullabul ilm, yaitu memahami secara benar terhadap wahyu Al-Qur'an dan sunnah. Ini poin terakhir dalam bab ini. Insyaallah kita lanjut ke fasal berikutnya, al-asbabul mu'inah ala talabil ilm, ya. Ada beberapa penyebab yang bisa membantu kita dalam memahami ilmu. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Ya, ada mic.

0: Jake.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana mengenai perbedaan pendapat antara Syekh Albani rahimahullah dengan Syekh Bimbas rahimahullah mengenai bangkit dari ruku?
2: Ke bawah?
1: Betul, ya. Itu apakah berkaitan tadi dengan pemahaman? Kan dua-duanya memahami yang berbeda ketika bangkit. Ya, seperti itu. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam masalah fiqih, para ulama banyak perbedaan. Kadang-kadang tadad. Tadad itu kontradiktif. Adapun masalah akidah tidak ada perbedaan. Jadi kita sudah pernah membahas salah satu adab adalah rihabatus sadr fi masailil khilaf. Wajibnya berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Maksud yang diikhtilafkan masalah fiqih. Adapun masalah akidah manhaj itu sama. Syekh Al-Albani dengan Syekh bin Baz banyak perbedaan dalam masalah fiqih. Tapi masalah akidah sama. Imam madhab yang empat, perbedaan masalah fiqih banyak. Tapi akidah mereka sama. Jadi berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan hanya masalah fiqih. Di antara perbedaan antara Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani dalam masalah sholat. Salah satunya yang ditanyakan ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Syekh Al-Albani dalam kitab sifat sholat Nabi menyatakan sedekap setelah ruku adalah bid'ah dhalalah. Boleh jelaskan dalam kitab sifat sholat Nabi. Itu bid'ahnya orang-orang najd kata beliau. Kenapa? Karena para masyayikh di Saudi rata-rata sedekap. Syekh bin Baz, Syekh Al-Uthaymin yang kita pernah bahas dalam kitab ini, kitabul ilmi beberapa pertemuan yang lalu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Al-Bassam, semuanya sedekap. Adapun Syekh Al-Albani dan masyayikh Yordan, murid-muridnya, semuanya ke bawah. Itu contoh yang pertama. Kedua, ketika turun sujud dan bangkit dari sujud. Kalau para masyayikh di Najd, di Saudi, itu kedua lutut dulu. Dan ketika bangkit, kedua tangan dulu. Baru lutut. Adapun Syekh Al-Albani sebaliknya, kedua tangan dulu. Dan ketika bangkit, dua lutut dulu. Ini ikhtilaf. Ya. Termasuk umpamanya tentang masalah al-ajan. Al-ajan itu ketika bangkit dari sujud, Syekh Al-Albani mensunahkan ada duduk istirahah, kemudian melakukan ajan. Ajan itu artinya mengepalkan kedua tangan, kemudian menekankan ke tanah ketika bangkit dari sujud dan mendahulukan kedua lututnya. Al-ajan namanya. Itu beliau. Adapun para masyayikh di Saudi justru mengkritik. Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan la jadida fil Islam. Di dalam sebuah kutaib tidak ada hal perkara baru di dalam agama. Ini mengkritik pendapat Syekh Al-Albani seperti ini. Ya. Nah, ini semua perbedaan menunjukkan mereka semua punya ilmu tentang hadis-hadis berkaitan dengan itu, tapi pemahamannya yang berbeda. Didasarkan kepada ijtihad masing-masing. Siapapun yang benar, siapapun yang salah, tidak ada dosa. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Karena mereka masing-masing mujtahid. Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrun fa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang ulama mujtahid berijtihad, ijtihadnya benar dapat dua pahala, kalau ijtihadnya salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Apakah perbedaan itu menunjukkan perbedaan pemahaman? Ya betul. Ilmunya sama, sama-sama tahu dalil. Tidak hanya tahu tekstual dari hadisnya, sanadnya, setiap perawinya mereka juga hafal di luar kepala. Apa ini sahih atau tidak, nyambung atau tidak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawi-rawinya thiqat dan dhabit atau tidak, mereka semua tahu semuanya itu, cuma pemahaman di antara mereka yang berbeda, ya. Tapi karena dua-duanya mujtahid, ya. Dua-duanya walau salah mau benar tidak ada yang dosa. Kalau salah satu pahala dosanya diampuni, kalau benar dua pahala. Nah, adapun kita ikuti sikap mereka. Bagaimana sikap yang benar? Fahami dalil kedua-duanya, ambil yang menurut kita lebih kuat dalilnya, toleranlah kepada pendapat yang tidak kita ambil. Jangan dibidahkan yang tidak kita ambil, ya. Oleh karena itulah maka ketika orang bersikap seperti itu lalu sholat bareng dengan dua pendapat yang berbeda, gak akan ribut. Saya pernah sholat di samping murid-murid Syekh Al-Albani, di samping ada Syekh Ali Hasan, ada Syekh Masyur Hasan Salman. Ketika sami Allahu liman hamidah ke sini, saya mereka ke bawah. Gak ada teguran beres sholat, nahat sidakab, karena beliau tahu ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi tadi Pak Dentis.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Barakallahu fiik
2: Ustaz. Wafika barakallahu.
0: Saya ingin bertanya tentang banyaknya kalau kita baca para ahli, ya, katakanlah dari ilmu kedokteran, yang banyak masuk Islam karena mereka katakanlah seperti profesor bagian kandungan, dia setelah membaca ataupun memahami proses kelahiran, dia kemudian menjadi seorang muslim. Nah, pertanyaan Ustaz, kalau kita tadi yang saya pahami, lebih baik kita memahami dulu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ilmu, Ustaz. Nah, untuk kasus-kasus demikian bagaimana, Ustaz? Demikian mungkin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Di dalam kitabul ilmi ini, di bagian akhir ada tanya-jawab. Salah satu pertanyaannya adalah tentang al-i'jazul ilmi. Ini susah menerjemahkannya. Tapi al-i'jazul ilmi adalah maknanya hasil riset, hasil penemuan, hasil eksperimen dari para ahli ilmu-ilmu dunia, sains, ya, teknologi termasuk kedokteran yang hasilnya sesuai dengan Quran Sunnah. Sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Seperti umpama ilmu genetika. Ayahnya hitam, ibunya hitam. Mungkin enggak anaknya putih? Mungkin. Itu bisa di apa namanya? Dijelaskan secara teori oleh ilmu genetika tadi. Dan itu menjadi al-i'jazul ilmi atas sebuah hadis. Seorang suami istri, dua orang berarti, ya. Sepasang suami istri dua-duanya hitam, anaknya ternyata putih. Sampai suaminya nuduh si istrinya serong. Gak mungkin kita dua-duanya hitam kok anak kita putih. Gitu, jangan-jangan kamu, kayak gitu tuh, surrogation dia. Lalu mengadulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijelaskan, ya. Apa pernah ada unta yang dua-duanya merah kemudian anaknya ada putihnya? Iya, begitu juga kamu. Ini menunjukkan bahwa sangat mungkin dua orang tua dua-dua hitam anaknya putih, mungkin. Bukan berarti adanya perselingkuhan. Dan ternyata di kemudian hari terbukti secara genetika sangat mungkin sepasang suami istri yang dua-duanya hitam anaknya putih. Yang disebut dengan al-ijazul ilmi, ya, itu yang pertama contohnya, ya. Contoh kedua, Al-Qur'an menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam kandungan ibu mulai dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, itu sebelum ada ilmu kebidanan atau ilmu kedokteran modern. Belum terbukti benar tidaknya penjelasan ayat tersebut. Ternyata di kemudian hari terbukti. Itu yang disebut dengan apa? Al-i'jazul ilmi. Ya. Maknanya hasil research, hasil eksperimen, hasil penyelidikan ilmu modern di bidang apapun. Yang ternyata hasilnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin, sangat mungkin. Membantu untuk memahami ayat Al-Quran, ya boleh. Tapi enggak boleh dijadikan alat khusus, penafsir khusus, penafsir pokok, alat pokok untuk memahami Quran Sunnah. Hanya pembantu saja, membantu, menguatkan boleh. Dalil pokok tidak boleh. Sebab apa? Sebab hasil penelitian ilmiah modern sifatnya nisbi. Sekarang dianggap betul 100%, besok lusa terbukti keliru, salah. Ketika ini dianggap betul 100% dan dianggap dalil kebenaran ayat, setelah terbukti salah keliru nanti ayatnya disalahkan. Oh berarti ayat itu salah. Salah satu contoh begini, ada berita udah beberapa puluh tahun yang lalu. Ada pertambangan entah minyak entah apa di daerah Rusia gitu. Menggali dengan kedalaman sekian ratus meter, penggali itu mendengar jeritan orang yang disiksa. Lalu dihubung-hubungkan, itulah jeritan alam kubur. Kan gitunya. Lalu ini menguatkan alam kubur itu ada. Ini buktinya, orang menggali ke kedalaman sekian, itu ada orang yang menjerit-jerit. Seperti yang sedang disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Sampai merinding orang-orang yang mendengarnya. Ketika ini diceritakan yang bacanya juga merinding ikut. Nah, ini bukti kebenaran adanya azab kubur. Sebagai dalil pendukung iya. Tapi dalil pokok gak boleh. Ternyata di kemudian hari terbukti itu beritanya bohong, hoax. Yang dibikin-bikin gitu ya. Dan secara akidah juga enggak, antara alam barzakh dengan kuburan kan kita sudah jelaskan dua hal yang berbeda tapi memang berhubungan, masih terkait. Ternyata itu hoax, coba bayangkan kalau itu dijadikan dalil pokok tentang adanya azab kubur, lalu orang percaya oh azab kubur itu ada, ternyata hoax, bohong, oh berarti azab kubur tidak ada. Nanti begitu efek buruknya. Jadi al-ijazul ilmi hanya dibolehkan sebagai penjelasan penunjang dari ayat atau hadis. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil pokok untuk mengukur kebenaran ayat dan hadis. Ya itu dibolehkan. Dan sangat mungkin al-ijazul ilmi menjadi jalan hidayah bagi orang-orang tertentu. Ya betapa banyaknya orang yang masuk Islam dari kalangan kedokteran hanya karena meneliti sesuatu kemudian ternyata ada ayatnya. Jadi ketika katanya ada seorang profesor ahli kulit di Jepang gitu ya, dia menyatakan ternyata yang merasakan dalam tubuh manusia itu kulit. Panas, dingin, sakit dan segala. Kalau kulitnya sudah terkelupas, tinggal dagingnya ini enggak ada rasa, enggak mati rasa, tapi kulit. Nah, lalu ada mahasiswa muslim. Oh, agama kami 1400 tahun lebih yang lalu sudah menjelaskan itu dalam ayat. Lalu dicantumkan ayatnya. Tentang ahli neraka ya, kullama nadidat juluduhum. Ketika kulit-kulit ahli neraka itu sudah habis gitu ya, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka lebih merasakan lagi adab. Karena yang merasakan panasnya dan siksa sakitnya itu kulit. Itu kulit diganti terus. Itu yang menjadi penyebab kulit ahli neraka ketebalannya sampai 3 mil. 3 mil itu tidak kemana, ya, ke alun-alun aja gitu. Setebal itu kulitnya. Jadi kebayang azab yang terasa oleh mereka. Tercengang profesor ini. Lalu dia meminta izin mencantumkan ayat ini dalam karya ilmiah. Tak kemudian katanya masuk Islam. Ya, ini al-ijazul ilmi. Ya, dan itu boleh dijadikan sebagai penunjang dari penjelasan ayat atau hadis, tapi tidak boleh dijadikan sebagai penjelasan atau dalil pokok, dan sangat mungkin itu menjadi jalan hidayah bagi orang kafir. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mangga, terakhir ya. Ini pertanyaan mewakili mak-mak. Mak-mak turut suami biasanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya tentang Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16, kalau gak salah, tentang Fatakallahu mastatautum Ustaz taqwalah, sesuai dengan kemampuan, Pak. Begitu Ustaz yang saya tanyakan, bagaimana menurut
2: pertanyaannya?
3: Pertanyaannya takut salah memahami arti kemampuan di sini, Ustaz.
2: Iya. Mohon dijelaskan. Fattaqullaha mastata'tum, maknanya bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Semaksimal. Artinya jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Dan makna itu selaras dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dua ayat itu sama maknanya. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maknanya semaksimal kemampuan kalian untuk melakukan ketakwaan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang melakukan ketakwaan ala kadarnya, padahal dia bisa lebih dari itu, maka dia tidak bertakwa dengan sebenar-benar takwa, tidak bertakwa dengan mastata'tum tadi. Tapi dia termasuk taksir. Taksir itu lalai. Seperti umpamanya sholat. Harusnya di awal waktu berjamaah ya bersama imam di masjid. Nah, lalu ada orang, saya mah belum mampu di awal waktu setiap sholat di masjid. Saya mah paling mampunya zuhur tuh jam 2 sendirian di rumah ngebut gitu. 4 rakaat 2 menit beres, mampunya saya segitu. Lalu berakar, kenapa kamu dosa? Enggak kan, fattakullah mastatautum. Mampunya saya segitu. Ini keliru. Dia tafrid atau taksir di dalam mengamalkan ayat. Taksir itu asal-asalan, berleha-leha, kurang. Padahal dia mampu lebih dari itu. Secara fisik dia mampu, umpamanya di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam, mampu pasti, enggak ada udzur. Tapi karena rasa malas, karena iman yang kurang, akhirnya dia merasa tidak mampu dan berat. Padahal dia mampu. Nah, sebenarnya bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Harus dibedakan antara tidak mampu dan tidak mau gitu. Dia mampu tapi tidak mau, ya. Nah, seperti itu maknanya. Jadi fattaqullaha mastata'tum sama dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi semaksimal kemampuan yang kita bisa. Satu lagi tadi sudah kadung ngacung. Mana mic? Diambil lagi. Bonus ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau menanya tentang seorang ulama Ibnu Qayyim yang dia membeberkan tentang ilmu kesehatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bagaimana tentang sabda Rasul tentang istifti qalbik. Bertanyalah, minta fatwa kepada dari kamu sendiri itu maksudnya gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Imam Ibnu Qayyim disebut sebagai bapak kedokteran Islam. Bukan Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina, bukan saya yang ngomong ini. Dikafirkan oleh para ulama. Termasuk Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Ibnu Sina kafir. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Tapi ini dijadikan sebagai tokoh muslim. Bahkan ada masjid namanya Ibnu Sina. Ada. Pasti di fakultas kedokteran tuh. Ya. Ada pernah ada pertemuan beberapa tokoh agama se-Bandung. Saya diundang di sebuah rumah sakit Islam. Dia ada islamisasi dalam segala hal, termasuk nama gedung. Saya bilang, kalau gitu ada gedung Ibnu Sina. Ganti itu. Apa jawabnya? Kita tidak menemukan orang sehebat Ibnu Sina dalam kedokteran. Ada banyak, saya bilang. Ibnu Qayyim lebih hebat. Apa keberatan dengan Ibnu Sina? Al-Ghazali mengkafirkan beliau. Syekh Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul juga mengkafirkan itu. Alasannya apa? Ini bukan saya yang ngomong. Para ulama yang lembut. Al-Ghazali keras apa lembut? Lembut dikenalnya. Mengkafirkan selembut itu. Apalagi yang lebih kerasnya gitu. Kenapa tidak disebut umpamanya Ibnu Qayyim? Beliau bapak kedokteran yang masyhur. Salah satu buktinya adalah ada sebuah kitab namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini tentang buku sejarah. Tapi di dalam buku kitab ini ada satu bab yang diberi judul At-Tibun Nabawi. Jadi kedokteran ala Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dari buku ini kelihatan beliau seorang dokter, seorang tabib. Yang kemudian mengkolaborasikan ilmu kedokteran, ketabibannya itu dengan ayat dan hadis yang sahih. Nah makanya lahirlah At-Tibun Nabawi. Pada intinya beliau seorang dokter. Seorang tabib yang menguasai ilmu kesehatan, menguasai ilmu anatomi tubuh. Lalu sebagai seorang ulama juga beliau mendukung teori-teori kedokterannya itu dengan nas, ayat, hadis dan ucapan para sahabat. Lahirlah At-Tibun Nabawi seperti itu. Ya. Jadi beliau bukan berarti memahami ayat dan hadis berdasarkan ilmu kedokteran. Tidak. Beliau sendiri seorang ulama. Keulamaannya sudah tidak ada lagi yang meragukan dilihat dari buku-buku karyanya. Dalam masalah akidah. Dalam masalah-masalah terutama tazkiyatun nufus. Dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih juga beliau berbicara. Ahli sejarah juga. Karena Zadul Ma'ad adalah buku sejarah pada intinya. Nah di sana ada At-Tibun Nabawi. Jadi intinya bukan memahami Quran Sunnah dengan ilmu kedokteran yang beliau miliki, tapi justru beliau basic awalnya seorang ulama. Yang kemudian pemahaman beliau tentang ilmu kedokteran menyebabkan beliau lebih paten, lebih mendalam ilmu kedokterannya karena ditunjang dengan nas-nas ayat dan hadis-hadis yang sahih. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih, dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
8: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz, menghafal. Hafalkan. Dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma. Setelah juz amma, juz ketiga ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah. Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar. Ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
7: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
9: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.
11: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذب

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melebarkan hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Dahulu, waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi. Ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam, ketika kita safar lalu berdoa, ketika kita saum lalu berdoa, di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa, sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan solihah. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbaik buat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
5: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
6: Alhamdulillahirabbil alamin.

justru menyerahkan penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak.

penyakit yang parah. Apa yang terjadi, apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita? Bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal, ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai?

Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia. Dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dalam semua urusannya, baik dalam urusan-urusan dunia apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya ini

menggambarkan bahwa iman kita lemah, menggambarkan bahwa pengetahuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah, sempurnanya keperkasaannya, sempurnanya kekuatannya itu lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk, waktu kita sakit yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi Rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang Maha Pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, yang Maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka, yang Maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dimudahkannya, jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya, bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Coba kita perhatikan, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar, dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir untuk keluar rumah, bismillahittawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri, bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan.

sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicukupi?

bersandar diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita dahulukan sebelum melakukan usaha-usaha duniawi, usaha-usaha zahir. Yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah tawakal yang sesungguhnya.

0: dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh ini merupakan sebab kecukupan darinya atas semua urusan-urusan yang kita jalankan. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di, apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
4: Ustaz, afwan Ustaz.
2: Iya.
4: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
2: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar, ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya, ya. Sekali masuk enggak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya? Katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Pertama, harus memiliki tekad yang kuat, menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya. Menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha, lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan. Disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa, hari Rabu apa Kamis yang lalu, tentang benteng wanita muslimah. Benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insyaallah Allah akan mempermudah hijrah kita.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini, kebenaran mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
6: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya, ya, apa yang saya pegang ini, ya, kita sebut dengan nama tisu. manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan. Dan yang kita sepakati, tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita, berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu. Ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Maka keluarkan itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertobat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَ سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية.

0: تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim, dia melakukan tiga sikap. Pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya, Pak Ustaz? Terima kasih.
5: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallahu fiik. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan, weh. Tidak ada larangan, ajar-ajaran, cuma anak-anaknya, segano burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya? Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya non, supaya

0: barulah we ya kering kera, apa namanya kemarau bisi barulah mah engke bisi tobros atau makanya saya banjur kucai alasannya itu alasan yang logis yang memang dibutuhkan melihat sikon maka enggak masalah seperti umpamanya barala kemudian di babad bisi aya orai boleh enggak apa-apa karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem. Teu kapanasan bisi diduruk ku aseuna neraka dibanjur ku ieu. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi enggak menyiramkan air. Tapi dengan pelepah enggak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua, itu kekhususan untuk Nabi. Tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi SAW menancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Thalib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kuno itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, penghususan untuk Nabi, penghususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti akan digeni sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas, opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi SAW. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain. menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya perhatikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah. Jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amalan-amalan kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yakni pesan yang begitu yakni begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
3: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja daripada tahajud tanpa witir. Lebih baik witir tanpa tahajud, ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal kalami kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu ayyakum minad dalalati wa minan nar. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tabaraka wa taala dialah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam anugerah dan pemberian yang tak terhingga, yang tak pernah sesaat pun kita semua terputus dari rahmat-rahmat dan anugerah-anugerah dari sisi Allah tabaraka wa taala. Tidak terkecuali betapa besarnya anugerah iman, betapa besarnya anugerah Islam. Terkhusus lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada diri-diri kita kecintaan yang begitu besar terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita berusaha untuk mengamalkan setiap sunnah-sunnah tersebut. Kita berusaha untuk terus memperkaya diri kita agar kita bisa lebih dalam lagi di dalam memahami setiap ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan yang datang baik dari Al-Quranul Karim ataupun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Adapun bahasan kita, ikhwan dan akhwati jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan membahas sebuah pembahasan yang diambil dari kitab Minhajul Qasidin. Taib, sekilas tentang kitab ini, maka kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Taib Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kitab yang berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan erat dengan tazkiyatun nufus ya, yang itu sangat kita butuhkan pada hakikatnya ya, agar ketika kita benar-benar menjalani kehidupan kita terkhusus sebagai seorang muslim, kita bisa mengetahui ya hal-hal apa saja yang bisa benar-benar bermanfaat untuk diri-diri kita dari sisi ilmu agama. Taib. Kemudian ya, satu hal yang cukup penting juga untuk kita ketahui sebagai prinsip di dalam mendasari permasalahan tazkiyatun nafs, sebagaimana kalimat tazkiyatun nafs yang bermakna menyucikan jiwa ya, maka hal penyucian jiwa yang paling inti, yang paling penting adalah ketika seseorang berhasil membersihkan apa yang ada di dalam dirinya dari berbagai macam noda-noda keburukan. Ya, yang itu semua bersumber dari kejahilan atau ketidaktahuan. Taib. Seseorang bisa saja terjatuh ke dalam kesyirikan, bahkan terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam amalan-amalan yang tidak memiliki keutamaan, terjatuh ke dalam berbagai macam dosa dan maksiat, ya, maka itu harus segera dibersihkan. Itu merupakan salah satu noda dalam kehidupan kita semua. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, maka cara membersihkannya tiada lain adalah dengan kita mempelajari ilmu agama. Dengan kita belajar apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengetahui, ya, maka seseorang tidak akan tahu yang mana syirik, yang mana tauhid kalau seandainya mereka tidak belajar. Seseorang tidak faham yang mana merupakan ketaatan, yang mana merupakan kemaksiatan kalau ia tidak belajar. Yang mana yang merupakan itu ajaran tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang bukan ajaran dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu semua bisa diketahui dengan cara ia mempelajari ilmu agama. Taib, sehingga perlu untuk kita mengetahui ya bagaimana langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang kata Rasulullah alaihi wasallam, bagaimana ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam diri seseorang ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Kalau segumpal daging ini buruk, seluruh anggota tubuh menjadi buruk. Ala wahiyal qalb, itu merupakan hati, kata Rasulullah alaihi wasallam. Akhlak yang baik, perangai yang terpuji, tiada lain kecuali datang dari hati yang baik pula. Ya, dan sudah kita sampaikan tadi, hati yang baik, ya, hati yang terpuji adalah hati yang terasuh oleh ilmu, terasuh oleh pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana keadaan-keadaan hati yang itu dicontohkan oleh mereka, orang-orang yang berilmu, oleh para ulama. Tayyib. Ka Sufyan ats-Tsauri wa Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Seperti ketika kita mendengar nama-nama seperti Sufyan ats-Tsauri, ya, kemudian Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka adalah orang-orang yang ketika tersebutkan namanya, ya, maka akan taib, baru disebut namanya saja kita sudah merasakan bagaimana kemuliaan-kemuliaan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena betapa seringnya terkisahkan, terjelaskan, terceritakan dari mereka semua kebaikan-kebaikan akhlak, kebaikan-kebaikan yang itu muncul dari hati-hati yang begitu mulia. Taib. Ya. Kemudian penulis melanjutkan, wa inna man hatat rutbatul musammin bil fuqaha wal ulama an tilkal maqamat litashaghulihim bisuwaril ilm min ghairi akhdhi 'ala an-nafs an tablugha ila haqa'iqihi wa ta'mal bi khafaya. Ya. Kemudian, ya, dari sebagian manusia, taib, kondisi atau kebaikan yang tadi kita sebutkan terhapuskan dari diri-diri mereka. Bahkan, ya, ini terjadi di tengah-tengah orang-orang yang dinamai atau dipanggil atau dikenal sebagai para fuqaha, sebagai para ulama. Ya. Dan ini masya Allah, ini merupakan pemandangan yang disampaikan oleh penulis yang taib, ini ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang kita dapati, ya, pemandangan-pemandangan seperti ini. Ada orang-orang yang masyhur dengan mereka, orang-orang ahli fikih, orang-orang yang ahli ilmu, ahli Al-Quran kah itu atau ahli apapun, tetapi, ya, mereka tidak sebagaimana yang dimiliki oleh para ulama yang tadi kita sebutkan seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya. Taib, ya, kebaikan-kebaikan di dalam diri-diri mereka, ya, tidak sebagaimana yang ada dalam diri-diri para ulama terdahulu. Kenapa? Ya, disebutkan di antaranya, ya, karena mereka taib terlalu tersibukan dengan berbagai macam hal-hal atau ilmu-ilmu taib yang pada hakikatnya ilmu tersebut belum waktunya untuk mereka pelajari. Ya. Atau mereka tersibukan dengan ilmu-ilmu tetapi mereka tidak sampai kepada hakikat-hakikat terdalam dari ilmu-ilmu tersebut. Sebagai gambarannya, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa beliau memperingatkan kita dari bahayanya, ya, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, keluar dari ketaatan kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin, itu siapa? Orang-orang khawarij. Taib. Dan kata Rasulullah sebagai peringatan apa? Hati-hati ketika kalian mendengar mereka membaca Al-Quran, niscaya kalian minder mendengar bacaan-bacaannya. Taib. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Akan tetapi bacaan Al-Quran tersebut bahkan tidak lewat kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak pernah menyerap sampai kepada hatinya. Ya, Al-Quran hanya sekedar dibaca, hanya sekedar diperhatikan bagaimana lagamnya. Ya, dipelajari dengan begitu mendalam bagaimana irama ini, irama ini, irama itu. Tetapi mereka tidak pernah sampai kepada hakikat inti dari huruf per huruf yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana itu diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya para sahabat, mereka tidak akan lewat satu huruf dari Al-Quran kecuali mereka telah mengamalkan, mereka telah benar-benar mendalami sedalam-dalamnya. Taib. Bukan tentang hafalan Al-Quran itu, bukan tentang irama dan lagam. Walaupun kita ketahui orang yang memiliki hafalan, orang yang memiliki kebaikan yang bagus di dalam baca Al-Quran, jelas itu adalah nilai plus. Tetapi yang lebih inti dari itu semua apa? Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, mereka benar-benar mengamalkan inti hakikat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Taib. Nah, sebagian orang-orang ketika mereka mempelajari ilmu agama, ya, sehingga kadang-kadang mereka memiliki taib gelar-gelar yang sedemikian rupa, ya, atau bahkan kadang-kadang tidak jarang mereka sendiri yang menggelari diri-dirinya. Akan tetapi tidak seperti ketika para ulama tadi disebutkan namanya, ya, begitu harum nama mereka, begitu luar biasa penyebutan nama mereka, kemuliaan yang terselimuti di dalam diri dari nama-nama mereka tersebut. Taib. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengamalkan hingga kepada akar hakikat dari sebuah ilmu agama. Wa anta tajidul faqih yatakallamu bidh-dhihar wal-li'an was-sabq war-rami wa yafra' at-tafri'at allati tumdi ad-duhur fiha wa la yahtaj ila al-mas'alati minha. Dan kau akan dapati, kata Syekh, kata penulis rahimahullahu taala di sini, ya, seorang yang faqih, seorang yang terkenal dengan kemampuannya dalam ilmu agama. Ya, yatakallam fil dhihar. Mereka berbicara tentang permasalahan dhihar. Ya, berbicara tentang permasalahan al-li'an, as-sabq, ya, tentang ar-rami, ini masalah-masalah furu'. Taib, di dalam masalah agama. Ya. Wa yafra' at-tafri'at allati tumdi ad-duhur fiha. Mereka betul-betul, ya, berdalam-dalam dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya furu'. Bahkan mereka menghabiskan waktu yang begitu panjang dalam hal tersebut, ya, yang terkadang itu semua tidak perlu untuk dipelajari sampai sedalam itu, kata Syekh. Tapi ya, bukan berarti tidak perlu juga, ya, kita perlu untuk mempelajari hal-hal seperti ini, jelas, ya. Tetapi kita dapati banyak juga ulama-ulama yang telah membahas, ya, kita membahas tentang diri kita dulu terlebih dahulu. Tapi di mana hendaknya ketika kita akan memilih ilmu untuk diri kita, jangan sampai kita melupakan hal-hal yang cukup penting, mendasar, yang sangat-sangat basic di dalam kehidupan kita. Taib. Sehingga kata Syekh di sini sebutkan apa? Wala yatakallamu fil ikhlas wala yahdhar minar riya wa hadha alaihi fardhu ain. Ya. Dia tidak membahas tentang permasalahan ikhlas misalnya. Ikhlas ini begitu luas pembahasannya. Ya, oleh karena itu biasanya kitab-kitab tazkiyatun nufus ya awal-awal akan membahas tentang permasalahan-permasalahan seperti ini. Tentang ikhlas, ya, tentang ilmu nantinya sebagaimana yang kita bahas sekarang di sini. Ya, konsep ikhlas yang paling utama, yang paling inti tentu saja yaitu apa? At-tauhid. Ya, seorang mengikhlaskan benar-benar menyempurnakan ibadahnya, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sebelum berbicara tentang ikhlas, dia benar-benar bersih, murni dalam berbagai macam amalan, maka paling intinya adalah dia ikhlas, taib, betul-betul membersihkan amalannya tersebut adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jarang orang-orang tersebut membahas hal-hal seperti ini. Ya. Mereka benar-benar membangga-banggakan apa yang mereka miliki dari ilmu-ilmu furu', ya. Tetapi jarang menyampaikan kepada manusia tentang betapa pentingnya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Taib. Sehingga yang terjadi kesyirikan tersebar di mana-mana. Yang terjadi selanjutnya berbagai macam peribadahan-peribadahan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, merebak, menjamur, ya, menjangkit keumuman kaum muslimin. Menjadi penyakit yang kadang-kadang sulit untuk disembuhkan. Berat untuk diobati. Ketika disampaikan tentang obatnya, ketika disampaikan tentang bahayanya penyakit tersebut, ditolak mentah-mentah. Ya, kenapa? Karena jarangnya para duat ila tauhid. Jarangnya orang-orang yang menyerukan ilmu untuk benar-benar mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Padahal ini adalah di antara ilmu-ilmu inti. Ya. Di antara ilmu-ilmu yang seharusnya sedari awal sudah mulai diperkenalkan, sedari awal sudah mulai ya dijelaskan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah manusia secara keumuman. Wala yahdhar minar riya. Ya, dia tidak pernah memperingatkan dari yang namanya ar-riya. Taib, riya pun adalah satu perkara yang akan merusak keikhlasan seseorang. Ya, merusak tauhid seseorang. Meskipun riya ya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa keadaan sebagai syirik. Ya, kadang-kadang Rasulullah menyebutkan syirik khafi, ya, yang itu merupakan syirik yang tersembunyi atau syirik yang ringan. Taib, tetapi tidak sampai pelakunya keluar dari dinul Islam, agama Islam. Ya. Tetapi jelas itu merupakan dosa besar yang sangat-sangat berbahaya. Wa hadza alaihi fardhu ain, dan yang seperti ini jelas hukumnya fardhu ain. Wajib ain bagi seorang yang akan mulai mempelajari ilmu agama untuk mempelajari ilmu-ilmu yang semisal ini. Taib. Li'anna fi ihmalihi halakuhu. Wal awal fardhu kifayah. Taib, karena orang-orang yang mereka melalaikan untuk mempelajari hal-hal seperti tadi tentang ikhlas, ya, yang bisa merusak keikhlasan, tentang tauhid, taib, ketika dilalaikan mempelajari ilmu-ilmu yang semisal ini, ya, maka ini akan menjadi awal kehancuran dirinya. Ketika seseorang tidak ingin belajar tauhid atau mereka malas mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid, taib, maka mereka akan sulit sekali, ya, untuk bisa kembali kepada Islam. Ya. Wal awal fardhu kifayah. Sedangkan ilmu-ilmu semisal yang tadi kita sebutkan di awal, ya, tentang zihar, ya, tentang li'an dan yang semisalnya, itu adalah ilmu-ilmu fardhu kifayah. Taib. Fardhu kifayah dalam artian apa? Telah banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka telah mempelajarinya. Ya, sehingga apakah kita wajib mempelajarinya? Tidak sampai kepada wajib. Ya, kalau sudah ada yang mempelajarinya, ya, hukumnya bagi yang akan ikut mempelajarinya maka hukumnya sunnah. Taib. Ya, kemudian dilanjutkan dalam kitab walaqad sadaq. Ya, walakin khafiya alaihi annal hisab fardhu kifayah aidan fahalla tushagil bihi wa innama tabahraja alaihi an-nafs li'anna maqsuduha min ar-riya wa sum'ah yahsul bil munadharah la bil hisab. Taib. Ya, maka hal-hal yang seperti ini, ya, tentu saja hendaknya seseorang benar-benar memperhatikan, ya. Pada hakikatnya, intinya, sekalipun itu adalah ilmu-ilmu fardhu kifayah, memang pada hakikatnya kita perlu untuk mempelajarinya. Ya, memang kita perlu untuk pelajarnya, akan tetapi tidak sebesar kewajiban kita untuk, ya, mempelajari ilmu-ilmu yang semisal yang kedua yang tadi kita sebutkan tentang tauhid dan yang semisalnya. Taib, kita lanjutkan terlebih dahulu, ya. Wa'alam annahu qad badalat al-alfadh waharrafat wa naqalat ila ma'anin lam yaridha as-salafus salih. Dan perlu diketahui, ya, di antara permasalahan-permasalahan yang muncul di zaman sekarang, kenapa? Karena munculnya istilah-istilah yang sebenarnya ini istilah lama tetapi difahami dengan makna yang berbeda. Taib, ya. Mereka menggantinya menjadi makna-makna yang lain yang itu tidak pernah sebelumnya ada pada kalangan para salafus salih. Ya, para pendahulu yang saleh. Famin dzalik, dan di antaranya al-fiqh. Kalimat fikih, ya, disebutkan oleh penulis di sini. Kalimat fikih ini adalah istilah. Ya, fikih itu adalah istilah. Taib. Fa innahum tasarrafu fihi bitakhsis. Ya. Jadi di sini akan dijelaskan kenapa kok sekarang ini mulai bergeser, ya. Keutamaan-keutamaan ilmu-ilmu yang terpuji itu malah bergeser kepada derajat ilmu yang tidak setinggi derajat yang seharusnya didahulukan. Taib. Ternyata di antara sebabnya kata Syekh di sini, ya, itu apa? Ketika adanya perubahan makna adanya pergeseran-pergeseran makna. Tayib, di antaranya ya. Di antaranya adalah yang disebut dengan fikih, ya, istilah fikih. Tayib. Ya. Yang mana fikih fa innahum tasarrafu fihi bitakhsis. Orang-orang di zaman sekarang ya, mereka mengkhususkan ilmu fikih ini kepada beberapa permasalahan-permasalahan yang sifatnya furu'. Fa khassuhu bi ma'rifatil furu' wa 'ilaliha. Ya, mereka mengkhususkan kepada permasalahan-permasalahan yang furu'. Tayib. Furu' itu cabang ya, bukan sumber intinya, bukan inti dari agama. Ya tadi, ya kalau intinya seperti ilmu tauhid ya, ilmu tentang akidah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Tayib. Nah, sekarang fikih itu diarahkan ke arah hal tersebut. Adapun kata penulis rahimahullah, walaqad kana ismul fiqh, ismul fiqhi fil asr al awal muntaliqan ala ilmi at-tariq al akhirah. Dahulu itu ketika orang membahas tentang kalimat fikih ya, maka di awal-awal yang dimaksudkan adalah ilmu yang mengantarkan seseorang menuju negeri akhirah. Wa ma'rifatul daqa'iq afatin nufus wa mufsidatil a'mal, dan ilmu pengetahuan tentang ya pendalaman-pendalaman sesuatu yang bisa merusak taib amalan-amalan seseorang ya, kelalaian-kelalaian yang ada di dalam jiwa seseorang, itu ilmu fikih. Taib. Wa quwwatil ihathah bi haqaratid dunya, dan kuatnya ya untuk benar-benar mengetahui, memahami, menguasai tentang bagaimana tercelaknya dunia. Wa syiddati tatallu' ila na'imil akhirah, dan sangat kuat sekali keinginan untuk mempelajari terhadap nikmat-nikmat akhirat. Wa istila'il khauf 'alal qalb, ya benar-benar ya hatinya pun terkuasai oleh sifat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan fikih. Ya. Ini yang disebut dengan fikih. Tayib. Oleh karena itu apa kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, Allah akan fahamkan dia terhadap din, terhadap agama. Ya. Fikih itu pemahaman yang mendalam terhadap perkara apa? Terhadap perkara din, ya terhadap perkara agama, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu syariat dan hal-hal yang semisalnya. Tayyib, ya. Walidzalika qala Al-Hasan Al-Basri, oleh karena itu berkata Al-Hasan Al-Basri, "Innamal faqihu az-zahid fid dunya ar-ragi fil akhirah al-basir bidinihi." Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, yang namanya faqih adalah seorang yang zuhud di dalam kehidupan dunianya. Ya. Tayyib. Zuhud itu kurang lebih maknanya adalah ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia demi kebaikan akhirat, itu makna zuhud. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam kehidupan dunia demi kebaikan akhirat, itu orang yang zuhud. Tayyib, ya. Jadi bukan zuhud itu orangnya betul-betul memiskinkan diri, enggak punya apa-apa, tidak. Tidak mesti sampai seperti itu, ya. Yang namanya zuhud adalah mereka tahu, bisa memilah mana yang bermanfaat untuk dirinya bagi kehidupan akhiratnya, mana yang tidak bermanfaat. Ya, selama memang bisa memberikan manfaat, ya maka dia berusaha untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tayyib, ya. Nah, seorang yang zuhud adalah mereka orang yang faqih. Orang yang faham terhadap ilmu agama. Orang yang memiliki fikih. Tayyib. Ar-raghib fil akhirah, mereka yang betul-betul menginginkan kebaikan kehidupan akhirat. Al-basir bidinihi, memiliki kemampuan atau keilmuan yang baik di dalam agamanya. Al-mudawim ala ibadati rabbi, mereka yang selalu senantiasa terus menerus dalam kondisi beribadah kepada Rabbnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wara' al-kaf an a'radil muslimin, ya. Tayyib. Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul wara', ya. Mereka betul-betul memperhatikan terhadap berbagai macam kehormatan-kehormatan kaum muslimin, ya. Al-afif an amwalihim, mereka menjaga betul terhadap harta-harta kaum muslimin, artinya ya terhadap apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, tidak mudah meminta-minta, ya. Mereka tidak mudah-mudahan untuk merusak kehormatan kaum muslimin dan yang semisalnya. An-nasih lahum, mereka menasihati kaum muslimin, fakana itlaquhum ismul fiqh ala ilmil akhirah akthar. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, kalimat fikih di ulama zaman dahulu adalah seorang yang memiliki keilmuan yang tinggi terhadap ilmu-ilmu akhirat. Ya. Dan pemaknaan seperti ini lebih sering disebutkan oleh para ulama-ulama di zaman dahulu. Adapun sekarang ya, sebagaimana kita ketahui, fikih adalah berbicara tentang permasalahan-permasalahan furu. Sekalipun ya ana tidak menyampaikan bahwasanya ilmu ini tidak penting, jelas sangat penting ya. Dalam beberapa hal justru perlu diutamakan, seperti bab taharah, bagaimana cara seseorang untuk membersihkan dirinya, tentang pengetahuan tentang jenis-jenis air ya, yang semisalnya, jelas ini penting. Tetapi ini harus dibersamai dengan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu apa? Ilmu tentang hati yang tadi kita bahas. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ikhlas ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu dipelajari oleh seorang muslim ya. Tayyib. Kemudian ya, di antara yang selanjutnya, al-lafdhu tsani al-ilm. Di antara orang-orang yang mulai mentahrif atau membawa satu makna kepada makna yang tidak sama dengan makna yang dibawa oleh ulama terdahulu adalah kalimat al-ilm, kalimat ilmu itu sendiri. Faqad kana dhalika yutlaqu 'ala al-'ilm billahi ta'ala wa bi ayatihi. Yang namanya ilmu ya, dahulu itu para salaf mereka memaknai ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ilmu. Ya. Ketika seseorang mengatakan seorang yang berilmu, artinya dia mengetahui tentang Allah. Dia berilmu tentang al-asma was sifat. Dia berilmu tentang bagaimana ya mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Dia tahu nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ia pun memiliki kemampuan atau keilmuan yang mumpuni terhadap ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Ay ni'amahu wa af'alahu fi ibadihi. Demikian pula ya. Orang-orang yang berilmu terhadap ilmu, kalimat ilmu dikatakan seorang alim ya, yang tadi kita sebutkan yang pertama apa? Alim billah. Mereka berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berilmu tentang nikmat-nikmat Allah. Mereka berilmu tentang af'al, sifat-sifat fi'liyah Allah, apa yang Allah tabaraka wa taala lakukan fi ibadihi terhadap hamba-hambanya. Kalau kita tahu Allah memberikan nikmat, maka kita akan bersemangat untuk beribadah. Kalau kita tahu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hukuman, memberikan azab, memberikan siksa, maka kita akan bersegera meninggalkan kemaksiatan. Kita tahu Allah tabaraka wa ta'ala yang menentukan berbagai macam takdir bagi kehidupan seseorang, sehingga kita bisa ridha dengan apapun yang didapatkan oleh kita semua. Karena itu pada hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka nikmat ya, ilmu dengan keberilmuan yang seperti ini merupakan kenikmatan yang begitu besar yang wajib bagi kita untuk dahulukan. Taib. Ya. Fa khassuhu wa samu bihi fil ghalib al-munadhir fi masail fiqh wa in kana jahilan bit tafsir wal akhbar. Kemudian datang orang-orang zaman sekarang mengatakan bahwasanya seorang alim ya, dan mereka menamai diri-diri mereka dengan kalimat tersebut ya, seorang berilmu taib ya, pada keumuman, dan seringkali mereka sampaikan itu semua taib ketika mereka berilmu tentang permasalahan-permasalahan fikihnya ya, fikih yang orang zaman sekarang, bukan fikih yang tadi kita awal bahas ya taib. Wa in kana jahilan bit tafsir wal akhbar, sekalipun mereka orang-orang yang jahil orang-orang yang tidak faham terhadap ilmu tafsir ya, orang-orang yang tidak faham terhadap ya ilmu-ilmu hadis tentang khabar-khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dapat di zaman sekarang begitu sedikit ya orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan ilmu hadis, ilmu tafsir yang betul-betul bersumber kepada sumber yang terbaik ya, kaidah-kaidah di dalam tafsir ya, usul-usul di dalam tafsir, ilmu mustalahul hadis, ilmu tentang periwayatan bagaimana, jarang orang-orang di zaman sekarang taib mengedepankan keilmuan-keilmuan dalam permasalahan seperti ini. Taib. Ketika dikatakan seorang hebat ilmunya, ya, mereka bisa selalu senantiasa menjawab permasalahan-permasalahan fikih. Padahal kadang-kadang permasalahan fikih mereka pun ya tidak didasari oleh landasan yang kuat. Kenapa? Yaitu tadi ilmu hadisnya, taib, ilmu tentang tafsirnya begitu kurang. Ya. Taib, guru kami Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Adni rahimahullahu taala, beliau dijuluki oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah sebagai faqihul Yaman. Ya. Beliau dijuluki sebagai faqih, artinya ahli fikih di negeri Yaman. Taib. Ketika dulu kita meminta, ya, di awal-awal ingin mendapatkan pelajaran tentang mustalahul hadis. Kita bertanya kepada para mustafidun, kepada para masyayikh yang ada di negeri Yaman, siapakah syekh yang paling kuat di dalam permasalahan ilmu mustalahul hadis? Ya, salah seorang ahli mustalah hadis beliau menjawab, tidak, ya, tidak lain tidak bukan, ya, dan sangat meyakinkan beliau mengatakan yang paling faham adalah Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Adni rahimahullah. Kenapa? Ya, itulah alasan kenapa beliau mendapatkan julukan faqihul Yaman, ahli fikih di negeri Yaman. Kenapa? Karena beliau menjamak, ya, di antaranya ilmu mustalahul hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Taib, dan ternyata betul, ya, satu waktu alhamdulillah beliau membuka pelajaran tentang permasalahan ilmu hadis dan itu sangat luar biasa. Ya, menunjukkan betul yang namanya faqih itu adalah orang-orang yang seharusnya faham terhadap permasalahan-permasalahan yang mendasar. Ya, bukan hanya masalah fikihnya saja, pendapat ini, pendapat begitu, tetapi mereka dari detail, dari akarnya sudah memiliki keilmuan seperti itu. Ya, yang mana kalau kita ini masih jauh dari kondisi-kondisi seperti ini, ya, para ulama begitu luar biasa. Taib. Ya, maka dari itu, ya, mari kita sama-sama terus menguatkan diri kita di dalam mempelajari ilmu sampai ke dalam ilmu yang terdalam, ilmu yang paling sumbernya, hakikatnya, ya. Yang umumnya kita pelajari sekarang itu adalah ilmu-ilmu yang hanya ada pada permukaan saja. Kalau ibarat lautan itu hanya ada pada permukaannya saja atau mungkin pinggiran-pinggiran pantai saja yang kita dapati. Tetapi kedalaman-kedalaman ilmu-ilmu hakikat, ya, ilmu hakikat di sini bukan yang macam-macam, ya. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, taib, itu ada pada lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, yang wajib bagi kita untuk benar-benar menyelaminya. Dan insya Allah akan memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa. Ya, taib. Ya, maka itulah ilmu. Ya, itulah ilmu adalah sesuatu yang harus kita dalami sedalam-dalamnya. Ilmu bukan hanya sekedar masalah fikih. Ya, ketika ditanya tentang hukum-hukum bisa menjawab. Tetapi terkadang itu bagus, pada hakikatnya bagus kalau memang bisa menjawab, ya, selama dia memiliki apa landasan. Tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan pendapat-pendapat pribadi, ya, atau berdasarkan kepada pendapat-pendapat yang lemah misalnya, ya, dia hanya menyampaikan begini-begini saja, dia hanya pernah melihat, membaca, mendengar, tidak sampai mendalami kenapa para ulama berpendapat seperti ini, apa landasannya. Ya, lalu bagaimana ulama yang berbeda pendapat dengan mereka, apa landasannya? Ini kedalaman ilmu. Ya, ini adalah kedalaman ilmu. Taib. Ya. Maka seorang yang berilmu yang mendalam melangkah ke arah tersebut. Maka begitulah kita belajar sekarang, ikhwah sekalian. Ya, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai melangkah agak jauh dari langkah-langkah yang biasanya selama ini kita lakukan. Ya. Taib. Mungkin kita sering mendapati ilmu-ilmu yang sifatnya umum gitu ya. Ilmu-ilmu yang kita mudah dapatkan di tepian-tepian. Mari kita mulai masuk ke tengah lautan ilmu dan mulai mendalami, menyelami sedalam-dalamnya, ya, tentang ilmu agama. Taib. Yang biasanya kajian-kajian seperti itu ya didapati dari apa? Kajian-kajian yang rutin, ya, yang disampaikan oleh guru-guru kita yang secara apa istimrar membahas kitab-kitab yang mendasar. Taib, seperti al-usul thalathah, ya, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tentang permasalahan-permasalahan akidah yang begitu mendalam, maka di sanalah biasanya ilmu-ilmu mendasar, ilmu-ilmu yang bukan mendasar, ilmu-ilmu yang dalam, ya, yang bisa kita dapatkan, wallahu a'lam. Taib. Ya, kemudian selanjutnya tentang permasalahan at-tauhid, lafdz tsalits, di antara lafaz-lafaz yang dimaknai dengan pemaknaan yang berbeda di zaman sekarang. Gitu apa kalimat tauhid? Faqad kana dzalika isyaratun ila an taral umur kullaha min Allah taala ru'yat taqattu'ul iltifat ila al asbab wal wasa'il fayuthmir dzalika tawakkul war ridha. Ya. Kalimat tauhid, taib, Maka dahulu istilah ini difahami ya, tentang segala sesuatu itu bahwasanya apapun datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ya. Apapun yang kita dapatkan itu datang dari Allah Tabaraka wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah itu akhir dari segala sesuatu. Tayyib, berkata Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau

akhirnya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu adalah seorang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Taib, ya. Maka segala macam sebab-sebab, wasilah-wasilah, taib, itu akan mengantarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Fayuthmiru dzalika tawakkul war ridha. Yang selanjutnya ini akan mendatangkan sikap, sifat, ya, amalan berupa tawakal dan berupa ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini tauhid. Ini yang dimasukkan dengan at-tauhid. Ya, dan tentu saja kalau ingin mendalami tentang tauhid, dia pelajari kitab-kitabnya. Ya, seperti kitab tauhid usul tsalatsah yang tadi kita singgung, ya, al-qawaidul arba', ya, atau kitab-kitab yang semisal, maka itu adalah kitab-kitab yang mempelajari tentang at-tauhid. Wa qad ja'ala al-an ibarat an sina'atil kalam fil usul wa dhalika min al-munkarat 'inda as-salaf. Ya. Akan tetapi zaman sekarang, ya, kalimat tauhid ini seakan-akan adalah, bukan seakan-akan, yang muncul justru, ya, disebutkan oleh penulis di sini, wallahu alam, yang dimasukkan bagaimana lebih tepatnya, ya, ini merupakan produk-produk ahli-ahli kalam, ya, produk-produk orang-orang yang suka mempermasalahkan permasalahan-permasalahan yang, subhanallah, ya, tidak sulitlah permasalahan-permasalahan yang membawa kepada kerancuan berfikir, ya. Taib, wallahu alam, ya, yang dimasukkan seperti apa. Al-muhim ini yang disampaikan oleh penulis di sini. Intinya yang namanya tauhid sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, ketika kita mendapati seseorang memaknai tauhid dengan makna-makna yang lain, maka ketahuilah pada hakikatnya dia telah membawa, ya, tauhid kepada permaknaan yang selainnya. Taib. Maka intinya pada hakikatnya ini adalah yang perlu kita bersibuk-sibuk dengannya. Ya. Bersibuk-sibuklah kita dengan taib, ilmu-ilmu yang mendasar seperti ini. Tauhid, ilmu tentang Allah, ilmu tentang hati. Sekali lagi, bagaimana kita mengolah hati kita agar kita memiliki hati yang cukup, yang baik, karena hati adalah tempat menyimpan ilmu. Ya, hati adalah tempat di mana ilmu akan tersimpan, sehingga harus kita mengolahnya dengan sebaik-baiknya. Taib, ya. Ada beberapa lafaz lain yang disampaikan di sini, ya, kita cukupkan. Yang penting intinya adalah hendaknya kita semua berusaha sebisa mungkin, ya, menjaga diri kita, taib, dalam permasalahan-permasalahan syariat. Jangan sampai terbawa kepada hal-hal yang tidak mendasar, pada hal-hal yang tidak bersumber, yang itu akan sangat-sangat berbahaya. Taib. Selanjutnya disebutkan dalam kitab Faslun al-ulumul mahmuda. Fasal tentang ilmu-ilmu yang terpuji. Ya. Wa'lam annal ulumul mahmuda tanqasimu ila qismain. Ketahuilah bahwasanya ilmu-ilmu yang terpuji itu terbagi menjadi dua, kata penulis di sini. Al-qismul awal mahmudun ila aqsa ghayatihi. Yang pertama adalah ilmu yang ia terpuji karena memang tujuannya. Ya. Taib, terpuji karena memang inti dari tujuannya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat terpuji. Wa kullama kana akthar kana afdal wa ahsan. Dan ilmu seperti ini semakin banyak diselami, dipelajari, ya, maka ini akan semakin utama dan akan semakin baik bagi seseorang. Apa ilmu tersebut? Wa huwal ilmu billahi ta'ala wa bi sifatihi wa af'alihi wa hikmatihi fi tartibil akhirah 'ala dunya. Ya. Yang mana, taib, ilmu ini adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang sifat-sifat Allah. Ilmu tentang fi'liyah-fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ilmu tentang hikmah-hikmahnya Allah. Taib. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan akhirat daripada dunia. Ya. Maka ketika ilmu apapun kemudian ternyata intinya membahas kepada arah hal-hal seperti ini, maka itu adalah ilmu yang sangat-sangat terpuji. Ya, dan kita dapati demikian adanya. Ya. Kita dapati Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ya, maka intinya, isinya dari kisah-kisah tersebut, apa yang kita dapati? Biasanya adalah pujian terhadap para ahli tauhid. Pujian terhadap orang-orang yang mereka berhasil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, berhasil memurnikan peribadahannya kepada Allah tabaraka wa taala. Allah memuji-muji mereka. Tayyib.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang terdahulu,

Allah akan menjelaskan betapa Allah merendahkan, menghinakan, menghancurkan, membinasakan terhadap orang-orang yang tidak mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Demikian pula terkait ahkam, terkait hukum-hukum, sekalipun itu dibahas di dalam Al-Qur'an, ya, maka ini merupakan konsekuensi orang-orang yang benar-benar tahu faham terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum, ya, yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita menaati hukum-hukum tersebut atau menjalani hukum itu sesuai dengan ketetapan Allah? Karena kita tahu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, ya, akan menghukum, demikian pula akan memberikan, ya, penghargaan, akan memberikan pahala bagi orang-orang yang menjalaninya dengan baik. Tayyib, ya. Maka dari itu, di antara ciri khas ikhwas kalian, tayyib, ulama-ulama yang mereka berpegang teguh di atas manhaj yang benar, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, sekalipun kajian-kajian mereka membahas fikih, membahas muamalah, membahas tentang permasalahan keseharian manusia misalnya, ya, mereka akan selalu menyentuh yang namanya tauhid. Taib. Ini yang akan dibahas oleh orang-orang yang ciri khasnya apa? Ciri khasnya, ciri khas orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Membahas pembahasan apapun itu, membahas sirah, sudah pasti sirah itu adalah umumnya tentang apa? Tentang para ahli tauhid yang diceritakan, yang dikisahkan. Dari mulai Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat dan seterusnya, mereka para ahli tauhid yang kita akan pelajari dari diri-diri mereka. Taib, ya, belajar fikih, belajar muamalah, jual beli dan lain sebagainya pasti akan menyinggung tentang permasalahan tauhid. Ya, ini diantara ciri khas ulama kita. Taib. Adapun ulama-ulama su, ya, sekalipun judulnya membahas tentang tauhid, kadang-kadang mereka menyisipkan kesyirikan bahkan di sana. Sebaliknya bahkan, ya. Dan ini sangat-sangat mengerikan, dan ini yang harus kita waspadai, ya, agar kaum muslimin benar-benar terjaga dari berbagai macam keburukan-keburukan tersebut. Fa inna hadzal ilm matlubun li dzatihi wa tawassul bihi ila sa'adatil al-akhirah, ya. Maka ilmu yang semisal ini adalah ilmu yang benar-benar diperlukan oleh siapapun. Ya, setiap dari kita wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu yang semisal ini dengan sebaik-baiknya. Dan dengan ilmu seperti inilah seseorang bisa menyampaikan dirinya kepada kebahagiaan di negeri akhirat. Taib. Dan ilmu inilah yang tadi kita sebut. Disebutkan dalam kitab, wa huwal baharul ladzi la yudrak gauruhu wa innama yahumu mahumun muhawwimun ala sawahilihi wa atrafihi biqadri ma tayassara lahum. Ya. Dan ilmu yang sebesar ini adalah ilmu yang sebetulnya lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, yang tidak diketahui di mana ujungnya. Ya, simpelnya saja kita ketahui sifat-sifat Allah, sehingga kita memuji Allah dengan sifat-sifatnya. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW ketika menghadap kepada Allah di yaumul kiamat nanti, Rasulullah menghadap di bawah arsy-Nya bersujud, Allah memberitahu kepada beliau tentang apa? Tentang bagaimana cara memuji Allah yang tidak pernah ada orang yang mengetahui sebelumnya. Menunjukkan sifat Allah itu adalah satu hal yang sangat luas, ya. Kemuliaan yang ada di dalam zat Rabbuna Jalla wa Ala, zat Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat mendalam. Jadi, maka mulailah untuk ya mempelajarinya. Sekalipun ya kita mungkin tidak akan pernah bisa sampai, ya, dan jelas kita tidak akan pernah mampu untuk mengilmui apa yang diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita mulai masuk ke dalamnya, itu jauh-jauh lebih bermanfaat daripada ilmu apapun, ya. Taib. Maka itu adalah ilmu yang pertama. Ilmu yang memang terpuji dari sisi maksud dan tujuannya, itu apa? Untuk bisa berilmu tentang Allah, untuk bisa tahu bagaimana cara bersikap kepada Allah, cara beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Al-qismu tsani, adapun yang kedua, al-ulum allati la yuhmadu minha illa miqdar makhsus. Ya. Ilmu ini terpuji. Taib. Tetapi keterpujian ilmu tersebut, ya, hanyalah pada kadar-kadar tertentu. Ya, hanya pada kadar-kadar tertentu, pada waktu-waktu tertentu mungkin, tidak secara dawam.
tidak secara terus menerus, ya, tidak secara sempurna sebagaimana keilmuan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu terhadap Allah yang tadi kita bahas di awal, ini kapanpun, dimanapun, ya, bagaimanapun kondisinya, ketika kita sedang mempelajarinya, maka kita akan terpuji dengan mempelajari hal-hal tersebut. Tetapi ilmu-ilmu yang kedua adalah ilmu yang terpuji, tetapi hanya pada kadar-kadar khusus saja. Taib, wahia allati dzakarnaha min furudil kifayat. Yang ini merupakan ilmu yang sudah kita sebutkan tadi, kata penulis di sini, dari ilmu-ilmu tentang fardu-fardu kifayah. Ya, taib. Menjadi penting untuk dipelajari atau menjadi betul-betul utama untuk dipelajari ketika tidak ada orang yang mempelajarinya. Dan hal-hal seperti ini butuh kepada tuntunan para ulama. Ya, bagaimana kita mulai mendahulukan ilmu-ilmu, ya, di luar yang ilmu-ilmu utama. Taib, ya. Fa inna fi kulli ilmin min haqtisaran wa iqtisadan wa istiqsa'an. Maka setiap ilmu ada kekurangannya, ya, ada maksud dan tujuannya. Taib, tetapi itu semua terbatas, ya. Tidak seperti ilmu yang tadi kita sebutkan, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya, penulis melanjutkan, fakun ahad rajulain, maka jadilah salah satu dari dua orang. Imam masygulan bin nafsik, jadilah seorang yang betul-betul sibuk untuk dirimu sendiri. Ya, maksudnya bagaimana? Belajar terlebih dahulu, memperkaya diri sendiri terlebih dahulu dengan ilmu. Ya, berusaha agar diri kita benar-benar mumpuni di dalam ilmu. Wa imma mutafarriqan li ghairiki ba'dal faragh min nafsik, atau ya, menjadi seorang yang betul-betul berusaha keras menyampaikan ilmu kepada orang lain, itu pun setelah engkau mendapatkan ilmu terlebih dahulu. Taib, ya. Wa iyyaka an tashtagila bima yasluh ghairaka bima yuslih ghairaka qabla islahi nafsik. Dan jangan sampai, kata penulis di sini, engkau tersibukkan untuk memperbaiki orang lain tetapi tidak memperbaiki diri sendiri. Washtagil bi islahi batinik wa tathhirihi min as-sifati adh-dhamimah kal hirs wal hasad kal haras wal hasad war riya wal ujub qabla islahi dhahirik. Dan nasihat dari Syekh di sini, dari Tahib, dari penulis di sini, dan sibukkanlah dirimu untuk yang pertama kali membersihkan atau memperbaiki batin-batin dirimu. Ya, Tahib. Dan hendaknya seseorang yang paling utama untuk dia perbaiki, ya, apa yang ada di dalam dirinya sendiri dari sifat-sifat yang tercela, ya, seperti ambisi yang begitu besar terhadap dunia, ya, hasad. Hasad, keinginan untuk kenikmatan hilang dari diri orang lain, itu hasad, ya, dengki. Riya, ujub, riya senang untuk dilihat ketika ibadah. Ujub adalah bangga diri dari apa yang dimiliki dari perkara dunia. Taib, ya. Maka itu yang pertama kali kita perbaiki dari diri kita, sebelum kita memperbaiki apa yang ada dalam zahir, ya, apa yang nampak kepada orang lain. Taib, tutur kata, ya. Kemudian bagaimana menampakkan wajah kita kepada sesama kita. Taib. Memang itu baik, tetapi jangan sampai yang ada di dalam batin tidak terperhatikan. Taib, ya. Fa in lam tatafarrag min dzalika fala tashtagil bi furudil kifayah. Maka kalau belum selesai mempelajari hal-hal yang seperti ini, ya, jangan dulu menyibukkan diri dengan permasalahan-permasalahan fardu-fardu kifayah. Ya. Taib. Fa inna fil khalqi katsiran yaqumuna bidzalik, karena masih banyak, ya, orang-orang yang lain yang telah mempelajari hal-hal tersebut. Taib, dahulukan untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya fardu ain. Fa inna muhlika nafsihi fi talabi islahi ghairihi safih. Ya, wa mathaluhu mithlu man dakhalatil aqarib tahta thiyabihi wa huwa yadhubbu dhubab an ghairihi. Taib. Karena, ya, ketika seseorang menghancurkan dirinya sedangkan dia taib menginginkan kebaikan pada diri orang lain, ini merupakan satu hal yang taib dikatakan di sini adalah safih, ini adalah kebodohan, ya. Taib, orang lain diperbaiki tetapi dirinya sendiri tidak diperhatikan. Dan permisalan ini, kata penulis, seperti seseorang yang memasukkan ke dalam tubuhnya sendiri kalajengking sedangkan ia mengusir lalat dari tubuh orang lain.
Ya. Taib. Jadi yang pertama kali perhatikan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, terutama yang tadi kita sebutkan. Baru setelah itu berusaha untuk memperbaiki apa yang ada di dalam diri orang lain. Taib. Fa in tafarragat min nafsika wa tathhiriha wa ma ab'ada dhalik fashtagil bi furudil kifayat taib wa ra'a tadrij fi dhalik. Ya. Maka ketika seseorang sudah berhasil mempelajari ilmu agama, membersihkan dirinya dari noda-noda, ya, dan telah menjauhkan hal tersebut, maka mulailah untuk menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang tadi sifatnya kifayah. Fabtadi bi kitabillahi azza wa jal, thumma bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dengan mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma bi ulumil Quran, kemudian dengan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, minat tafsir wa minan nasikh wa mansukh wa muhkam mutasyabih ila ghairi dhalik, ya. Ilmu tentang nasikh mansukh, ya, mana ayat yang menghapus, mana ayat yang terhapus, taib, mana ayat yang muhkam, mana ayat yang mutasyabih dan yang semisalnya. Wa kadzalika fi sunnah, ya, demikian pula dalam permasalahan sunnah, taib, ya, maka ya pelajarilah perkara-perkara yang sifatnya inti. Ya, pelajarilah sifat-sifatnya, pelajaran yang sifatnya inti. Taib, ya. Al-muhim, ya. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai seorang penuntut ilmu agama, carilah ilmu yang benar-benar terpuji. Ya, ilmu yang betul-betul akan membawa kepada perbaikan di dalam diri kita. Ya, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ilmu yang terpuji, ilmu yang terbaik adalah ketika seseorang terlebih dahulu, ya, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar ia bisa mendapatkan keridhaan Allah, bagaimana cara agar ia benar-benar bisa mentauhidkan Allah dengan sebaik-baiknya. Ini yang didahulukan, ya. Tapi baru setelah itu, tapi pelajarilah hal-hal yang memang seandainya memang sifatnya furu, ya. Tapi sifatnya furu seperti masalah fikih ataupun apapun itu, ya, kalau memang mendesak perlu diketahui, ya, silakan pelajari itu semua, tetapi jangan sampai melalaikan bagi seseorang mempelajari hal yang jauh lebih inti, jauh lebih utama tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, ya, yang itu bisa menyelamatkan mereka dari berbagai macam keburukan-keburukan. Taib, ya. Maka inilah yang bisa kita sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Intinya sekali lagi bersemangatlah untuk terus menuntut ilmu agama pada hakikatnya, ya, apapun itu ilmu, maka seseorang bisa selama itu bersumber dari Al-Qur'an, bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah pada dasarnya demikian, ya. Apalagi mungkin untuk kekhususan keumuman kita, ya, kita-kita yang baru mulai belajar ilmu agama, ya, tidak masalah mempelajari apapun, yang penting kita menjauhkan terlebih dahulu taib kecintaan kita terhadap dunia yang berlebihan dengan cara mengobatinya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Baru setelah itu mulai menyelam masuk ke dalam permasalahan ilmu din dengan sebaik-baiknya sebagaimana tadi kita paparkan. Taib, ya, hakadha, wallahu a'lam bissawab.

0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada keutamaan memperbanyak doa atau zikir ketika berada di majelis ilmu? Ya. Taib. Wallahu alam ya, yang pasti ketika kita sedang berada di majelis ilmu, kita sedang berzikir pada hakikatnya. Ya, ketika kita sedang berada di majelis ilmu, sekalipun lisan kita terdiam, taib, tetapi dengan kita mendengarkan ilmu yang disampaikan di sana, pada hakikatnya kita sedang berzikir dan masuk ke dalam berbagai macam keutamaan-keutamaan zikir, ya, yang mereka mendapatkan doa dari para malaikat dan seterusnya, ya, cukup dengan mereka hadir di majelis ilmu. Ya, adapun ya dia berzikir sesekali seperti astagfirullah, alhamdulillah, ya masya Allah, maka itu satu kalimat yang ya cukup baik ya itu, tetapi Allah alam apakah secara khusus ada keutamaan, ya anda tidak pernah mendapatkan tuntunan tentang permasalahan ini, wallahu alam. Taib. Apakah tidak boleh sama sekali berdoa dengan mengangkat tangan ketika selesai sholat dan zikir setelah sholat? Ya, maka berdoa itu hukum asalnya apa? Mengangkat tangan. Ya, hukum asal dari doa mengangkat tangan. Taib. Ya, innallaha yastahi minal abd ya idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Allah malu dari seorang hamba ketika mereka mengangkat kedua tangannya kepada Allah untuk mengembalikannya nol, ya. Tetapi yang namanya ibadah itu adalah kembali kepada tuntunan. Ya, kembali kepada tuntunan. Maka intinya kalau memang di sana ada ulama yang berpendapat atau ada dalil yang belum kita ketahui, ya, bahwasanya ada ulama yang atau ada dalil yang mengangkat tangan setelah itu, maka ya silakan, ya kan. Tapi Allah alam sejauh ini pendapat yang cukup kuat adalah dengan tidak mengangkat tangan ketika setelah berdoa, ya, karena tidak ada dalil yang betul-betul sharih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengangkat tangan setelah berdoa. Wallahu a'lam. Taib. Ya. Hanya ini saja mungkin ya pertanyaan. Ada lagi dari ikhwan mungkin? Cukup insyaallah. Taib. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam kebaikan bagi kita semua dan Allah mengumpulkan kita tidak hanya di masjid ini saja, ya, tetapi sampai di surga nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini, kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya, Itu dengan kalimat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dialah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut yaitu bahwa dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surah Al-Kabut di ayat yang ke-69-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar. Kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
4: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain. dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa Ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu. Minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita. Dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita. Anak nih. Orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya. Dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka. Dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat, kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
6: Saudara-saudaraku, anak sekarang ada di studio radio Terbiasa Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian radio Terbiasa Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi SAW bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya, kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
7: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwal Islam, kita duduk di majelis ilmu, majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa quluhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sodakoh, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Hafalkan doa ini.
11: Ud'uni astajib.
9: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. بك أصبح.
2: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
3: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah orang tepangdai naraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang tersedugi kana bab al-iqtisad fi tha'ah. Basajan atau napi sederhana dina ngalakukeun kataatan. Hadis nu katampi ti Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi al-Usaidi. Salah sawias penulis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anjana cumarios laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu an. Abdi patepang sareng Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala kaifa anta ya Hanzalah? Abu Bakar naras kumaha kaayaan anjen wahai Hanzalah. Qultu nafaqal Hanzalah. Abdi ngajawab. Hanzalah teh munafiq. Hanzalah teh dirina. Qal subhanallah ma taqul. Sar Abu Bakar subhanallah. Maha suci Allah. Nyarios naon anjen teh. Sar Hanzalah qultu nakun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'y ain fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wa dhayya'at nasina katsira. Naon sababna Hanzalah nyebut dirina teh munafiq? Sebab nalika orang ayah di payunan Rasul sallallahu alaihi wasallam anjena ngingetkan orang ngenaan surga sareng neraka seolah-olah surga sareng neraka teh aya dina kongkolak panon pelupuk mata kongkolak panon teh. Tapi lamun keluar di majlis Rasul alaihi salatu wassalam gaul deui sareng istri, sareng barudak, sareng padamelan. Orang lalai deui seueur pisan. Makana Hanzalah mah munafik. Di payuneun Nabi sallallahu alaihi wasallam iman teh kuat. Tapi sareng Nabi iman teh ngurangan. Orangnya kitunya, palawargi, lamun orang aya di majlis taklim, aduh seolah-olah iman teh puncak. Bubar we tina majlis ta'lim, tina kajian. Uih dei, ka lingkungan orang, ka habitat orang. Lalai dei. Tetela sanes orang hungkul. Hanzalah oge gitu. Kumaha respon Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an. Saur Abu Bakar, fawallahi inna lanalqi misla hadha. Saur Abu Bakar, demi Allah, urangge kitu pisan. Abu Bakar oge tetela ngalaman anu dialaman ku Hanzalah, anu dialaman ku urang sadayana upami dipayuneun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngupingkeun wejangan tentang surga, tentang ngeunaan surga, ngeunaan neraka. Ngabiri gidik, ngageter hate, aduh nyegruk nangis gitu kan. Tapi upami tebih hare-hare we deui. Sadayana urang kitu, Abu Bakar oge kitu. Padahal iman Abu Bakar tos teu aya dua na di kalangan manusia. Sajabi ti Nabi alaihi salatu wassalam. Fantolaktu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sar Hanzalah maka abdi sareng Abu Bakar miang angkat ka bumi Rasul alaih salatu wassalam teras lebet ke bumina. Fakultu abdi nyariyo saur si Hanzalah yata. Na faqo Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah tem nuju munafik wahai Rasulullah. Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam madzak cing-cing kumaha eta teh bet bisa kitu. Saur handalah ya Rasulullah nakunu indak tudzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yal ain. Wa idza kharajna min indik afasna al azwaj wal aulad wa dhayya'at nasina katsira. Lamun abdi sadaya aya di payuneun salira wahai Rasulullah. Salira teh masih anu jangan ngeunaan surga sareng neraka. Seolah-olah surga sareng neraka teh katinggal tah dina kongkolak mata. Tapi lamun kaluar nebihan di payuneun anjeun gaul deui sareng istri sareng barudak sareng padamelan lalai deui. Kumasor Nabi alaihi salatu wassalam walladzi nafsi biyadih. Lau taudumuna ala ma takunu indi fi dzikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Walakin ya handalah sa'ah wa sa'ah thalatha marrat. Rawahu Muslim. Sar Nabi SAW demi Allah yang anu jiwa kuring aya dina cekelan pananganana. Lamun teamah kaayaan anjen teras-terasan sepertos kaayaan anjen nalika aya dihareupeun kuring. Lamun iman anjen di luar di mana wae. Sami persis sareng iman anjen nalika dipasihan nasihat pelajaran wajangan kukuring. Lasofahatskumul malaikah ala furusikum wa fiturukikum. Pasti malaikat bakal nyalaman ke anjen, ngajak sasalaman di kasur-kasur atau napi di jalan-jalan. Walakin handalah, ya handalah sah-sah. Tapi handalah, waktu tadi bagi ayah saatna kanggo ngaos, kanggo kajian, kanggo nambih ilmu, ayah saatna kanggo ngadiri kula warga, gaul sareng kula warga, ayah saatna oge kanggo naon, kanggo milari nafkah ngagarap pada malam. Hadisnya sahih diriwayatkan ku Imam Muslim. Tah hadis ieu ku urang dipasihan judul kumaha cara namupuk kaimanan. Salah sawiosna tadi diterangkan sing sering-sering we. Hadir di kajian. Sebab tadi Boh Abu Bakar, Boh Handalah. Nalika ngupingkeun pangaosan ti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iman teh puncak. Agatar hatena dugikeun dina hadis anu katampi ti Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Para sahabat teh mengpek rarai-raraina ku panangan bari nyegruk nangis. Kusabab kasentuh ku nasihat penjelasan ti Nabi alaihi salatu wassalam ngeunaan surga sareng neraka. Iman teh puncak. Pupuk kaimanan ku ilmu. Pupuk kaimanan ku hadir di majelis pengajian. Pupuk kaimanan ku nyeurkeun caket sareng jalmi soleh, jalmi anu masihan ilmu. Nalika tebih, ngalembar deui. Dina hadis ieu, aya sababaraha faedah anu kurang tiasa diterangkan. Faedah anu kahiji istihbabu su'alil ikhwan an halihim. Kahiji disunnahkeunana naros ngeunaan kaayaan sobat urang, sadarek urang, rerencangan urang. Sakumaha patarosan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anna lika tepang sareng Handalah naros kaifa anta ya Handalah. Kumaha kaayaan anjen wahai handalah. Sunnahkan. Maka upami orang tepang, mangga. Taras kaif halak gitu. Kumaha damang, hawayu gitu. Nye. Sarang satrasna. Jadi sunnahkan. Kedua, yang bagi lil abdi muraqabatu nafsihi wa mujahadatuha wa tafakkudu ahwaliha. Kedua, hadisnya ngajelaskan yang setiap hamba kedah ngawaskan dirina. Berjuang, berusaha, kanggo ningkatkan, ngaronjatkan keimanan anak, nyaikan keayaan jiwa anak. Sakumaha anu dilakukan ku Abu Bakar sareng handolah iya. Nalika terang lamun tebih ti Nabi sallallahu alaihi wasallam tesok ngolembar hatena lalai dei aranjeuna angkat ka Nabi sallallahu alaihi wasallam curhat supaya naon supaya dipasihan solusi supaya dipasihan bimbingan arahan naon nu kedah dilakukeun ka ngaronjatkeun kaimananna. Faidah nukatilu ya juzu qawlu subhanallah inda ta'ajubi min syai. Hadis yang ngajelaskan kengengna ngucapkan subhanallah nalika ninggal hiji hal anu. Aduh naon bahasa Sundana. Menakjubkan anu ngalantarankan orang takjub. Aneh heran. Sakumaha. Tadi Abu Bakar As-Siddiq nalika nguping handolah nyarios nafakol handolah. Handolah tetes munafik, itu sur handolah. Kaget Abu Bakar, subhanallah, maha suci Allah. Jadi dikengengkan, umumna lamun orang nguping atau ninggal hal anu ngalantarankan orang takjub. Macanaon, masya Allah, masya Allahu la quwata illa billah. Sakumaha para ulama netelakan dumasar kana hiji ungkapan ti ulama as-salafus soleh man a'jaba syai'un falyakul masya Allahu la quwata illa billah. Sing sajalmi anu ngaros takjub ka hiji perkara, hiji hal. Maka prak ucapkan, masya Allahu la quwata illa billah. Tapi dikengengkan masa subhanallah. Sakumaha naon anu dilakukan ku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Anjena masa subhanallah. Nalika tajub ku ucapan, handolah anu nyebutkan dirina munafiq. Ia pelajaran nukatilu. Faidah nuka opatna. Haddul alim ala tarqiqi kulubi ashabihi wa tadkirihim bima yuzaki anfusahum. Hadisnya ngajelaskan jalminu alim. Alim bahasa Arabnya, sanes bahasa Sunda. Nu alim tenan, nu berilmu. Ustad, ajengan, ulama, kiai, da'i, mubalig, dukararitu tah. Alim, gaduh ilmu. Jalmi nu berilmu kedah ngupayakeun ngalunakeun ngalembutkeun hate para sahabatna rerencanganna ku cara masihan wejangan, masihan pelajaran ku perkara-perkara anu tiasa nyucikeun diri araranjeuna. Sakumaha nu dilakukan ku Nabi alaih salatu wassalam. Anjena sok masihan wajangan, pepeling, peringatan gitunya. Ngajelaskan perkara agama iya, nunyangkut keimanan, cara mupuk keimanan, ngenaan surga, ngenaan neraka, ngenaan alam kubur, ngenaan dinten kiamat, ngenaan keagungan Allah, pokoknya mah anu tiasa. Nyucikan diri para sahabatna. Dur para sahabat terang, maka Abu Bakar sareng Handalah langsung angkat ka Nabi alaihi salatu wasalam. Refreshing na teh kitu tah. Ari bangsa urang ayeuna mah lamun jenuh, lamun jemu ku urusan dunya, urang refreshing heula yeuh, turing, nganggo moge, nganggo sapeda, maraeng bal, wisata, kan gitu seseurnanya. Salah teh? Teu salah. Bener teh? Teu bener. Teu salah teh. Mubah memang teu nanaon. Teu dosanya henteu lamun sekedar kikituan hungkul mah nya. Tapi mafdul. Naon mafdul teh? Kurang utama. Anu utama naon? Anu utama mah silaturahmi ka para ulama, ka jalmi-jalmi nu berilmu, ka para asatidzah, ka para dai, para duat gitu tanya. Nuhunkeun wejanganna ngariung. Teu kedah casandakan rebo ku babawaan, teu kedah. Cekap mekel beuteung kosong ka diparaban ku Ustaz. Minimal cau nya, minimal cai, teu aya cai, cau meureunan. Mun aya di sela cau. Eta ge refreshing. Jadi diisi ku nu karar itu. Eta faedah anu kaopatna. Kalimana yang bagi lil alim ayyakuna hakiman fi mu'alajatil umur. Hadis yoga ngajelaskan yang jalmi alim, jalmi nu berilmu, jantan hakim. Hakim teh hartosna, hakiman teh masihan hikmah, masihan ilmu. Ngenaan akanggo ngalandongan segala rupa perkara anu dianggap boh kurang, boh nyimpang, boh awon, boh bengkok, nu bengkok di lelempeng, anu salah dibebener, dibenerkeun kitunya, anu kurang ditambihan, anu kalangkungan teuing dipangkas supaya henteu lebay, sareng satrasna. Kumaha anu dilakukeun ku Nabi alaihi salatu wasalam. Eta faedah anu kalimana. Kagenep. Ad-dunya tusghilul amda an amril akhirah. Fa'inin jarafa ma'ama ladzatihi wa syahawatihi nasya akhiratahu wa man adraka nafsahu najaa. Faedah anu kagenep. Hadis yang ngajelaskan yen urusan dunia. Urusan dunia teh padamelan. Nu dipilarian ke padamelan orang naon cing dunia. Boh harta, pangkat, jabatan, kakawasan. Kengeng teu terlarang. Tapi ulah popohoan. Ulah nyepkeun segala potensi urang kanggo milari dunya dugikeun ka lalai ti akhirat. Dunya ieu teh tiasa nyibukeun hamba tina urusan akhirat. Kalebet kulawarga urang. Allah netelakeun ya ayyuhalladzina amanu la tulihkum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hai jalma-jalma nu ariman, ulah dugikeun ka harta anjeun, anak-anak anjeun, ngalalaikeun anjeun tina urusan zikrullah, tina salat. Sing saha jalmi anu kitu rugi eta jalmi. Tah lamun umpamana eta dunya dipilari teh kanggo dinikmati. Kasenanganana, kagumbiraanana, kanikmatanana. Kalawan pinuh ku syahwat, maka eta jalmi bakal poho kana akhirat. Upami hilap kana akhirat bakal moal peduli deui. Nah eta dunya anu dipilari teh halal atanapi haram. Nebihkeun ti Allah atanapi nyaketkeun ti Allah. Keng pahala atanapi kengeng dosa. Kayang rido Allah atau nafi kayang murka Allah tos te peduli deh. Nu penting mah kayang ngeta dunya. Ya bahaya. Tapi sing sajalmi nu tiasa nyandat diri netina hal eta, eta jalmi bakal salamat. Mangga dunya dipilari tapi saparantos kenging saparantos orang hasil ngaraih eta dunya simpen dina panangan ulah simpen dina hate. Ulah dugikeun ka harta orang nguasai kana hate orang. Orang tenang lamun seueur dunya, orang resah lamun dunya nu ku urang dipimilik tetos ipis. Padahal ipisna urang teh kanal sorbatur masak. Jalmi anu gaduh ratusan juta, teu boleh ratusan juta tah. Tenang, hiji waktos ngurangan, mungkin kanggo biaya itu, kanggo biaya ini. Nyesa mung ukur 50 juta deui atuh da gegebegan alangan sakieu deui. Aduh, ye urang sangsara. Padahal 50 juta sorbatur wah. Jalmi anu biasa gaduh 100.000, 200.000, 1 juta lah paling ageung oge. Gaduh 50 juta, wah asa tiasa ngaworong sagala rupa. Asa jadi jalma nu beunghar pangbeunghar. Nu biasa ratusan ribu kenging ngumpul 20-30 juta, wah. Asa beunghar ngadadak. Tapi jalmi anu biasa ratusan juta komo miliaran, saep mengukur nyesa 50 juta di aduh stres eta jalmi padahal ageung kene 50 juta manya. Malah aya jalmi anu biasa ratusan miliar triliunan ari pek teh usahana bangkrut sareng sagala rupi. Nyelorot tasi atarata si jumlah hartana teh kantun 200 miliar deh. Biasana mah triliunan. Ngaros miskin itu. Padahal 200 miliar deh, 100 miliar deh. Ngaros miskin itu jalmi. Gitu tah dunya. Manya hawana teh. Dumasar kana hal eta maka dunya teh leres-leres. Tiasa ngalalaikeun urang tina akhirat. Eta nu kagenepna. Katujuh. Wa min hadzal hadis dalilun ala anna qulubal ibad tataghayyaru min halin ila halin. Hadis yeuh ngajelaskeun yen hate jalmi teh teu boleh robah-robah tina hiji kaayaan robih ka kaayaan anu sanesna. Abu Bakar sareng Hanzalah ieu tadi upami caket Nabi mah kaayaan hatena teh sae imanna naek puncak upami tebih ngolembar deui hatena lalai deui turun deui ka imanna kitu teh teu boleh hate jalmi mah urang kan ngaraoskeun kadang-kadang iman teh naek kadang-kadang iman teh turun kadang-kadang ya hate urang teh tenang ku sabab ibadah ku sabab pangaosan ku sabab maca Al-Qur'an zikir ngadoa kadang-kadang resah gelisah teu puguh rarasaan kitu kan sadayana ngalaman hate jalmi teu weleh robah-robah maka disebut qalbun basa Arabna teh qalbun sumial qalbu qalban litaqallubihi. Hati jalmi disebut qalbun sabab teu boleh taqallub. Taqallub teu bulak balik, taqallub teu rubah-rubah. Kaayaanana tara angger. Anu katujuhna. Anu kadalapana la yastati'un insan ru'yatal malaikah ala suwarihimul haqiqiyah fid dunya. Hadis yang ngajelaskan yen jalmi tetiasa ninggal para malaikat dina bentuk anu asli nalika dina kahirupan di dunia ieu. Sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam upami kaayaan anjeun di luar di mana we siga kaayaan anjeun nuju aya di hareupeun kuring puncak kaimanana teh teu boleh karaoskeun dina kaayaan kumaha bakal disasalaman, diajak sasalaman ke para malaikat. Sana seorang teninggal. Memang di dunia malaikat teu katinggal. dina bentuk anu asli. Tapi di akhirat engke ya katinggal. Wa basaruka al-yauma hadid. Engke di akhirat pandangan mata araranjeun tajam. Seukeut tiasa ninggal para malaikat, tiasa ninggal para jin gitunya. Engke di akhirat di dunia mah henteu. Salajengna nu terakhir alal aqil ayyakuna lahu sa'ah. Sa'ah yunaji fiha rabbah. Wasa'ah yuhasibu fiha nafsah. Wasa'ah yufakiru fiha fisun illah. Wasa'ah yakhlu fiha lihajatihi min mat'amin wa mashrabin. Hadis ini ngajelaskan jalmi nu berakal. Kedah ngabagi waktu. Aya waktu kanggo ibadah munajat ka Allah. Aya waktu kanggo ngahisab diri nanyalira introspeksi. Aya waktos kanggo mikirkeun keagungan Allah. Aya waktos kanggo milari nafkah. Aya waktos kanggo kulawarga. Sakumaha Nabi alaihi salatu wasalam. Walakin ya handalah sa'ah, sa'ah, sa'ah. Jadi maksud sa'ah, sa'ah, sa'ah di dia teh, aya waktu kanggo Allah, aya waktu kanggo dirinya lira, aya waktu kanggo kulawarga, aya waktu kanggo milari rizki, dibagi-baginya. Taya sababara faidah tina hadis iya, cekap sakituhula anuka pihatur, aina orang nema kana tanya jawab ka padadang mangga nyangakeun kanggo ngatur tanya jawab sareng kaum dangu sadaya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga dang.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana padaranna. Mangga para wargi upami badhe naros tiasa nelpon langsung ka 02286862637 atanapi WA 08 1 1 227 1 47. Alhamdulillah Ustaz aya antos nelpon. Mangga tos lebet.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Pak Iqbal Ustaz, kaifahaluk ya Ustaz?
1: Alhamdulillah hayakallah
3: kaifahaluk. Barakallahu fikum jami'an. Ustaz tumaros ieu teh kaleresan aya suami istri nu bade angkat umroh. Nu istri bade nyandak saderekna anu nu sabapa.
1: Istri pamaget.
3: Istri. Istri teh bade nu bade angkat teh suami istri. Mung nu pihak istri bade nyandak rakana anu sabapa. Istri oge. Okay. Kan usianya tersepuh, 67-an, kinten-kinten. Nah, apa karena keadaan ekonomi, Ustadznya jenten dibade dicandak, gitu. Nah, kumaha Ustadz secara iena, secara hukum atau syari'na. Kinten-kinten gitu, Ustadz.
1: Mangga.
3: Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dentis Iqbal di Muhammad Toha. Ganti sehartosna teh dokter gigi. Naros suami istri bari angkat umroh. Anu istri ngajak rakana sasami istri. Kenging ngatana pihentu. Terjelas Pak Iqbal kenging tenate dina segi. Naon orang bahasna dua segi. Kengeng teh hiji istri ngaumrohkeun rakana atanapi rayina. Saya sanes kengeng tong boro raka atanapi rayi. Dalah batur dengan teh hubungan kula warga oge saya weh diajak haji, diajak umroh mah. Eta nu kahiji teh sawios. Kamu iya wargi nyalira aya dua nilai, nilai sedekah sareng nilai silaturahmi. Nuka dua panginten ieu nu dimaksad ku patarosan Pak Iqbal tadi. Nah kenging angkat tiluan suami istri plus raka istrina. Berarti raka istrina ieu teh angkat tanpa mahram. Daya mahraman mungkin caregana. Tos di ayah atau napi ayah keneh tapi tengiring. Jadi ajak kurayi na ya raisa bapak gitunya. Jadi angkatan pamahram. Anapon saroge rayina berarti naon namina teh rayi ipar. Terang bahasa Sundana rayi ipar adi beuteung. Adi beuteungna eta sanes mahram. Nabi alaihi salatu wassalam netelakan iyyakum wadkhula 'alan nisa. Hati-hati jauhan ku anjeun ulah lebat ulah mendakan istri. Istri batur maksudnya. Ada istrinya lira mah mangga. Ya para istri batur ulah di pendakan. Sar para sahabat afaraital hamwa kumaha ngeunaan alhamwa. Alhamwa teh hartosna adi beuteung atanapi lamun kakak ipar teh naon basa Sundana teh dahuan gitu. Sanes lancek beuteung sanes. Lawan tina adi beuteung sanes dahuannya pamitu lepat mah. Kumaha kakak ipar atanapi adik ipar gitu lah. Anak berdak ngora aina mamual terang adi beuteung sareng dahuan tehnya kajabi sakedik. Kumaha ngeunaan kakak ipar atanapi adik ipar saderek ipar. Anjeunna Nabi alaihi salatu wassalam telakeun alhamul maut. Wa tama maut atuh bahaya. Sabab sanes mahram. Tapi kubatur moal dicuriga sabab aya katalian wargi. Adi beuteung atanapi dahuan. Tajadi tekenging paduduan antara hiji jalmi sareng iparna nulawan jenis itu di safar sasarengan tekenging. Jadi lamun istri angkat haji atanapi umroh sareng rayina sareng adi beuteungna maka berarti eta jalmi angkat safar kanggo haji sareng umroh tanpa mahram. Itu teh intina mah. Kengeng teu para ulama ikhtilaf upami haji anu wajib. Maka para ulama sapari ulama ngengengkeun asal haji wajib. Sebab ia rukun Islam. Salami aman di jalan. Salami pengamanan teh dijamin. Maka sapalih ngengengkan, sapalih tetap tekeng. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam telakan, la yahillu li imra'atin antusafira illa ma'adhi mahramin. Dihalal kanggo istri, kanggo safar, kajabi sesarangan sareng mahram. Upami tehalal hartosna naon haram. Kalebet safar kanggo haji sareng umrah. Kadah sareng mahram. Yenu kadua anaknya. Jadi ikhtilaf para ulama. Upami haji anu wajib maka dikaingkan. Tapi lamun haji na sunat maka dikaingkan. Haji sunat teh maksana eta jalmi kantos haji terus haji nu ngadua kalian kan sunat. Anu wajib nama, anu kahiji. Anu kedua, serang satras nama sunnah. Maka, tekengeng. Nah, umroh oge gitu. Lamun umroh anu ngawi tantun tur tengah mungkinkan haji. Kusabab kondisi ekonomi. Bajan dan wajib kanggo anjina. Maka kengeng. Tapi anu kedua, katilu maka tekengeng. Dumasar kana hal eta maka ulama ikhtilaf. Karabat para asatizah anu ngabimbing haji sareng umroh oge ikhtilaf. Sapalih aranjeunna aya nu ngengengkeun, sapalih aya nu teu ngengengkeun. Wallahu a'lam bissawab. Mangga deui.
2: Nun Ustad kana walarana aya sababaraha WA Ustad urang haoskeun nya ti Pak Cucu Raga Jaya Bojong Gede Bogor. Iya ayat tilu sepertosna patrosana. Ustad upami urang sok sering berbuat jalim kasato, naha bakal kengeng kisos dina dinten kiamah jaga. Misalkan aya ucing nuju calik di sepak dan lain-lain. Kedua upami calik tasyahud akhir anu langkung rojih naha tawaruk atanapi iftiros Ustad. Kayak ayat hiji di Ustad. Nu katiluna naha tiasa qobliyah duhur di badal saatos salat badal duhur ustad kumargi kabujeng iqomah mangga.
1: Iya, barakallahu fiik. Ibu cucu di
2: Raga Jaya Bojong Gede Bogor.
1: Bogor. Ibu bapaknya da cucu mah tiasa istri tiasa pamegat. Sim kuring gadus cucu ayeuna istri anu pamegat. Pak cucu di Bogor, barakallahu fiik. Aya tilu patarosan. Patarosan anu kahiji naon dang tadi teh?
2: Sato.
1: Kumaha upaya zalim ka sato tekengeng. Zalim mah ka sato, ka jalmi tekengeng, ka lingkungan tekengeng. Kengeng babalas kengeng. Ucing nuju saraos-saraos disepak gitu nya. Atanapi sanaos eta sato teh umpamana we kengeng dipaehan, tapi cara maehanana teh ku cara dizalimin, dizalim. Secara zalim umpamana aya naonnya. Berit umpamana ya dicepretan heula kitu tah. Tekengeng. Paehan-paehan. Kamadean tekeng dipaehan. Umpamana aya hayam ucing ngalangkung urang anggo latihan nembak ku karet, celepet, kewewek ucing teh ngaheok, ngagarowok. Ku sabab beres. Cepret tekengeng. Aya balesan aya. Salah sawios hikmah para binatang engke bakal dihirupkeun deui di akhirat. Dihirupkeun deui. Kanggo negakeun keadilan. Di antawisna kisos antara para binatang atanapi binatang ka jalmi. Sebab aya jalmi anu zalim ka binatang. Sakumaha Nabi alaih salatu wassalam netelakeun sing saha jalmi anu moro manuk. Air di zaman ayah nama dibedil gitu. Sekadar nyalurkan hobi. Celebet benang tuh. Diantep tadi tuang. Eta manuk bakal nuntut di akhirat. Kajabi upami memang diborok kanggo dituang tesawius-wius. Tapi sekadar nguji kamaheran anjena dinanemak. Itu ayah manuk nyumput celebet benang payah. Kan antep lewas. Ayah di manuk celebet di tekengeng. Bakal aya tuntutan di akhiratnya. Eta anuka hijin. Kadua, lamun tahiyat akhir naha calikna te iftirash atanapi tawaruk. Ya maksudnya anu sabaraha rokaat. Ina upami anu langkung ti dua rokaat, tilu rokaat atanapi opat rokaat seperti maghrib, isya, zuhur, asar. Maka tahiyat akhirna calikna tawaruk. Tawaruk. Tawaruk teh bahasa orang nama emok. Tawaruk teh hartosna calik tahiyat akhir. Namun calikna sepertos calik diantawis dua sujud namina iftirash. Calik tahiyat akhir anu tilu rokaat, sareng nurapat rokaat, maka calikna te tawaruk, tumasar kana kesepakatan para ulama, tur ayana nas hadis ngenan masalah eta, anu jendre, sorih, sahih sareng jelas. Anapun anu dua rokaat, sepertos sholat-sholat sunnat, sepertos sholat subuh, sepertos sholat jumat, seperti sholat id. Pokoknya anu dua rakaat. Maka calik

0: ulama Yordania. Sadayana iftirash ana dua rakaat. Cakuma adu masar kana hiji hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu at-tahiyyat fi kulli rakaatain. Wa sana rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna wa qa'ada alaihim. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawleh at-tahiyyat di setiap dua rakaat. Setiap dua rakaat at-tahiyyat. Teu disebutkeun tahiyat awal atau nabi akhir teh anjeunna ngamparkeun dampal sampean anu kenca. Negakeun dampal sampean anu katuhu teras calik dina luhureunna. Ya iftirash. Setiap dua rakaat. Bahwa dua rakaat tahiyat awal, bahwa dua rakaat tahiyat akhir dina salat nu dua rakaat. Bahwa subuh, bahwa sunat sareng satrasna. Tah, dumasar kana hal eta jumhur ulama mayoritas ulama netelakeun maka tahiyat akhir anu dua rakaat calikna iftirash. Pendapat nu kadua netelakeun tawarruk. Ieu pendapat diantawisna dicepeng ku al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dina kitab al-umna anjeunna netelakeun lamun eta tahiyat akhir teh, tahiyat akhir ya, sabaraha rakaat teh, bahwa sarakaat seperti salat witir, bahwa dua rakaat seperti subuh, bahwa tilu atau nepi opat. Lamun ditungtungan ku salam, saatos tahiyat akhir teh salam, maka calikna tawarruk. Sabartos witir sarakaat. Tapi saatos tahiyat teh langsung salam, maka tawarruk. Itu dina dua rakaat, salat subuh, salat Jumat, salat sunat. Lamun tos beres tahiyat akhir teh salam, maka tawarruk. Kemudian tilu rakaat sareng opat rakaat. Anapun lamun teu ditungtungan ku salam, maka iftirash sanaos eta tahiyat akhir. Tahiyat akhir tapi teu ditungtungan ku salam, sanaos tilu rakaat, sanaos opat rakaat, bah maghrib, bah isya, bah zuhur, bah asar opat rakaat umpamana tahiyat akhir, tapi saat tahiyat akhir teh henteu salam, maka iftirash. Nah aya gitu tahiyat akhir, tapi teu langsung salam, aya. Umpamana we bade sujud sahwi saat tahiyat. Mungkin tahiyat awal hilap ka kantun. Ah, emut-emut teh pas rakaat katilu, kewe bade sujud sahwi. Jadi pas tahiyat akhir, kusabab tos beres tahiyat akhir teh henteu langsung salam tapi sujud, maka calikna iftirash. Iftirash saatos tahiyat akhir, name sujud heula dua kali sujud sahwi, saatos sujud sahwi dua kali teras calikna tawarruk teras salam. Ya rincian anu dijelaskan. Penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya dijelaskan ke al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani di kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Oke, ia yang dikutip ke Syekh al-Albani rahimahullah ta'ala di kitab Sifat Salat Nabi. Syekh al-Albani netelakan upaya dua rakaat iftirash. Tapi anjana enggak jelaskan ayat ikhtilaf. Di antawisna pendapat Imam Syafi'i ya, nah dikutip ke Imam Ibnu Hajar na kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dikutip oleh ke Imam Al-Albani na kitab Sifat Salat Nabi ya, sehingga anjana netelakan ayat ikhtilaf dengan masalah ya. Ya di kalangan para ulama. Itu nuka dua. Katilu naundang?
1: Badal ieu
0: nah kenging teh salat qabla zuhur dilakukan saatos salat zuhur sabab tadi teu kabujeng mungkin

0: nya pas tos wudu, tos adzan, tos wudu bari angkat ka masjid, aduh mules umpama. Akhirna bedok heula kajamban heula, tos beres kajamban, wudu deui pas angkat ka masjid tos komat. Malah mungkin wa imam tos takbir. Jadi teu kabujeng salat qabla heula. Kengeng teu sanes badal di qadha ba'da salat fardu ba'da salat subuh kengeng ba'da salat zuhur kengeng. Cakuman Nabi alaihi salatu wassalam ngalakukeun eta. Nabi alaihi salatu wassalam anjeunna sabada salat zuhur dasan kabujeng salat ba'da zuhur. Salat sunnah ba'da. Kabujeng sumping tamu ngobrol deukeun ka asar. Sabada salat asar anjeunna salat dua rakaat di bumi. Katinggal ke Ummu Salamah radhiyallahu anha. Terus anjeunna netelakeun, ya Rasulullah qad nahaitana anis salati ba'dal asr. Wahai Rasulullah, salira tos ngalarang abdi sadaya kangge salat ba'da asar. Nah anjeun salat ba'da asar. Sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu qadha salat ba'da zuhur anu tadi kalangkung. Janten upami memang orang teka bujeng salat qobla atarampi mungkin salat ba'da tekabujeng sabab aya kaperluan anu teu tiasa dikantunkeun. Kengeng diqadha. Tiasa sabadana sanaos umpamana waktosna tos saep saperos ba'da zuhur dilakukeun saatos asar sakumaha anu kaalaman ku Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wallahu a'lam. Mangga dang deui.
1: Allah Ustaz haturun kana walarana aya WA di Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz bari tumaros dosa hukumna upami maehan beurit diseblok ku cai panas kumargi aya nu ngawartosan kedah diseblok ku cai panas nyungkeun penjelasanana sareng Mama Zahra di Salacau.
0: Tabarakallahu fik Mama Zahra di Salacau. Kengeng teu maehan beurit ku cara diseblok ku cai panas. Nya kitu bakal pae. Ah sigana mau moal ngagui kungkul berebet we lumpat. Hanas tos naheur cai sajam. Teras diseblok ku cai panas. Kena ngagui kungkul sigana moal pae. Tapi duka wallahu a'lam. Nya. Dikengengkeun atanapi henteu. Kahiji anu dilarang maehan kucara dibakar tena, diduruk kusin. Dekengeng, ngaduruk dina raraga maihan atanapi masihan azab kajalmi anu memang layak dihukum. Bangsat, copet, katewak der diduruk tekengeng. Tangboro diduruk atau dipaihan kucara dipenggal oge upami sekedar maling tekengeng. Ya upaya bade di buntungan pandangan tapi sanes ku warga. Tapi ku ulil amri ku hakim. Ya oge muukur berlaku di pemerintahan anu nanjerkeun hukum Islam. Di Indonesia aya bangsat di naon aminata di buntungan. Wah anu ngabuntungan anak tiasa ditewak di penjaranya. Ya sanes wewenang warga rakyat tapi wewenang hakim. Ngalangkungan persidangan. Jadi tekengeng ngaduruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam natelakeun la yu'adzibu binnar illa sahibun nar. Tekengeng masian hukuman ku seuneu kajabi pemilik seuneu. Nyata Allah Subhanahu wa taala anjeunna ngadzab hamba-na ku seuneu di neraka. Tanapan orang tekengeng. Jadi kalebet anu jenis cara maehan anu sami sareng kuseuneu sapertos aya raket nyamuk, raket reungit. Nya lamun ditepak itu makan rada susah ku raket. Tutung teu eta si reungit tutung kaduruk prepet tutung. Sami sareng kuseuneu maka tekeng. Sesuai ya obat nyamuk sebrotnya. Merek nama enggak telangkung. Tah eta sami. Anapon di banjur kucai panas. Sami te sarang kusene benten, tapi dina naraka oge aya azab anu mangrupi cai panas namina hamim fi samumi wa ashabus syimal. Ma ashabus syimal fi samumi wa hamim wa dhillim miyahmum. Maka tekengi. Jadi kahiji tesan tang tos pae diseblok dasan kena terus lompat. Kadua dina kena nage ngajarewe terus lompat. Katilu eta nyaruaan sareng salah sawis azab dina neraka nyaeta hamim. Maka langkung saya ulah. Tiasa ku jebakan tikusnya sareng satrasna. Wallahu a'lam bisawab. Cekap sakitu anu kapihatur waktosna parantos cekapan. Kap subhanakallahum bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Ahwat, kelihatannya Ahwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90% dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetama bukan. Ah, walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar wali diniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang. Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tahu ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal, dibuka uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan. Agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, gak apa-apa. Ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir, kata Imam Syafi'i ketika ditanya,